Sebuah nasihat yang sangat bagus sekali. Liriknya sangat mantul ya. Raksa ucap lampah tekad jeung tabeat. Itulah yang harus kita pegang teguh supaya baik-baik saja. Ngarah pinanggih bagnya. Yeuh, cenatahnya. Baiklah Saudara Fortuna, sekarang pukul 7. Lebih 3 menit ya Saudara Fortuna. Di sini pukul 7 tepat, di sini pukul 7 lebih 4, di sana pukul 7 lebih 2. Mana dong yang betul? Kudu dibenerkeun visi ten sebelah kanan ya. Jangan terlalu jauh, beda 4 menit mah. Tuh kumaha, lamun time signal cenah merentahnya. Ada Saudara Fortuna, hari ini kita akan bersama terus di Warawiri sampai jam 9 nanti. Tentu saja untuk Anda yang masih mararanco, yang masih stay tune, yang masih hadir, yang masih menemani suasana pagi yang cukup dingin ini. Tapi sudah mulai haridang sepertinya ya hari ini, karena tidak ada hujan. Hari ini tidak ada hujan ya Saudara Fortuna ya.

Di tengah cuaca yang tentu saja boleh dibilang ekstrim, Saudara Fortuna ya, dan memasuki ya mungkin sudah mau memasuki musim penghujan, tapi masih belum, masih agak jauh-jauh juga sih. Kalau misalnya mau memasuki musim penghujan, biasanya suka beberapa hari hujan kan, masa-masa transisi, Saudara Fortuna ya. Ini lagi Saudara Fortuna, kebakaran hanguskan 1 hektar lahan jati di Bantar Gadung, Sukabumi. Kebakaran lagi Saudara Fortuna. Ya Allah ya Robi. Ini kebakaran hanguskan 1 hektar lahan jati di Bantar Gadung, Sukabumi. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Baiklah ya. Kebakaran lahan dan hutan Karhutla melanda area kebun jati milik warga di Kampung Citamiang RT 4 RW 6 Desa Bantar Gadung, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi pada Kamis 3 September 2026 malam tadi ya. Peristiwa yang membakar alang-alang di area seluas kurang lebih 1 hektar tersebut sempat memicu kepanikan warga lantaran titik kobaran api berada sangat dekat dengan area pemukiman. Petugas penanggulangan bencana Kecamatan P2BK Bantar Gadung, Sihabudin, mengatakan bahwasannya laporan kebakaran pertama kali masuk sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Oke, nah Saudara Fortuna, titik kebakaran berada sangat dekat dengan pemukiman warga, jaraknya hanya sekitar 50 meter. Api membakar vegetasi alang-alang kering di area kebun jati dengan luas area terdampak diperkirakan mencapai kurang lebih 1 hektar. Demikian ujar Sihabudin ya. Merespon ancaman perambatan api ke rumah warga, tim gabungan yang terdiri dari Pos Damkar Palabuhan Ratu, P2BK Bantar Gadung, unsur kecamatan, terus juga URC, Dinas Sosial serta warga setempat langsung berjibaku memadamkan si jago merah. Kebakaran api akhirnya berhasil dilokalisasi dan dinyatakan padam sepenuhnya pada pukul 19.45 waktu Indonesia Barat alias pukul 8 malam kurang 15 menit ya. Nah tentu saja Saudara Fortuna, hingga saat ini penyebab pasti munculnya titik api di kebun jati tersebut masih belum diketahui dan berada dalam penyelidikan ya. Mengingat kondisi vegetasi yang mengering selama musim kemarau, Sihabudin juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang memicu percikan api. Gitu pamirsanya, percikan api teh naon wae da seueurnya kalau di alang-alang bisi misalnya ya, misalnya membuang puntung rokok yang masih ada arak cek sudah mati ama nonte ngaranna teh yang masih ada apinya lah ya gitu, cek sudah mah ruhakna cenatahnya masih ada ruhakna kadeta ya, jadi memang harus dimatikan dulu. Ini juga masih diinvestigasi, ini penyebabnya apa? Apakah memang cuaca ekstrim? Apa bagaimana, Saudara Fortuna ya? Jadi itu dia kebakaran yang terjadi di kawasan Bantar Gadung, Sukabumi. Okay. Info lagi, kebakaran di mana lagi nih? Aduh, ternyata banyak yang kebakaran nih. Hari kemarin nih, Saudara Fortuna, coba saya lihat lagi ya.

lagi terjadi nih, diduga oleh oknum jahil. Kebakaran di perbatasan Cibadak Nagrak ludeskan rumpun bambu. Kebakaran lagi tuh kan, Saudara Fortuna. Ini kebakaran lahan terjadi di wilayah perbatasan Kecamatan Cibadak dan Nagrak, Kabupaten Sukabumi pada Kamis 3 September 2026 sore. Kebakaran api yang membakar rumpun bambu seluas 1000 meter persegi tersebut sempat membuat warga cemas karena posisinya yang mendekati pemukiman kan ya. Petugas penanggulangan bencana Kecamatan P2BK Cibadak Mawaldi menjelaskan bahwasanya titik awal api pertama kali muncul sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Kampung Cisandaria, RT 4 RW 2 Desa Cisarua Kecamatan Nagrak. Gitu. Jadi awal api itu muncul di wilayah Kampung Cisandaria Desa Cisarua, kemudian merembet ke Kampung Situsaer RT 1 RW 11 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak. Demikian kata Mawaldi. Angin dan material bambu yang kering membuat api cepat membesar hingga membakar lahan dengan luas terdampak diperkirakan mencapai 3.000 hingga 5.000 meter persegi. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh salah satu anggota manajemen Hotel Mercury Nagrak yang langsung melapor ke pihak terkait. Laporan tersebut diteruskan secara berantai ke pemerintah Desa Cisarua, Kelurahan Cibadak, P2BK, Babinsa, Babinkam, Timas, hingga Pos Damkar 5 Cibadak. Tentu saja mendapat laporan tersebut, petugas pemadam kebakaran Pos 5 Cibadak tiba di lokasi sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat dengan mengerahkan satu unit armada tembak bersama warga dan unsur gabungan. Petugas bahu-membahu melokalisasi kobaran api agar tidak semakin mendekati rumah warga.

masih ada info-info kebakaran yang lainnya nih. Oh. Di Basar Gadung dan perbatasan Cibadak Nagerak juga ya. Nah sekarang kebakaran lagi nih di Kadudampit nih Saudara Fortuna. Oh. Warga ngungsi 8 rumah terbakar di Kadudampit, Sukabumi. Motor hingga sepeda listrik hangus. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, Saudara Fortuna ya. Apa kabar aja, Pro? Selamat pagi. Mudah-mudahan masih mancok Fortuna, masih dengar kah? Biasanya suka update ya. Bang Japrot, selamat pagi. Kawasan Kadudampit nih. Oke, dari Sukabumi update, Saudara Fortuna ya. Saudara Fortuna, kebakaran melanda pemukiman padat penduduk. Di mana? Oh, sebentar. Oke, kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Kampung Cimahi Girang. Oh, RT 22 RW 6 Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Ini pada Rabu malam ini, 2 September 2026 ya. Sebanyak 8 rumah warga terdampak dalam musibah tersebut. Duh, kan? Oh. Petugas penanggulangan bencana kecamatan P2BK Kadudampit Didin Saripudin mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Ini infonya, update-annya pada hari kemarin ya, Kamis pukul 11 kurang 12 menit saja ya. Update-an dari Sukabumi update ya. Kita ulas kembali Saudara Fortuna ya. Petugas penanggulangan bencana kecamatan P2BK Kadudampit Didin Saripudin mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan informasi, api diduga kuat berasal dari konsleting listrik. Tuh kan, konsleting listrik, iya mah, beda. Gitu, penyebabnya konsleting listrik alias arus pendek di salah satu rumah warga ya. Nah, kejadian pertama akibat konsleting listrik dari rumah Bapak Ending. Kemudian api membesar dan menyambar ke rumah yang lain. Demikian ujar Didin. Saudara Fortuna, akibat kejadian tersebut 7 rumah mengalami rusak berat dan 1 rumah rusak ringan. Di rumah Bapak Ending, api tak hanya meratakan bangunan tetapi juga menghanguskan 3 unit sepeda motor dan 1 sepeda listrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, tetapi dengan 8 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya yang masih berada di sekitar lokasi kejadian gitu ya. Yang rincian rumah warga yang terdampak itu adalah Bapak Ending, terus juga Bapak Opi, yang ketiga adalah Ramdan, terus juga yang keempat ada Mas Ito, kelima adalah Ipah, keenam ada Elih, ketujuh Umam, dan kedelapan Um ya. Sementara itu komandan Posko 6 Damkar Cisaat Unang Sopian menyebutkan laporan kebakaran diterima pihaknya pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dan petugas kemudian tiba di lokasi pukul 22.49 menit waktu Indonesia Barat. Saat petugas datang, kobaran api sudah membumbung tinggi, Saudara Fortuna ya. Oke. Nah, menurut Unang, laporan diterima petugas dinilai cukup terlambat karena saat tiba di lokasi api sudah membesar. Kondisi rumah yang sebagian sudah cukup tua serta situasi musim kemarau membuat api lebih mudah merambat gitu kan ya, Saudara Fortuna. Dalam proses pemadaman, Damkar menerjunkan 3 armada yang berasal dari Posko Cisaat, Posko Cibadak, dan Damkar Kota Sukabumi. Proses pemadaman berlangsung hingga sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan pendinginan ya. Alhamdulillah sih tidak ada kendala ya. Masyarakat juga saling bantu gitu ya. Oke, setelah api berhasil dikendalikan, petugas melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada sisa bara yang dapat kembali memicu kebakaran tersebut ya. Itulah bara api ya. Oke. Itulah dalam penanganan tersebut hadir pula Damkar Kabupaten Sukabumi, Kapolsek Kadudampit, Babinsa, Babinkam Timmas, Satpol PP, Tagana Perangkat Desa Cikahuripan dan Pramuka. Beberapa peristiwa kebakaran yang terjadi saya update untuk Anda ya. Banyak banget nih hari ini info tentang kebakaran. Hati-hati Saudara Fortuna ya, dan musim kemarau seperti sekarang ini mah memang cepat inilah, panas. Panas segaru panahnya, asa ulah panas otak we gitu ta. Otak boleh panas, hati tetaplah dingin, begitu Saudara Fortuna ya. Aduh, kebakaran-kebakaran yang terjadi saat ini ya, segala macam yang memicu kita hindari saja. Buanglah puntung rokok pada tempatnya ya. Terus juga hal-hal yang memang bisa memicu kebakaran ini, kalau boleh nanti saya kasih tips bagaimana untuk tips and trick untuk mencegah kebakaran ini, Saudara Fortuna. Hati-hati lah, jangan bermain api ya. Kalau misalnya bermain api mah harus bisa menanggung akibatnya gitu kah ya.
apalagi kalau api itu tidak dijaga ya gitu. Jadi sekali lagi untuk pencegahannya boleh dibilang yang pertama adalah periksa listrik ya. Jadi untuk langkah utama melindungi nyawa dan harta benda dari bahaya api ini, Saudara Fortuna, periksa dulu yang namanya listrik, jangan menumpuk colokan dan ganti kabel yang rusak. Terus juga awasi kompor, jangan tinggalkan kompor menyala saat memasak atau saat pergi. Kalau kita mau pergi ke warung atau kemana pareman heulawi, bisi hilapnya. Lagi masak, terus kompornya tadi pareman, ngobrol di warung, kutah kelupaan, kuat kata rarutung, ya kadang-kadang sok itu, ya. Terus selanjutnya adalah jauhkan api, simpan korek api jauh dari anak-anak, ya. Jangan sampai dicocok ku barudak, ya. Dicocok ku barudak, kita korek api, teh, dimain-mainkan, main api, cenar resep, main api, barudak, mapan, sok itu, gininya, gitu, hati-hati juga. Korek api, jangan disimpan sembarangan, ya. Barudak pada gening resepnya, Ron, korek api tehnya gitu. Jadi hati-hati juga ya Saudara Fortuna ya. Terus juga nih setelah itu matikan alat, cabut alat listrik yang panas. Jangan ngagateng gitunya gitu kan. Ini pemicu juga Saudara Fortuna. Terus juga nih untuk pencegahan di lingkungan lahan, sebaiknya jangan bakar sampah, hindari membakar sampah sembarangan. Terutama saat angin kencang, kalau misalnya ada angin kencang, angin ribut, tanya tahu akan bakar sampah ya. Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga ya. Terus juga padamkan puntung rokok, pastikan rokok benar-benar padam sebelum dibuang. Jangan sampai masih ada baranya ya, sok itu pan kena lung lang ka mana we gitu tanya. Jadi kalau misalnya kita mau buang puntung rokok, pareman heula bisi aya barana nya atau kucuskeun heula kana cai kumaha pokona mah pareman heula supaya mati betul gitu kan, pare

eta yang namanya bara api rokotenya. Terus juga saudara Fortuna, mungkin tipsnya seperti itu saja. Atau mungkin bagi Anda yang kebetulan darurat sekali ya, menghubungi kemana ya, bisa 1-2 layanan daruratnya gitu ya. Itulah saudara Fortuna tips bagaimana langkah utama untuk melindungi nyawa dan harta benda dari bahaya api. Karena memang jangan bermain api kalau tidak mau terbakar. Kebakaran jenggot, kebakaran hati, atau kebakaran apa? Kebakaran harta, benda, dan lain sebagainya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saja ya. Jadi itu adalah bagaimana melindungi nyawa dan harta benda dari bahaya api sebagai langkah utama. Tipsnya untuk kesempatan pagi hari ini ya. Di pukul 7 sekarang lebih sabar menit ya. Iya, di dia 18, di dia sabar 15, di itu 17. Tengah-tengah nah sabar. Pejerbak udah tengah-tengah cina merannya. Pukul 7 lebih 17 menit ya atau namanya. Oke lah, saudara Fortuna masih jajal warawiri. Baru hadir untuk Anda, Ganjreng.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih eks yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.

0: Daddy Wingsford.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, Glitz.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalbinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry, Zi, tapi...
6: Gas, cobain! Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
9: Ariel!
10: Hai semua.
11: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang.

0: suapan pertama, lu harus coba dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Wah, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
0: Wingscare. Yes.

judi tet. Oh, ngomong-ngomong masalah judi, ada judi online, judi darat, dan judi-judi yang lainnya ya. Bermacam-macam judi ternyata saudara Forte. Tapi intinya janganlah sekali-kali bermain judi. Walau gimana pun juga bermain judi ini bisa juga membangkrutkan semuanya ya. Yang kaya maupun yang miskin balangkrut lah gitu. Tidak ada kata benghar buat kata bermain judi mainnya. Tutung sok bermain judi lah kalau memang ya, ya gak usah aja saudara Fortuna ya. Baiklah saudara Fortuna, satu informasi lagi untuk Anda semuanya. PPATK temukan kembali transaksi judi online ASN. Sementara BKPSDM Kabupaten Sukabumi belum menerima informasi resmi. Belum menerima tuh informasi resminya. Kutipan dari Sukabumi Update ya. Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM mengaku belum menerima informasi resmi terkait laporan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK mengenai dugaan transaksi judi online di kalangan aparatur sipil negara ASN. Nah lo saudara Fortuna ya, belum menerima nih secara resminya dari PPATK ya. Kepala BKPSDM Sukabumi Ganjar Anugrah mengatakan pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih jauh lantaran belum menerima informasi resmi mengenai laporan tersebut. Oke, saudara Fortuna, meski demikian Ganjar menegaskan BKPSDM tidak akan tinggal diam apabila nantinya ditemukan ASN di Kabupaten Sukabumi yang terlibat dalam aktivitas judi online. Dan menurutnya, setiap pelanggaran disiplin pegawai akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, ya. Ganjar juga menjelaskan sanksi terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin ini akan mengacu pada peraturan pemerintah PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan melalui tahapan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai gitu ya saudara Fortuna. Nah, lebih lanjut BKPSDM Kabupaten Sukabumi menghimbau seluruh ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K agar tetap fokus menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ya. Ganjar juga mengingatkan para abdi negara agar tidak terjerumus dalam aktivitas judi online yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan gitu, betul ya. Jadi dihimbau sekali lagi nih untuk para ASN dan PPPK P3K di Kabupaten Sukabumi dapat fokus pada pelayanan masyarakat dan tidak ikut terjerumus sekali lagi dalam masalah hukum akibat judi online tersebutnya. Ulah lah gitu, jangankan para ASN, masyarakat biasa pun ya janganlah saudara Fortuna, dan gak ada untungnya ya bermain judi online. Maka kadeak nu aya bangkrut nu aya. Kalau miskin, buku miskin ya. Ke yang kaya bisa jadi miskin, apalagi yang miskin tambah miskin, nanti melarat. Sudahlah kalau begitu mah ya, mau cereg cenak kita mau bener kita.

Dari pihak BKPSDM sendiri untuk Kabupaten Sukabumi belum menerima laporan secara resminya ya. Lanjut lagi saudara Fortuny, informasi selanjutnya untuk Anda ini. Oh, buat Anda yang akan nanti nongkrong-nongkrong, nonton-nonton, lihat-lihat konser nih. Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Pada tanggal 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja Jose Lucy, Pamungkas Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nafa. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cintrong. Oh, jatuh cinta deh. Oke, dipersembahkan oleh Istana Production. Brogan versus Music Experience Festival, dua era satu rasa sejuta cinta. Begitu ya. Oke, yang mau nongkrong-nongkrong, nongki-nongki nanti tanggal 13 September. 13 September itu hari Minggu sekarang gitu tuh. Oh, nanti minggu depannya lagi ya. Yang mau nongkrong-nongkrong 13 September 2026 di Stadion Surya Kencana Sukabumi ya. Kali lagi ada Raja, Jusi Losi, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet AXN, Cinderella, Frequent, dan Nafe. Nongkrong-nongkrong, nongkin-nongkri di 13 September. Paling putrana pengintennya, iya deh siapa aja deh, mangga. Dari Mama Bungsu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fortune FM, Ganjreng, selamat pagi, Bandino, saya selalu marah rancu, Mama Bungsu sambil cari cuan. Salamnya buat semua-semua saja, cuaca cerah pagi hari ini ya. Buat Bandino yang lagi tugas, saya selalu tetap semangat, ada dalam lindungan Allah SWT, amin. Tani Cijangkar, warahmatullahi wabarakatuh, Fortune FM, Ganjreng, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Tani hadir, nyimak sambil pak-pik-pak buat semua fans, Fortune yang lagi nguping, Fortuna, Ganjreng, baiklah. Rama Tirawan juga, warawiri Fortune FM, Genjreng, selamat pagi semuanya ya, tanpa terkecuali. Baiklah, Kang Amar Service, Mama Dapinya juga ada, selamat pagi di Genjreng Katerus, 90,7 Fortune FM, Genjreng, baiklah. Ya sudah komen-komen, terima kasih ya, sekarang bacakan komenan dulu deh, dari yang terlambat dulu, Kang Diki, apa kabar Kang Diki, selamat pagi. Kang Dikinya Selatan Badai hadir, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Warahmatullahi Fortune FM Ganjreng, Jumat penuh berkah, selamat bertugas kembali dan tetap semangat. Jangan lupa ngopai atau suhe. Oh, susu jahe. Boleh. Dari Abah Wasil juga Ganjreng, Harun Al-Rasid Ganjreng.

Assalamualaikum, kumsalam. Good morning, pagi, Bani. Jumpa lagi dengan Harun Al-Rashid. Oke, di kawasan Medan. Kudas, gencring, eh. Untuk Bani, semoga rezekinya dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lapor cuaca di Pancing City Medan saat ini masih berawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Harun Al-Rashid. Cameng Mustika, selamat pagi. Salam sehat selalu, Bani, gencring. Rahmatnya Diki, Rahman Diski, selamat pagi. Hai juga buat Bunda Cepi, selamat pagi. Reni Rentinga juga selamat pagi. Bendaharinya juga tak ketinggalan di Gendrengkan. Denik Akbar. Denik Akbar, assalamualaikum. Warawiri Fortune FM Gendreng. Hari kawasan Muara 2, semoga saya selalu Gendreng. Sampai tetap di acara Warawiri di Gendreng dong. Sobatnya juga Lebak Larang Pasal Hadi Caang Mencerang Pantun Janda. No, nggak kayak pantun janda deh yang pantun jandanya. Olo, janda mana, duda mana, duda mana. Pantun janda sekali-kali pantun duda tuh. Sangat pantun janda pirang cenanya. Bukan pantun duda, iya pantun duda pirang. Beda tuh Manidu, pantun duda pirang yang pantun janda pirang cina. Olo. Fitri Haryati, Warawiri Fortune FM, Genjring, Fitri Imut, Cikari, pengen ucapin selamat pagi buat semua. Mau pergi ke pasar orang bersama orang tua, sama anak tercinta. Oh, baiklah. Sok mangga, Genjring kan saja. Ya, Supri Lopan, Warawiri Fortune FM, Genjring Supri. Kawasan Parung Kuda Hadi, salam Genjring buat semua, sobat ambiar. Selamat aktivitas pagi-pagi, tetap semangat. Buat si Talon, si Eta, dan si Itu. Kawan Kiwin. Spesial buat pejuang receh, semoga selamat siaran, Genjring. Dari Patriani Zen, Warawiri Fortune FM, Genjring. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai, sehat-sehat selalu, tak kurang satu apapun juga ya. Iyalah, pokoknya main orang iya hela, Genjringkan hela dengan yang satu ini ya. Di Genjringkan dulu, saudara Fortuna. Hai, Teh Ani Cijangkar. Bukan yang kupinta. Naon atau yang kupitante atuh, Teh Ani. Hayong naon atau Teh Ani, teh yang naon. Hayong ngiring sanes. Hayu atuh, ngiring mah ngiring. Kemana, kemana we cenanya. Wayakil cenanya, bukan yang kupinta. Hayang ngopi, Teh Ani banyak cena merentah. Atau sambil senam, tena naon lah. Pak pik di buminya. Kasih ngapur ka Madinah, ka dapur ka imah. Lagu Nandurima Beza Dina. Bukan yang kupinta. Genjreng, eh.

Oke, dari Jalan Bagi 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortune FM Genjreng ey. Lagu-lagu yang hadir untuk Anda mudah-mudahan bisa menyemangati semangat Anda ya. Minimal Sadar Diri Bos versi remixnya. Oh, Sadar Diri dan sama dengan Tahu Diri juga ya. Ungkapan sadar diri atau tahu diri memang sering menjadi pengingat yang baik agar kita bisa menempatkan diri dengan tepat, memahami kapasitas pribadi dan menghargai batasan-batasan dalam berinteraksi dengan orang lain. Ya okay lah, begitu saudara Fortuna ya. Oke. Yang jelas hari ini kita akan bersama dengan lagu-lagu dangdut dan versi remiknya, versi koplonya dan versi orinya. Hadir suasana pagi hari ini interval ketiga sekarang pukul 8 lebih. Lebih 7 menit, lebih 6 menit, lebih 4 menit. Di sini beda 3 menit jauh pisan, beda 3 menit mah tutahnya saudara Fortuna. Baiklah, informasi selanjutnya saudara Fortuna untuk Anda yang suka dengan mendaki gunung. Lihat pemandangan mendaki paling indah ya.

Baiklah, Saudara Fortuna, pendakian Gunung Salak dan Kawah Ratu ditutup. Ini pun TNGHS termasuk jalur via Sukabumi. Kenapa ditutup nih, Saudara Fortuna? Nih, buat Anda yang suka mendaki ya, satu informasi lagi untuk Anda semuanya. Dari Sukabumi Update, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, BTNGHS, resmi menutup sementara seluruh aktivitas pendakian Gunung Salak dan trekking Kawah Ratu mulai tanggal 2 September 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat sampai batas waktu yang belum ditentukan. Tentu saja informasi ini diumumkan melalui akun Instagram resmi @btn_gn_halimunsalak ya. Penutupan ini tertuang dalam surat edaran nomor 505 maksudnya tahun 2026. Hal ini dalam rangka pencegahan dan meminimalkan risiko terjadinya kebakaran hutan yang dapat dipicu oleh aktivitas wisata pendakian ya. Nah, tentu saja Saudara Fortuna, kebijakan ini merupakan langkah preventif untuk menjaga keselamatan pengunjung serta kelestarian kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, khususnya dalam menghadapi risiko kebakaran hutan. Nah, beberapa jalur pendakian trekking pun ditutup termasuk via Sukabumi ya. Di antaranya adalah ini pendakian Gunung Salak teh pintu masuk Cidahu Sukabumi, terus juga pintu masuk Pasir Leungit Bogor, pintu masuk Cimalati Sukabumi dan pintu masuk Aji Saka Bogor. Trekking Kawah Ratu ini pintu masuk Cidahu Sukabumi, pintu masuk Pasir Leungit Bogor gitu Saudara Fortuna ya. Jadi TNGHS menghimbau kepada masyarakat untuk jangan pernah nekat mencoba melalui jalur ilegal karena dapat berujung pada denda administratif hingga terjadi resiko keselamatan diri gitu ya. Oke. Nah, menghimbau pula untuk mari bersama-sama menjaga alam dengan tidak menyalakan api dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di kawasan hutan, Saudara Fortuna. Ya, begitu informasi Anda. Sampai waktu yang ditentukan nantilah Saudara Fortuna ya. Karena memang mulai tanggal 2 September sampai dengan waktu yang belum ditentukan gitu Saudara Fortuna. Nah, masih di acara Warawiri, selamat pagi sedayana. Sekarang giliran informasi lagi untuk Anda. Aduh. Apa ini? Informasi selanjutnya, kalau tadi info kebakaran sudah saya update, terus juga kebakaran tentang pendakian Gunung Salak dan Kawah Ratu yang ditutup ya. Terus juga untuk PPATK yang menemukan transaksi judi online ASN juga sudah diinfokan untuk Anda. Sementara informasi selanjutnya ini Saudara Fortuna, coba saya lihat kembali. Hai Mais, apa kabar? Selamat pagi bersama Teh Meme, mudah-mudahan manco ya bersama si abahnya juga ya di kawasan Kabupaten di kawasan Slabintana. Mudah-mudahan terus manco Fortuna ya. Teh Mel, mungkin Teh Mel streaming enggak ya di kawasan Jakarta sekarang atau di mana nih? Mudah-mudahan selalu manco-manco Fortuna ya. Informasi selanjutnya nih. Aduh. Di mana deh IT-nya? Kalau kemarin pernah saya update tentang oknum wartawan yang ditangkap mencak-mencak di SD Negeri Sukaraja. Ya, dan ini sekali lagi informasi untuk Anda. Anda juga nih ada oknum wartawan juga. Oknum wartawan di Jawa Barat kembali ditangkap ini. Aduh, mabuk dan bawa pistol. Bawa pistol dan ancam pedagang pasar Balendah. Ya Allah ya Robi. Baiklah, Saudara Fortuna, dari Sukabumi Update nih. Lagi-lagi dan lagi-lagi oknum wartawan di Jawa Barat bikin ulah. Pria berinisial G diamankan Polsek Balendah Polresta Bandung setelah mengancam pedagang pasar Balendah Kabupaten Bandung Jawa Barat menggunakan pistol airsoft gun ya. Nah, Kapolsek Balendah AKP Hendri Noki Rukmansyah mengatakan terduga pelaku diamankan setelah polisi menerima laporan warga terkait dugaan pemerasan dan ancaman ya. Terus juga oknum tersebut mengaku dari wartawan dan memeras masyarakat yang pelaku tuduh menjual miras dengan ancaman katanya akan memviralkan jika tidak dikabulkan. Demikian kata Henry di Bandung, Saudara Fortuna ya. Menurut Henry, pemilik kios yang dituding menjual minuman keras miras membantah tuduhan tersebut dan menolak memenuhi permintaan G. Terduga pelaku juga kemudian diduga memaksa serta mengancam akan memviralkan tempat usaha tersebut ya. Nah, tentu saja peristiwa itu terjadi pada Rabu 2 September 2026 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat saat mendatangi lokasi G diduga dalam kondisi keadaan mabuk. Tersadar mabuk pada mengerana G mabuknya gitu. Dalam penggeledahan, polisi menemukan satu unit airsoft gun beserta peluru gotri.
Petugas juga menemukan kartu nama pers yang mencantumkan 3 media berbeda. Nah, Henry juga mengatakan berdasarkan keterangan saksi, airsoft gun tersebut sempat ditujukan oleh G saat melakukan dugaan pengancaman terhadap korban. Ya, gitu Saudara Fortuna. Dari pemeriksaan sementara, polisi juga memperoleh keterangan bahwa G diduga pernah melakukan pemalakan di wilayah hukum Polsek Baleendah dengan mengatasnamakan dirinya sebagai wartawan. Dari pemeriksaan sementara, polisi juga memperoleh keterangan bahwa G diduga pernah melakukan pemalakan di wilayah hukum Polsek Baleendah dengan mengatasnamakan dirinya sebagai wartawan. Polisi juga melakukan pemeriksaan urin terhadap G dan hasilnya positif. Menunjukkan positif mengandung amfetamin dan benzodiazepin, ya alias benzo. Nah gitu, jadi diketahui juga bahwasannya dia sering melakukan pemalakan dan mengaku sebagai oknum wartawan di wilayah hukum Baleendah tersebut ya. Saat ini G masih diamankan di Polsek Baleendah untuk menjalani proses hukum dan polisi mencatat satu orang korban telah membuat laporan terkait kejadian tersebut. Kumaha atunya IT-nya. Banyak yang mengaku wartawan-wartawan. Aduh, karunya atuh wartawan, benar-benar wartawannya tercoreng atuhnya. Ini tapi oknum ini Saudara Fortuna ya. Oknum wartawan nih yang mengaku-ngaku wartawan ya. Oknum wartawan karena beberapa media ada katanya gitu ya. ID card-nya segala macam ya seperti itu. Baiklah. Ya, jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi deh karena kemarin juga sempat ya oknum wartawan ditangkap kembali. Terus sekarang juga sebagai info regionalnya juga di Pasar Baleendah terjadi oknum wartawan ditangkap dalam keadaan mabuk juga bawa pisau airsoft gun dan mengancam pedagang Pasar Baleendah. Wah, wah, wah.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya
0: Shell. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial.

0: dari Wingsfood.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
7: Dari Wingsfood.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
11: Ariel. Hai semua.
12: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingsfood.
13: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
14: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
13: Iya, Dik.
14: Bang, beli sabun krim ekonomi.
15: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
16: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
14: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
13: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah.
13: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
14: Terima kasih sabun krim ekonomi.
15: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
16: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
17: Wingscare. Yes, yes.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

Ya, 90.7 Fortuna FM Genjreng. Saudara Fortuna, pukul 8 sekarang 5.40 menit ya. Masih bareng saya Baninu hadir untuk Anda sampai tuntas nanti pukul 9 ya. Ada waktu beberapa menit lagi menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nih buat Anda yang akan macam-macam nanti tanggal 13 September 2026 di Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Ada Raja Jusi Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet AXN, Cinderella Frequen, dan Nova. Oke, mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta ya. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, dua era satu rasa sejuta cinta. Baiklah, informasi selanjutnya saudara Fortuna. Ngomong-ngomong nih, sekarang lagi viral apa nih? Tanggal 15 September, benarkah? Untuk pengisian BBM, wajib menunjukkan STNK. Aduh, kumaha tuh tah saudara Fortuna ya.

Catat katanya ya. Detik Sumbangso. Apakah benar nanti tanggal 15 September ini untuk pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi di sejumlah SPBU mulai menerapkan pengecekan surat tanda nomor kendaraan STNK? Aduh. Konsumen diminta menunjukkan STNK kendaraan yang digunakan sebelum melakukan pengisian BBM bersubsidi. Hal itu juga terlihat dalam sebuah video yang beredar. Dalam video tersebut juga petugas SPBU meminta konsumen menunjukkan STNK setelah berkode pembelian BBM bersubsidi di Pindai. Oke, nanti lihat aja saudara Fortuna gimana nih. Sepertinya untuk nanti tanggal 15 September betul apa tidaknya ya. Mudah-mudahan sih hanya sebagai wacana saja saudara Fortuna ya. Hanya sebagai wacana saja dan tidak terjadi ya. Kalau seandainya ditunjukkan surat STNK dan lain sebagainya. Ya, gitu. Jadi ditunjukkan surat STNK-nya kumahanya. Kok sedikit agak ribet banget.

informasi selanjutnya, Saudara Fortuna. Ini setelah beberapa informasi tentang kebakaran oknum kriminal, oknum wartawan yang ditangkap dan lain sebagainya, saya update untuk Anda. Satu informasi kriminal untuk Anda, yang ditangkap di Sukabumi pelaku pembunuhan perempuan di peternakan ayam Gekbrong. Oh, baiklah, kita kutip dari Sukabumi update ya. Ini update-annya hari kemarin nih, Kamis malam ya, malam Jumat jam 10 kurang lebih. Satreskrim Polres Cianjur mengungkap kasus dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di peternakan ayam Zamali Farm, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Dan polisi juga mengamankan pria berinisial AS ya, berusia 45 tahun, yang diketahui merupakan suami istri korban berinisial IM, 44 tahun. Kasus ini diduga dipicu rasa cemburu setelah tersangka menerima video yang memperlihatkan korban bersama laki-laki lain di sebuah kafe. Melalui serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, olah TKP dan scientific investigation, Satreskrim Polres Cianjur berhasil mengungkapkan keberadaan tersangka ya, dan AS diamankan Selasa 1 September 2026 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat di wilayah Kecamatan Kalibudar, Kabupaten Sukabumi. Pelaku melarikan diri dengan membawa kabur motor korban, berpindah-pindah tempat persembunyian, dan tentu saja polisi baseball berbahan kayu yang diduga digunakan dalam tindak kekerasan terhadap korban. Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dan atau pasal 458 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 466 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang ya. IM berusia 44 tahun, ibu rumah tangga, tewas setelah dianiaya menggunakan tongkat baseball di sebuah kamar mes peternakan ayam di daerah Gekbrong, Cianjur pada Jumat 28 Agustus 2026 petang. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Cianjur AKP Pajri Amelia Putra mengatakan AS telah merencanakan pembunuhan tersebut karena didorong rasa cemburu terhadap korban. Rasa cemburu yang menyebabkan buta hati, buta mata, buta segalanya ya, gelap gulita akhirnya, ya ampun. Ya mudah-mudahan terhindar lah dari hal yang seperti itu, benar apa enggaknya, cek and recheck ya. Jangan sampai cemburu yang berlebihan akhirnya melakukanlah hal-hal yang seperti itu ya, jangan.

dirundingkan, bisa diselesaikan, bisa dimusyawarahkan seperti apa dan bagaimana. Saudara Fatin, jangan sampai rasa cemburu yang tinggi, rasa marah yang tinggi, akhirnya berbuatlah yang tidak-tidak. Ya, perbuatan keji menyebabkan matinya atau meninggal dunia Saudara Fortuna ya. Baiklah, semuanya selamat pagi, good morning terus untuk Anda yang selalu mancur di 90,7. Banyak info-info yang menarik untuk Anda simak dan telah Anda simak di pagi hari ini di Warawiri bersama Bandinu hadir untuk Anda ya. Terima kasih yang sudah komen di pagi hari ini Saudara Fortuna. Tentu saja pagi hari ini pun saya ingin mengucapkan untuk Anda

ya, update untuk Anda Saudara Fortuna ya. Untuk Anda yang pagi hari ini yang sudah komen, sebentar sebelum saya pamit nih, beberapa komenan yang sudah hadir di pagi hari ini yang belum saya update ya. Terima kasih nih yang sudah like-like ya komen-komennya. Dan juga untuk lope-lopenya, Abana Kamil, selamat pagi. Abana Kamil, Dedi Suhendi, Peggy Kusmawati, Mas Irul, Surel Semana, Banap Sahar, Erze, Uzeng Zey, Amir Udin, Eli Agustin, Chen, Nurkania, Mas Ar, Patriani Zen, Socha, Berita Kekembarin, Sang Tuketut, Abawa Shell, Samplangan, Husni Lubis, Muhammad Hunil, Husni Lubis, Sofri Lover, Temanu, Ami Ani, Mangkulai, Reni Rentina, Uus Obet, Take Ugal Ugil, Tumium Virgo, Rahman Diski, ada Diwanti, ada Rans Barziran, Rizky, terus juga Separuh Napas, Cepi Irawan, Kang Diki, Rahmat Chelsea Blues, Dewi Sulasri, apa kabar? Sadini, Bendahari, Deni Akbar, Bobo, Nandang Suhendra, Harun Al-Rasid, Bunda Cepi, Peti Haryati, Ajis, dan Cak Hal semua ya. Pokoknya matur tengku. Mohon maaf nih yang tidak terupdate untuk komenan-komenannya. Berhubung waktu saya samporet ya. Untuk Anda Saudara Fortuna ya. Abana Kamil, Luhun, Bahana Kamil, Ujang Jia juga terima kasih banyak sudah komen juga ya. Sok Abana Kamil, semangat terus aktivitasnya ya, mudah-mudahan lancar ya. Ya, begitu saja Saudara Fortuna. Ya udah, saya pamit ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi hari ini untuk Prakicu saya ulas kembali, tidak ada hujan ya. Cuma ada cerah dan berawan. Hari ini tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Hari ini cerah dan berawan saja di kawasan Kota Sukabumi. Begitu ya Saudara Fortuna. Pasti gararing da angguan genya. Jemuran-jemuran pada kering semuanya. Dan berbahan dompetnya juga tidak kering ya. Basuhan ya kucahit. Insya Allah bala rasuh dompetna. Ya ampun, ya udahlah. Terima kasih banyak Rismani ini, Yudhistira Mami juga selamat pagi. Kang dari Bantas, Kang Basar, Kang Dika. Hai, ada duit. Waung Kang Herlannya juga, Kang siapa lagi nih? Waung tadi sudah ya, Kang Deden, Kang Dika. Sadayana welah ya. Asti Caringin, Tenina, Kang Santana, Sadin Wacan, pokok namanya sok anu sok melarancu Fortuna. Ada banyak sih sebetulnya mah, kalau saya sebutkan satu persatu mau cukup gitu tah ya. Oke, saya pamit ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan sekali lagi. Dan jam 9 ada Tilian sama Teh Sulis ya. Teh Sulis saya tanya di acaranya Family dan Keluarga. Oke, beninu pamit ya, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng.

Jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

bersikap adil sekalipun terhadap anak kecil. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sedang membagi harta Baitul Mal. Tiba-tiba salah seorang cucu beliau datang lalu mengambil sesuatu dari Baitul Mal itu. Imam Ali alaihissalam mengejar cucunya itu dan mengambil kembali barang milik Baitul Mal tersebut serta mengembalikan ke tempatnya. Masyarakat yang menyaksikan kejadian itu heran dan bertanya, "Bukankah cucu Anda ini juga mempunyai hak di Baitul Mal?" Imam Ali alaihissalam membantah ucapan itu dan menjelaskan, "Itu tidak benar. Hanya ayahnya saja yang memiliki bagian, dan hak ayahnya itu sama dengan bagian muslim pada umumnya. Setiap kali si ayah memperoleh bagiannya, maka ia dapat memberikan kepada anaknya itu sebatas yang ia pandang cukup." Kisah ini berpesan agar kita tidak membanjakan anak-anak dengan harta benda, apalagi kalau harta itu milik negara Baitul Mal.

Baiklah, dipancarkan langsung dari Jalan Manggis 1 nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Apa kabar hari ini ya? Hari Jumat memasuki hari yang keempat di bulan September 2026. Hadir Dian Negawati di Femina Keluarga. Temanya hari ini agak panjang ya. Agak panjang temanya hari ini ya. Jadi temanya itu ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, pelajar yang baru tidak pernah bertanya seberapa berat malam yang telah engkau lewati ya, atau yang telah dilalui. Baiklah, terima kasih Anda semuanya yang ada di grup Cerai Inspirasi dan komunitas Pendadi Fortuna. Kemarin Pak Ben sempat silaturahmi datang ke sini ya, sekalian ke rumah sakit Bunut, memang ada yang kecelakaan. Semoga disehatkan kembali ya Pak Ben yang sakitnya. Tetangga mungkin ya. Baik, terima kasih Pak Ben. Kemudian juga ada Bang Len, selamat pagi Bang Len. Balebat juga selamat pagi, Balebat, Mami Minok ya. Ibu Ipung Sapuro selamat pagi. Genjreng buat semuanya ya. Meliandi juga selamat pagi. Halo juga untuk Marin, Laila Binangkit, atau juga untuk Olivia Senja, untuk Diki juga ya. Banyak yang komen-komen. Untuk Lisna juga selamat pagi. Teh Ani Cijangkar juga selamat pagi. Untuk Yati Bali, Mama Ica ya. Semuanya selamat pagi. Kita akan dengarkan sebuah tembang.

baik berumah tangga dan calon berumah tangga. Ingat, ketika hidup terasa gelap, ingat Allah sedang menyiapkan pajar. Itulah kehidupan ya, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Kita mulai ya, sebab sesaat tetapi seumur hidup kita ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sore ya. Ada masa hidup ini ketika semuanya terasa gelap. Masalah datang bertubi-tubi, doa seolah-olah tak terdengar dan hati terasa berat. Saat itu kita sering bertanya, ya Allah di mana Engkau? Namun mazmur ini mengingatkan gelapnya malam tidak pernah berarti Allah berhenti bekerja. Justru dia di tengah malam, di kegelapan, Allah sedang menenun sesuatu yang indah, pajar yang penuh harapan. Seperti malam yang paling pekat justru muncul sebelum matahari terbit. Begitu pula dalam hidup kita, ketika kita merasa berada di titik terendah, Tuhan atau Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang baru, pemulihan. Dan di sini pemulihan jawaban doa yang dan sukacita yang sejati. Nah, ibu rumah tangga, terkadang kita ingin semuanya cepat selesai, tapi Allah tidak pernah terburu-buru. Ia tahu kapan pagi harus datang. Ia menunggu waktu yang tepat agar pajar itu tidak sekedar menghapus gelap, tapi juga menumbuhkan iman yang lebih kuat dan kokoh di hati Anda atau di hati kita. Apakah Anda yakin bahwa matahari terbitnya sama kan? Malam sama tetap begitu. Nah, itu kuasa Allah. Kita perlu syukuri karena memang semuanya sudah terjadi. Allah yang mencipta semuanya. Ada malam, ada siang, ada wanita, ada laki-laki, ada bulan, ada bintang ya. Ada baik, ada buruk. Nah, gitu perpaduannya ya. Nah, ibu rumah tangga, jadi jika hari ini Anda sedang berada di tengah malam, di tengah malam kehidupan dikelilingi kekhawatiran, air mata dan rasa lelah, jangan menyerah, percayalah Allah tidak tinggal diam. Ia sedang bekerja diam-diam menyiapkan pagi yang penuh sukacita. Renungan hari ini mengajak kita berhentilah fokus pada gelapnya malam. Mulailah menanti dengan iman, karena setiap air mata yang jatuh malam ini akan dibayar dengan senyum di pagi hari. Mari kita berdoa ya, ibu rumah tangga, bahwa Allah sesaat hidup kita terasa gelap aja, ajarkan kita percaya kepada Allah sedang menyiapkan pajar untuk semua orang yang ada di dunia ini ya. Baik ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, kita akan berikan dulu sebuah tembang. Kita mengirakan memutar lagu sudah lama ini. Ada yang minta lagi Tata Jenata dengan Cinta. Ditunggu like komennya ya.

cinta. Dunia lima huruf. C-I-N-T-A. Jadi dunia lima huruf ya. Baik, terima kasih Anda semuanya. Kita akan mencoba membacakan ini yang paling duluan nih. Bang Len tadi soalnya sudah pagi ya. Baiklah, kita akan mulai dari Bang Len dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, femina keluarga Fortuna FM Jering. Selamat pagi Badian, sehat selalu, bahagia selalu, amin. Ada dalam lindungan Allah SWT, amin. Selamat pagi juga untuk Lisna, Ibu Marwan, Kang Mohan Apero, Mami Minok, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Kang Santana, Pak Ben, korban fitnah, Ateng-Ateng, Yati Bali, dan untuk semua saja yang sedang menyimak acara ini. Lagunya Nanti, Dunia Nanti dari Raim Laude ya.

Boleh. Mulailah kembali fajar yang baru, tidak pernah bertanya seberapa berat malam yang telah engkau lewati. Ia hanya datang membawa cahaya. Begitu pula hari ini Allah memberi kita kesempatan untuk memulai kembali kehidupan. Mungkin kemarin ada sesuatu yang gagal, ada keputusan yang ternyata keliru, ada perkataan yang terlanjur diucapkan, ada seseorang yang pergi, ada harapan yang belum menjadi kenyataan, dan ada luka yang sampai hari ini masih terasa. Namun jangan biarkan apa yang telah berlalu menentukan bagaimana engkau menjalani hari ini. Kemarin adalah pelajaran, hari ini adalah kesempatan, dan esok adalah sesuatu yang belum berada dalam genggaman kita. Maka jangan habiskan hari ini dengan terus menoleh ke belakang. Tongali ke belakangnya. Apa yang telah pergi, biarkan. Apa yang telah pergi, biarkan menjadi bagian dari perjalanan. Apa yang masih bisa diperbaiki, mulailah memperbaiki diri. Boleh jadi tidak semua kita kehilangan adalah keburukan, dan tidak semua yang kita dapatkan pasti merupakan kebaikan. Kita melihat dengan mata yang terbatas, kita hanya melihat satu halaman. Allah mengetahui seluruh buku kehidupan kita. Karena itu kita sesuatu, ya. Karena itu ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, maka jika sebuah pintu tertutup, jangan terus-menerus memukulnya. Jika seseorang memilih pergi, jangan kehilangan diri kita hanya untuk membuatnya kembali. Lepaskan saja, ya, mungkin gitu, ya. Jika sebuah rencana gagal, jangan menganggap seluruh masa depan kita telah gagal. Jika sebuah doa belum terkabul, jangan berhenti berdoa. Dan jika masa lalu meninggalkan luka, sembuhkanlah dengan mendekatkan kepada Allah, bukan dengan membenci kehidupan. Maafkan jika mampu, lepaskan jika memang harus dilepaskan. Belajarlah dari apa yang telah terjadi, tetapi jangan tinggal di sana terus. Engkau diciptakan untuk berjalan ke depan. Setiap pagi adalah pesan lembut. Masih ada kesempatan, masih ada amal yang bisa dilakukan, masih ada ilmu yang bisa dipelajari, masih ada kebaikan yang bisa diberikan, masih ada dosa yang bisa ditaubatkan, masih ada hubungan yang bisa diperbaiki, masih ada doa yang bisa dipanjatkan. Maka pagi ini jangan tanyakan hanya apa yang telah hilang dariku, tetapi tanyakan apa yang masih Allah titipkan kepadaku. Masih ada iman, masih ada waktu, masih ada kesehatan, masih ada keluarga dan orang-orang yang menyayangi kita. Masih ada kesempatan untuk menjadi lebih baik dan masih ada Allah yang telah pernah meninggalkan hambanya. Tidak pernah meninggalkan hambanya. Itu sudah cukup menjadi alasan untuk bersyukur dan memulai kembali. Jangan menunggu hidup menjadi sempurna untuk kembali. Bahagia, mulailah dengan apa yang ada. Lakukan apa yang mampu memperbaiki, sedikit demi sedikit diperbaiki, dan percayakan hasilnya kepada Allah. Barangkali fajar hari ini adalah awal dari babak yang lebih indah dalam hidup kita. Bukan karena semua masalah tiba-tiba hilang, tetapi karena hati kita menjadi lebih kuat dalam menghadapinya. Bukan karena semua keinginan kita terpenuhi, tetapi karena kita mulai memahami bahwa pilihan Allah selalu lebih luas daripada keinginan kita. Bukan karena tidak ada lagi kehilangan, tetapi karena kita telah belajar bahwa Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Mari jalani hari ini dengan 3 bekal. Lepaskan masa yang lalu yang tidak bisa diubah. Jalani hari ini dengan ikhtiar dan syukur. Hadapi masa depan dengan doa dan tawakal. Tidak apa-apa yang kembali kita mulai, tidak apa-apa berjalan perlahan, tidak apa-apa membangun kembali yang pernah runtuh, tidak apa-apa mencoba lagi setelah gagal. Yang penting jangan berhenti melangkah menuju Allah, karena terkadang akhir dari satu perjalanan bukanlah akhir kehidupan. Ia hanya menghilang.

ini menjadi pengingat bisa seseorang, bagi seseorang yang sedang berjuang untuk bangkit dari masa lalunya. Udah dibacain, udah nih sekarang dibacain ya. Itu dari Bang Len minta lagunya, ada udah kita siapkannya. Ibu Ipung nih, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sapaannya juga, doanya. Selamat pagi juga nih Haja, semoga sehat selalu. Amin ya Allah, hirbal amin. Amin Ibu ya. Kemudian kita akan melihat nih dari Ibu Marwan dulu ya. Mana sih kenawannya? Iya teh cerug. Bentar ya.

Baiklah, kita ke Facebook dulu ya. Redarier ke Facebook dulu, kita akan membacakan dulu, takut menunggu karena ini sudah 27 menit ya. Ternyata memang sudah banyak yang komen. Terima kasih Anda dari peng terbawah ya, Wati Sinaga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Femina keluarga Genjering euy, sangat menyiksa memang melewati malam yang panjang, tahu detaknya malam walau berusaha mata ini terpejam, tapi sang mata enggan untuk pejam, betapa tersiksanya. Tapi hingga fajarnya tiba, tapi fajar itu tak pernah bertanya, namun dalam hati bertanya, alhamdulillah masih bisa melihat fajar pagi dan matahari tersenyum. Ayah dari Ebit ke Ade, kirim salamnya ya. Parumbano si atate. Ah. Yalanya. Dari Ebit ke Ade buat ibu dan bapak Marwan. Kemudian juga Manini, Mami Papi, Bang Len ya, Pak Ben, Ujeng Jay, Marin, Meliandi, Olivia, Ibu Ipung, Balebat, Waaong, Kang Basar, dan semua-semua deh. Selamat pagi buat penyiar, terima kasih udah dibacain. Genjering, semangat, semangat. Iya, naon tuh mental lagu senarian. Oh, Ebit, ayahnya, nantilah cari ya. Dari CPI Irawan ya, Femina keluarga Genjering. CPI selalu menyimak Badian kalau lagi siaran, pengen diputerin lagunya Tarzan Boy, Tunggu Aku di Surga. Ebit gak adeknya, ayah ada. Tunggu Aku di Surga. Tunggu Aku di Surga, Tarzan Boy, ada ya. Oke lah, ada mah luheng. Kirim-kirimnya buat fan Fortuna semuanya, buat Badian yang selalu cantik, semangat terus ya. Saya selalu dilancarkan rezekinya, spesialnya buat almarhum istrinya, istri aja. Udah meninggal istrinya, dia duda sekarang ya. Aduh, kapan meninggalnya, udah lama mungkinnya. Semoga husnul khotimah, terus didoakan ya. Aja yang dah lama tiada. Masa masih muda meureunnya meninggal, kumaha ieu teh? Untuk Cepi Irawan, coba diklik Cepi Irawan, meninggalnya karena apa ya? Tapi memang udah takdirnya ya. Fitri Haryati, Fitri juga, ini kita kasih lope-lope dulu ya, biar nantinya jadi enak ya. Cepi Irawan kita kasih lope, udah ternyata. Fitri Haryati, Fitri Femina keluarga Genjering. Teh Fitri imut Cikarat, pengen dengerin lagunya Jamrut, selamat ulang tahun. Mantap, mantapnya ulang tahun hari ini adik cewek. Sayang spesnya buat anakku tercinta, paling sayang spesnya buat suami bawel Erwin Ijem, ucapannya Genjering. Terima kasih. Udah Reni Rentina juga, assalamualaikum Mbak Dian, cantik hadir Medan, yuk Genjering. Menyimak saja Mbak, semangat bertugas, yuk Mbak sampai tuntas. Salam sehat barokah, sehat selalu. Kuduna doaan jadi teriwe. Rustam Bustami hadir, terima kasih ya kehadirnya. Kemudian Mangkolai, Mangkolai ya. Parung Kuda hadir di Femina keluarga pagi, pagi Hajadian Negawati, Radio Fortuna Genjering. Genjering juga ya. Morning dari Soca Banjarnegara Jawa Tengah hadir, Femina keluarga Tedia Negawati, Genjering. Ngasih bunga ya, terima kasih bunganya. Ibu Ipung Sapuro juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembina keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi nih Haja, bertugas, semoga sehat selalu, amin rabbal alamin. Salam-salamnya buat semua fan Fortuna FM, semangat, semoga sehat terusnya, semoga selalu sehat terus, selalu bahagia, amin ya.

Aduh, kenapa sih? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadir streaming dari Pelara. Oke. Okay. Ngeminta lagu Bu Ipung. Amin aninya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Jadia. Selamat pagi, selamat tugas sampai tuntas di acara Femina dan keluarga. Semoga sehat selalu di hari Jumat ini. Temanya sangat bagus. Kirim iya, kalau sangat bagus saya harus komen ya. Kirim-kirimnya buat Ujeng Jay, Manini, Bu Ipung, Sapuro, Teh Maeli, Teh Aren, Teh Olivia Senja, Fitri Imut, Baleba, Soca, Bobo, spesialnya buat Bajadian yang gemoy. Kalau bisa request lagunya Tangan Tak Sampai. Radio Fortuna FM Genjreng, maaf baru bisa komen. Oke lah, tidak apa-apa ya. Tangan Tak Sampai. Kristen Panjaitan ya. Benahari juga nih penggemar berat. Assalamualaikum Haja Dianegawati, hashtag Femina dan keluarga, hashtag Fortuna FM Genjreng, Permata Hijau, Permai hadir mut beraktivitas. Temia Redawati, pagi Madian hadir dari Juana Medan. Makasih, sama-sama ya. Abah Wisa Sampelangan juga Gianyar Bali hadir, hashtag Femina keluarga. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dianegawati, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama ya. Bobo nih pemilik keluarga Genjreng, untuk Rahman Sep juga rapat seluler ya, semoga makin maju. Ada rapat 1, ada rapat 2, rapat 3 ya. Yang penting semuanya terus berkembang maju ke depan. Kita lihat ya yang terbaru ya. Ateng-ateng nih Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng, assalamualaikum Mbak Jadian Negawati yang cantik, sehat selalu dan dipanjangkan umurnya, amin ya. Dilancarkan rezekinya, amin. Dan bahagia, temanya baik sekali, semoga bermanfaat. Nyimak selalu Kang Ateng, Duren Gede lagunya yang mengharapkan dari Napa Urbah. Yang mengharapkan dari Napa Urbah buat Ibu Ipung, Ibu Ipung Sapu Rohmanini, Bang Len, Kang DG, Aminah, Korban Fitnah, Das, Lela, Laila, Deden Bantas, Cila, dan lain sebagainya. Ini banyak gak? Sakura, pokoknya buat semua fan Fortuna pada saat selalu spesialnya buat Bajah yang lagi sendiri. Sehat walafiat, terima kasih Genjreng. Napa Urbahnya? Rekaman lamanya lagunya yang mengharapkan. Coba ada gak?

Tidak ada lagunya. Napa urubah itu terima kasih enggak ada ya. Mohon maaf. Nah, genjring euy. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Yayan. Cicuruk Cimalati hadir genjring euy. Genjring pisan euy suaranya Fortuna di Cimalati. Terima kasih ya. Ketika mengalami hari-hari seperti malam yang gelap, melangkah pun tak terarah. Percayalah, malam gelap itu sekarang kurangnya 2-3 tahun untuk bisa melewatinya ya. Bisa melewatinya, kisah nyata. Oke, terima kasih ya. Ipung Sapuro sudah tadi ya. Ami Ani sudah, Wati Sinaga sudah. Ini sudah semuanya yang terbaru. Kita akan berikan dulu sebuah tembang untuk Anda. Ini nih buat Bang Len ya, yang tadi pertama dibacakan. Dunia. Untuk Emerald sebentar lagunya ya, Puspa.

0: बिलरपुर का मधु जू वसुन FFM
1: हाय, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush-crush gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah.
3: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Winscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi dua.
10: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
9: Dari Wings Food
12: 90,7 Fortuna FFM.
13: Buat Cepi Irawan yang komen di FB ya, lagunya ini.

Mamimino, kencereng eh. Ayah, aku mohon maaf. Dari Ebit ke Ade ya. Untuk Mas Yuda juga yang ada Bayangkara 99 ya. Juga untuk Kang Sriwijaya yang ada di Sriwijaya. Kinjreng pokoknya malah.

Baik, terima kasih untuk Anda semuanya ya. Di Femina Keluarga hari ini 90,7 Dian Egawati. Berikutnya akan dibacakan dari Ibu dan Bapak Marwan, juga Mas Bang Bang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Femina Keluarga Kencering Ey. Selamat pagi, dengan jadi Dian Egawati sendiri terus. Yang penting happy ya. Jangan banyak pikiran, enggak banyak pikiran. Mikirin apa?

atau enggak. Sakit ya, lagi dipikirin tapi lagi berusaha juga. Pemirsa keluarga genjering, assalamualaikum, selamat pagi. Ketika fajar menyapa dan malam mengingatkan, setiap fajar yang terbit membawa pesan halus. Membawa pesan halus bahwa hidup tidak menunggu siapapun. Ia datang dengan cahaya yang lembut namun tegas, seolah-olah berkata, inilah kesempatan baru yang Allah beri, jangan sia-siakan. Fajar memanggil kita untuk bangun, memperbaiki diri dan memperbaharui niat. Ia mengingatkan bahwa waktu yang hilang tidak pernah kembali, dan setiap detik yang berlalu adalah bagian dari umur yang tak bisa ditukar. Sebaliknya, setiap malam adalah wasiat yang lembut namun penuh makna. Gelapnya menghadirkan keheningan yang membuka pintu renungan. Malam mengingatkan bahwa hidup tidak selamanya yang kita inginkan, yang kita kira. Kapan saja tirai bisa ditutup, kapan saja perjalanan bisa terhenti. Ia mengajarkan kita untuk mengevaluasi diri, langkah memperbaiki kesalahan dan mendekatkan kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Nah, ibu rumah tangga, fajar yang malam adalah dua guru yang Allah hadirkan setiap hari tanpa lelah. Yang harus mengajak kita memulai, yang satu mengajak kita menunduk dan merenung. Bersyukurlah jika kita masih bisa melihat keduanya, karena itu tanda bahwa Allah masih memberi kita waktu-waktu untuk merubah, berbenah dan kembali. Pada akhirnya waktu adalah guru yang paling jujur. Ia tidak menipu, tidak menunda, tidak menunggu. Ia hanya berjalan, dan siapa yang bijak adalah siapa yang berjalan bersamanya, bukan berlari menjauhinya. Semoga setiap fajar menguatkan tekad kita dan setiap malam melunakkan hati kita untuk terus kembali kepadanya di jalan Allah. Terima kasih Ibu dan Bapak Marwan ya. Lagunya Mencintaimu. Coba kita cari ya. Mencintaimu mana ya? Ada ya. Joko tahu, heo, Joko weo, miskol. Terima kasih sudah miss call ya. Berikutnya juga Badian akan bacakan juga nih yang lewat WA ya. Ini okay, Bang Len. Ini tadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pamirsa keluarga genjering. Salam silaturahmi dari Cibatu, Cisaat. Semoga sehat selalu Badian. Lagunya Tiada Lagi Mayang Sari. Kalau itu masih ada nggak? Manisan Pala. Kalau ada mau beli dua bungkus, berapa sebungkusnya? Coba ya. Berikutnya juga ini di komunitas nih. Ada Balebat. Deden Banta, selamat pagi. Balebat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemina keluar genjering. Pagi Mbak Haja yang cantik. Ada sangat baik hati. Lope. Pagi juga buat keluarga Balebat, buat grup cer inspirasi Ibu dan Bapak Marwannya. Semoga di pagi ini mana nih? Ngajol wae kunaon ya. Pagi juga keluarga Balebat, buat grup cari inspirasi dan Ibu dan Bapak Marwan. Semoga di pagi ini yang cerah ini kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Kesehatan dan kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kirim salamnya buat Mami Minok, Bang Len, Joko Weo, Kang Surya, Manini, Ibu Ipung Sapuro, Kawan Apero, Pak Ben, Waong, Marin, Meliandi. Lagunya Mencintaimu, iya. Makasih. Nah, dua kali ya. Terima kasih. Kemudian juga ini kita akan bacakan juga dari Epi dulu ya. Masih adakah ini yang dari WA? Coba nanti ya kita lihat ke FB dulu. Jadi biar adil. Nah ini ya, ke FB dulu. Kita lihat dari yang terbaru, ada gak? Supri Lover. Femina keluarga Fortuna FM genjering. Hadir gak absen kawasan Parkun. Gak genjering bareng si Eta sama aktivitas buat Madian Egawati Metsiaran genjering. Metsiaran genjering. Kita kasih lope ya. Tumium Perga warga Mabar Wonogiri Medan. Hadir. Uus Obet nih Lebak Larang Parsal.
Parakan salak warga hadir, pembina keluarga Genjering Eui, lagunya Purnama Merindu. Salamnya buat Tridi Jama, Reni Rentina, Ratu Ajari, Dea Dea, Teh Hajadian, Genjering Eui, Purnama Merindu. Purnama Merindu Andre Gitgaim. Dari ini ya, Siti Nuralisa Nurledia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina keluarga Genjering Eui. Jumat berkah Mbah Jadian, bertugas sampai tuntas. Temanya sangat bagus, lagunya Ipang, makasih. Ah, gak mau milih apa lagunya. Lela Binangkit, assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina keluarga Genjering Eui. Pagi menjang siang bahagia, Jumat penuh berkah, seberkah kesehatan dan usia kita. Maaf baru pulang minggonan. Oh gak apa-apa. Salam bahagia buat semuanya. Sedar Fortuna, boleh diputin lagunya Satu Jiwa Sampai Tua. Satu Jiwa Sampai Tua. Hatur nuhun bahagia. Lope, lope, lope. Semangat, semangat, semangat, semangat. Satu Jiwa Sampai Tua. Dari Arif ya, Iwan Fandik. Oh ini, assalamualaikum. Ya ada nggak itu balas satu ke WA? Apa sih namanya, anterin kesini kalau ada. Iwan Fandik, assalamualaikum. Kemana aja, lama ya baru muncul lagi. Femina keluarga Fortuna FM Genjering. Salam silaturahmi buat fan Fortuna. Badian lagunya Dawai. Semoga sehat selalu Badian. Oke, amin. Baik, kita kasih kode yang sudah dibacakan Kang Yang Yang, Kang Yan Yan. Pembina keluarga Genjering Eui, Genjering pisan Eui. Jangan takut melewati malam yang gelap. Cukup pejamkan mata dan tidurlah. Besok pasti sudah terang dan bisa berjalan normal. Pengen dengar lagunya Topeng Cinta. Banyak yang minta lagu di potongan Bang Nae namanya. Topeng Cinta ada ya. Kemudian juga Ateria Sigawir. Oke, selamat pagi menjelang siang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina keluarga Genjering Eui. Selamat pagi bahagia. Salam Jumat yang penuh berkah, keberkahan. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Mau lagunya dari Iwan Pales Ibu. Kalau keburu ya. Ibu Iwan Pales. Anak Iwan Pales ini. Terima kasih Ate Cigawir, Ateng-Ateng tadi sudah ya, Kang Yan-Yan sudah, Ibu Ipung sudah, jadi sudah baru ada 30 orang yang like-like-nya ya. Terima kasih untuk semuanya Genjering Eui. Kita akan berikan sebuah tembang untuk Ibu Ipung dulu, Tak Segampang Itu dari Anggi Marito, Genjering Eui. Ibu Ipung, pulangnya bawa ikan atuh, lu kayaknya enak ya ikan bakar buatan Bu Ipung dari Pelara, Genjering Eui.

cantik. Terima kasih Mas Edi, Femina Keluarga. Dua orang yang minta mencintaimu, Badian pilih dari penyanyi yang keren, Sal Priadi ya. Mencintaimu Balai Batan tadi, keluarga besar Banjarmasin, Ibu dan Bapak Marwan, juga Mas Bambang ya. Saya selalu buat semuanya di sana. Kencereng, eh.

baru 13 menit berlalu dari pukul 10 ya. Yang lewat oleh Alfatuna sabar ya, nanti pasti kita bacakan setelah lagu-lagu ini diputar ya. Kincering Teh Ani juga Cijangga, selamat pagi ya.

ini untuk Iwan Van Dyk yang ada di Cisaat ya. Selamat salam buat istrinya. Pokoknya gak genjreng. Raman Sep juga bersama keluarga ya. Bang Len, mami masih nguping. Man ini juga papa.

0: Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Tuan Pandik ya. Baiklah, berwatangnya kita akan mencoba kembali yang sudah komen nih, menunggu mereka. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah komen, kita bacakan yang paling terbawah dulu ya. Nah, ini dari ACT, Femina Keluarga, CT Nur Hidayat, oke. Terima kasih, Abah Kerdil. Assalamualaikum, waalaikumsalam Femina Keluarga, selamat siang Bu Hajadian. Moga sehat selalu ya, dari Bah Kerdil, kawasan Gua Paradir. Salam sehat buat semuanya, fan Petuna, mudah-mudahan sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Kemudian ya, assalamualaikum keluarga Genjering, pemenang keluarga Genjering Badian, siang lagi nguping Cepi Jul, kemarin oke okay, kadie Cepi Jul mau lagunya Akulah Aku Lelakimu, makasih Genjering

Okay, tadi Cep Pijo ini Bu Aam ya. Femina pagi Badian dan Femina keluarga dari Bu Aam atau Mama Andri. Fortuna Genjeng, salamnya buat semua aja yang lagi dengerin, spesial buat Badian Gawati yang lagi tugas lagunya Bruri.

cinta terlarang. Fortuna apa menginjering euy. Coba kita cari ada enggak ya? Ada ya. Oh, ini Ani Cijangkar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pemenang keluarga Genjering euy. Selamat pagi Mbak Jadian. Teh Ani hadir nyimak terus sambil pak-pik-pak. Meminta lagunya Arti Kehidupan Nike Ardila. Kirim salamnya nih. Kirim salamnya buat semua aja fan Fortuna yang lagi nguping pagi ini, sibuk aja. Terima kasih cantik Genjering euy. Cantik ya. Nah, ini juga dari Balewat. Tadi sudah ya, Balewat Mencintai lagunya sudah juga. Kita akan berikan beberapa tembang. Iwan Palas ada yang minta lewat FB kalau nggak salah. Ibu. Makanya kalau masih ada ibu, sayangi, cintai ibunya. Jangan joledar ya.

Minta juga di Epi, satu jiwa. Satu jiwa sampai tua. Satu jiwa sampai tua ya. Untuk hamba Allah juga tenang atau kehilangan rehat pula.

Punten agak dipotong dikit ya. Kurang lebih 40 detik. Kita karena masih banyak lagunya. Purnama Meri ini juga tadi yang minta ya. Terus kepengin cinta aku lalakimu baru ikan lagi. Ini kan juga sedang menunggu ya. Ini genjreng, eh pemenang keluarga ya.

0: enak banget ya lagu Siti Nurhalisa. Nyentuh, nyentuh, pernah memerindu. Kita berikut topeng cinta nih. Nah, ini banyak yang suka ternyata lagu ini ya. Dan nanti aku lah Kamista Rindu Terlarang. Bukan cinta terlarang, mak adanya Rindu Terlarang dari Bruri ya.
1: Lagu seterusnya ini.
0: Lagu seterusnya ini.
1: Esi bawakan untuk semua hati.
0: Yang pernah terluka.
1: Percaya pada cinta.

kucing. Kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu.

Cepi Jul yang ada di mana Kota Manah ya. Ayo Kak Dedei, janji adalah hutang yang perlu dibayar. Janji, janjimu.

0: 90.7 Fatun FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare.
12: Hi Glitz, we are Glitter.
13: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
14: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
15: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
14: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
15: Tinggal seduh. Langsung slurp.
14: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush-crush gemes.
14: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua variannya favorit kita-kita dong.
13: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
15: Soya mie gelas,
12: we love it so much.
16: Jadi gitu ceritanya.
17: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
16: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
17: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
16: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
17: Kenyalbinya maksimal.
16: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
17: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
16: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: 90,7 Fortune FFM.

Baiklah, kita akan membacakan kembali ya untuk Anda di sisa waktu kita yang sempit banget. Ini dari Ahbaullah yang ada di Pesona Cibodom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang. Pagi menjelang siang, Ajah Dian Gawati yang caem. Dan selamat pagi femina keluarga semuanya, pendengarnya, ibu dan semuanya ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang lagi nguping, terutama saudara Fortuna. Ibu rumah tangga makna dalam ayat pertama yaitu salah satu pemaknaan adalah waktu fajar secara umum, yaitu waktu terbitnya cahaya pagi setelah malam. Di antara pergantian waktu dalam sehari dari fajar, pagi, siang, sore, maghrib hingga malam, fajar memiliki keistimewaan tersendiri. Allah bahkan menjadikan fajar sebagai waktu yang sangat berkaitan dengan ibadah kita, diperintahkan untuk menunaikan sholat subuh, dan sebelumnya terdapat sholat sunnah fajar yang memiliki keutamaan besar. Rasulullah pun bersabda bahwa dua rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya, keutamaan tersebut menunjukkan betapa berharganya waktu fajar. Jika seseorang benar-benar memahami nilainya dengan iman, ia akan mempersiapkan dirinya. Waktu fajar atau waktu malam juga, kita melaluinya dengan besoknya akan ketemu dengan fajar. Jadi kita subhanallah ya, waktu fajar bukan sekadar waktu untuk bangun dari tidur. Fajar adalah menjadi momentum ya, untuk mempersiapkan hati agar lebih dekat dengan Allah. Kemudian istikbar pada waktu sahur. Oh, ini mah sahur naon kalau lewat ya. Baik, terima kasih untuk semuanya, terutama untuk yang lagi siaran, minta lagunya Kasih Tak Sampai ya, dari Padi. Tolong didengerin katanya. Wewah. Dan kirim salamnya buat Bang Len. Kemudian juga ada siapa nih? Disingkat Kang Ujing J, Pak Ben ya. Kemudian juga Joko Weo. Untuk Manini juga, papi mami, mami Minok juga yang ada di rumahnya lagi dengerin. Balebat juga Ibu Bung Sapuro, Marin. Kemudian juga ada Ibu Liliana ya, ada Olimpiasinya, semuanya lagi nguping genjering. Untuk penyiar tolong disemak lagunya Kasih Tak Sampai. Udah ya tadi Tulang dan Nadi. Ini apa?

Baik, terima kasih untuk semuanya. Ada satu lagi nih info ya. Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning, kemudian juga Magnet, dan juga Cinderella, dan juga Nafa. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production. Silakan datang 13 September 2026 di Stadion Surya Kencana. Genjreng, ey. Baik, kasih tak sampai ini udah disiapkan ya. Sekalian, ini tuh belum ini Facebook belum pamit, dilihat lagi ya. Ada apa gitu di Facebook, ada Facebook. Baik, terima kasih nih untuk Anda yang sudah bergabung ya, yang Kang Yayan sudah belum ini, sudah ya. Kita cari yang terbaru ya, bisa ada.

Peggy Kusumawati, assalamualaikum. Genjreng euy, Brunei hadir, weo ah. Ujeng Jay, Femena keluarga Fortuna FM, genjreng euy pagi Madian, apa kabarnya, baik ya? Baru pulang aktivitas langsung ngegenjreng. Alhamdulillah. Salam salamnya buat semuanya saja pendengar setia Fortuna. Semoga kita semuanya selalu sehat. Lagunya digabung aja. Makasih Madian, genjreng euy, lope lope lope, kasih lope lagi sama Madian ya. Isep morning bahajadian, genjreng euy Fortuna. Oke lah. Mama Putri, assalamualaikum. Waalaikumsalam Femena keluarga, selamat pagi Madian Fortuna FM, genjreng euy. Udah supi loper sudah ya, tumiyem pirgu sudah. Kita akan melihat kurang lebih 40 orang yang sudah like ya, 41 orang. Yang paling terbawa ada Hadi Sohadi, ada Bendahari, Amih Ani, Bobo, Fitri Haryati, Fitri Ujeng Jai, Gusti Gede Loka Biantara, Rini Rantina, Sadin Sadin Sadin, Tumiar Idawati, Brahma Kumbara, Wati Sinaga, Yadi Muyadi, Mangkolai, Putra Adriansah, Deni Akbar, Abah Waisa Samplangan, Soca Ibu Ipung Sapuro, Kang Yayan, Barja RM, Adrias Cigawir, terima kasih Lela Binangkit, Wong Pedot, Iwan Pandik, Uus Obet, Nurlendian Mulyadi, Tumiem Pirgo dan Rangga Widodo, Supi Loper, kemudian Meridut, Mama Putri, Ateng Ateng, Isep, Aku Dada Sunandar, Aminah, Surya Lesmana, kemudian juga untuk Kusumawati, Pegi Kusumawati, Apian, kemudian Alkusar Al-Fatir ya. Terima kasih. Kemudian juga yang teplopnya nih, Mama Putri, Nurlendian Mulyadi, Iwan Pandik, Wong Pedot, Lela Binangkit, Ibung Sapuro, Soca Deni Akbar, Ujing Jeng, Fitri Haryati, Fitri Bobo juga selamat pagi, terima kasih ya. Sedangkan yang lewat WA ada Bang Len, Ibu Ipung Sapuro, kemudian Ibu Ipung Sapuro, Ibu dan Bapak Maran juga Mas Bambangnya, kemudian ada Barebat ya, kemudian ada hamba Allah di Pesona Ciberem. Terima kasih untuk semuanya, saya pamit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tak sampai. Jumpa lagi nanti jam 11 sekarang. Diana Gawati masih ada hadir di Domisol. Hari ini beda acara ya. Genjreng euy.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Fortuna FM Kencring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu rumah tangga. Saudara Fortuna semuanya hadir di Anggawati di domisil Fortuna FM. Kita langsung saja buka, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Karaoke Fortuna FM.
0: Bukan karaoke, domisil.
1: Domisil Fortuna FM Kencring.
0: Kumaha ieu teh?
1: Bentar lagi.
0: Boleh menyanyiin lagu apa?
1: Lagunya pengen Qasidah ya. Itu aja, Sejadah Merah aja.
0: Sejadah Merah tidak sejadah ada, merah. Tidak ada.
1: Iya, Sejadah.
0: Tidak ada.
1: Iya, dikirim salamnya buat
0: Tidak ada Mami. Sejadah Merah itu tidak ada.
1: Enggak ada.
0: Iya.
1: Apa tuh?
0: Sejadah tidak ada.
1: Oh, Sejadah Merah dari itu?
0: Enggak ada.
1: Dari Zabina siapa?
0: Enggak ada. Mau gantinya apa?
1: Mau gantinya itu aja tuh, Teman Sejati aja. Dari Zabina ada enggak?
0: Teman Sejati, enggak ada. Enggak ada.
1: Enggak ada. Apa aja?
0: Yang ada tuh apa kan bisa mungkin ya. Apa coba sok? Nggak ada itu mah, kok sudah baru denger.
1: Oh gitu. Ayo. Itu aja tuh lah, lagi janda aja.
0: Jandaku.
1: Janda yang dari Rena tuh.
0: Janda Rena. Baik, janda kita akan jadikan iya.

0: Genjreng eh, Mama Ica. Ayo, Yati Bali, Teh Anibar, ayo kesini nyanyi sama Mama Ica. Genjreng eh. Janda dari TH, siapa sih ini nama? TH ya?
1: Ya.
0: Bersama

0: Terima kasih ya Teha ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Iya.
1: Makasih
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Teha, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Permiso Fortuna FM.
0: Kinjreng euy. Kalau biasa naik ke Fortuna. Aduh, mau lagu apa, Mama?
1: Suara hati ya.
0: Suara hati.
1: Sama Teh ya.
0: Iya. Baru
1: santai sama
0: Ayah Deni.
1: Ayah Deni. Buat Teh Oli, bareng Teh Lilis ya. Lagi di Benteng.
0: Suara hati. Oh, lagi di Benteng Teh Oli.
1: Iya, tapi di kalau di Teh Lilis moving
0: ya. Pasti radiona ada ya. Ngegenjreng lah. Mari kita iniin. Citra juga selamat bergabung.
1: Iya, buat Citra Bu Ipung Teh Balebar.
0: Iya.
1: Radio Penggenjrengan di Sukabumi.
0: Genjreng euy. Lele Menangkit atau Marin dengan suara hati.
1: Selamat
0: menikmati. Selamat menikmati.

0: Gendreng lah. Iya.
1: Amin, amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo, siapa lagi yang mau nyanyi ya? Kita tunggu. Kalau tidak ada, pasti kita akan iklan dulu. Mungkin kaum Hawa aja ini, kaum Adam sudah mulai di sini juga kelihatan mau Jumatan ya. Mungkin Mama Riji nih sudah lama. Iya, Mama Riji, Mama Dapi ya. Terus Mananda. Nah, ini Citra. Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Genjering
0: euy. Boleh menyanyi lagu apa?
2: Untuk siapa?
0: Untuk siapa?
2: Dari Mirnawati.
0: Boleh. Untuk siapa?
2: Ya, buat rindu sama siang ya, Ma.
0: Untuk siapa?
2: TH juga tadi ya.
0: Ada TH tadi.
2: Iya. Main itu sama Dapi ya.
0: Untuk siapa? Dari siapa penyanyinya?
2: Mirnawati.
0: Coba ya, kita lihat sekali lagi. Untuk siapa?
2: Sama nama Injes juga ya.
0: Iya, si Gana gak ada. Untuk siapa? Bentar ya, sebentar.
2: Iya. Katanya di Bali juga ya.
0: Iya.
2: Mananda. Madit Mandua.
0: Untuk siapa Mirnawati? Ada. Baiklah, kita genjeringkan jinglenya ya. 3, 2, 1.

0: Terima kasih Bu Aja ya.
1: Sama-sama, iya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang lagi kalau ada, kaum Hawa Adam kan pasti menuju masjid hari ini ya. Sok siapa yang mau nyanyi lagi? Sahanya Mama Nanda tuh. Mama Dapi terus siapa lagi yang suka nyanyi ya? Ini laki-lakinya pada ini, tapi biarlah kalau begitu kita ngegenjreng we. Ah, Kang Santana. Oke, halo. Masih sakit kakinya?
2: Alhamdulillah sudah mendingan.
1: Alhamdulillah, dia belum kerjanya.
2: Belum.
1: Lama banget atuh. Mau nyanyiin lagu apa?
2: Cadangan Cinta kalau ada Imam Asharifin.
1: Apa?
2: Cadangan Cinta.
1: Cadangan Cinta.
2: Mohon.
1: Cadangan. Cadangan Cintanya.
2: Mohon.
1: Coba bentar. Mama Adit ya bentar. Cadangan Adit, Cinta.
2: Cinta
1: Imamnya. Cadangan.
2: Cadangan Cinta Imam.
1: Tidak ada ininya karaoke-nya?
2: Oh, enggak ada ya.
1: Enggak ada, cuman
2: enggak ada itu aja tuh.
1: Boleh apa?
2: Surat undangan. Masih Imam.
1: Surat undangan.
2: Oh.
1: Surat undangan.
2: Ya, Susanti, Kang Adur, Honora, Mayati, Mama Sarbi.
1: Surat Mano undangan Lepero, Imam ya.
2: Masa
1: boleh kita genjrengkan. Mana jingle 321.

全然出せないな。

0: ke ya masih banyak.
1: Mau satu lagi enggak? Mau satu lagi? Apa tuh?
0: Apa? Ya, satu lagi antara cinta dan dosa ya Mas Imam.
1: Antara cinta dan dosa.
0: Nuhun, satu nuhun bagian.
1: Cinta dan dosa.
0: Ya.
1: Imam, Imam, Imam. Ada tapi di sini meren. Antara cinta
0: dan dosa.
1: Dan dosa. Baiklah kita genjeringkan kembali ya. Kang Santana. Genjering

0: Terima kasih Pak Jaya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
2: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Miss Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Miss Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya.

0: Bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
8: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
9: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
8: Iya, Dik.
9: Bang, beli sabun krim ekonomi.
10: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
11: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
9: Bu, ini sabun krim ekonomi ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
12: Alhamdulillah.
13: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
9: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
10: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
11: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Winscare. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zee, tapi kalau boleh jujur,

0: Ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
6: 90,7 FM.

FM。Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
11: Hi, Glitz. We are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, Glitz.
11: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
16: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
17: Ini mie sukses isi dua.
18: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
17: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
18: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
16: Yang rasanya meriah, ada.
17: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
18: Gurih karinya, berasa.
16: Harganya?
18: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
17: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
18: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
19: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi dua.
17: Dari Wings Food. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Spirit,

0: Salam.
1: Salam Fortuna FM.
0: Dengan Mama Dapi ya?
1: Ya.
0: Boleh menyanyiin lagu apa?
1: Lagunya mau coba Pembaringan Terakhir.
0: Pembaringan Terakhir, boleh kita cari dulu ya?
1: Iya. Salamnya buat Mama Hindu, Teh Mil, Mama Njir, Santana, Teh Citra, buat Kang Adur, Pak Yudin.
0: Pembaringan Terakhir. Pembaringan Terakhir -1. Jinglenya 321.

0: silakan.
1: Mau satu lagi enggak? Mau satu lagi? Halo?
0: Oh?
1: Mau satu lagi?
0: Boleh.
1: Mau apa nyanyinya?
0: Itu aja, atau nyanyian rindu Evita Mala.
1: Nyanyian rindu. Nyanyian rindu ini. Nyanyian rindu mananya?
0: Ya.
1: Evita Mala minus one. Sok mangga. Kunaonnya kayaan. Mamah Dapi, kencereng euy.

0: terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Dapi ya, yang ada di Gerbi ya, kalau tidak salah. Kalau tidak salah pasti benar. Duh, iya. Kia di HPT.

Baiklah, untuk Kang Adut menyanyi gak Kang Adut? Ayo Kang Adut, Api Udin, Kang Oo kemananya jam menengah ya? Diam terus. Mama Njes gak ada di rumahnya.

Kang ada tapi ujian apa ana mayo nyanyi mumpung ada waktu nih. Tinggal kurang lebih 20 menit akan menutup acara ini gentra demi saya.

0: Boleh, Kang Adut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Domiso Fortuna FM Genjreng,
0: Genjreng, baru ketemu lagi suara Kang Adut.
1: Saya baru pulang ini.
0: Baru pulang, boleh menyanyiin lagu apa?
1: Ya, ada harapan lagi.
0: Waduh.
1: Gak ya harapan.
0: Tiada harapan lagi. Tiada harapan, ya Allah, ya.
1: Ada aja dari Megajet ya.
0: Tiada harapan lagi. Minus one. Ayak coy.
1: Ayak.
0: Aduh. Kita genjeringan dulu jinglenya.
1: Ya. Fortuna Radio Banjeng Rengga di Sukabumi, Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng aku naon. Jadi apa? Waduh, kalau ada. Nah, tiada harapan lagi. Jangan putus asa, terus kejar.
1: Berjuang.
0: Di Udin kemananya?

0: Tapi Asti Kecitra.
1: Iya, buat Mami Minok juga, Bang Len ya. Ujeng Jay.
0: Kang Ujeng. Kedek Bangsa.
1: Kang Budi nih.
0: Yang Kang Budi lawan kemana
1: aja. Gak tau. Gak ada kabar, Bang Budi.

0: Terima kasih Kang Adut.
1: Iya, sama-sama teh aja.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
2: Waalaikumsalam. Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Ka mana wae, Den?
2: Ah, baru pulang mudik itu Jumatan.
0: Oh. Boleh menyanyi lagu apa?
2: Pengen lagu ini aja dari Megijet juga.
0: Apa judulnya?
2: Yang punya judul itu teh Hidup di Antara Dua Cinta atau Benang Biru aja lah.
0: Benang Biru. Benang Biru. Kirim-kirim heula atuh.
2: Oh, kirim-kirim heula. Buat yang barusan ya. Terus buat Alin Bantas, buat Mami, Manini, Pak Nura, Asti, terus buat Melianti, buat Olive. Juga selamat malam. Selamat.
0: Siap. Wah. Kita genjeringkan ya.
2: Oke, siap. Portino panggung jeringnya di juta bumi, fokus juga FM.
0: Benang Biru.
2: Ampun tanah, imbasan. Bate Olive. Buat Panji bersama Citra, buat Ranti, buat Pak Abah pakai kopi yang lagi dibikin.

0: Aigang, iya PS ya nih tuh.
1: Ayep lagi sakit ada sih.
0: Sakit naon?
1: Sakit.
0: Oh, lutut barunya. Tapi sok ke pasar tuh, tuh bisa.
1: Jarang.
0: Anu-anu seger mah ada di barunya.
1: Wow.

0: Rek dua kali.
1: Oh, dari videoin sama Badian.
0: Mm-mm. Oh, Deden Bantas. Udah dilihat. Halus. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Domiso, Fortune FM, Kendreng.
0: Laste, boleh menyanyi lagu apa?
2: Mau nyanyi itu ah. Aku dilahirkan untuk siapa?
0: Aku dilahirkan untuk siapa?
2: Favorit Kabogoh.
0: Aku dilahirkan untuk siapa? Dari Asep Iramanya. Lain ini. Aku dilahirkan untuk siapa?
2: Cek 1 2. Sinyalnya pantai aja itu.
0: Nya awan kala. Aku dilahirkan untuk siapa? Emang sinyalnya ku naon sih jadi gitu?
2: Sinyal teh bisa prak aya wifi jadi kieu.
0: Aku dilahirkan untuk siapa? Asep Irama. Kita genjerinkan dulu ya.

0: 근질해.
1: 레바레바 물통 잡으러

0: Terima kasih Kang Deden Bantas.
1: Sama-sama Teh Haja.
0: Iya.
1: Ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini terakhir ya. Terakhir barusan Kela. Aduh. Terakhir, jadi nanti jam 1 ada Banino ya di Gentra Parahyangan Fortuna. Dan semoga semuanya lagi nguping hari ini. Nggak menerima lagi soalnya mau udah waktunya habis. Nah, sih ini Hesekiah HPT.

Anak IG selalu baik. Iya. Itu kena genun ya. Ya. Waalaikumsalam.

Terima kasih pamit. Jam 1 nanti ada Baninu ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencereng euy.

Rezeki ada dua macam. Rezeki yang harus engkau cari dan rezeki yang mencarimu. Yang jika engkau tidak mendatanginya, ia yang akan mendatangimu. Maka, janganlah engkau membebani dirimu dengan memikirkan rezeki setahunmu atas rezekimu keseharianmu. Cukuplah bagimu setiap hari rezeki yang ada pada hari itu. Jika umurmu mencapai setahun, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberimu pada setiap harimu yang baru rezeki yang telah Dia tetapkan untukmu. Sebaliknya, jika umurmu tidak mencapai setahun, maka mengapa engkau harus menyusahkan dirimu pada sesuatu yang bukan milikmu, rezekimu? Tidak akan ada seorang pencari pun yang dapat mendahului rezekimu. Tidak ada seorang pun yang dapat

mengambil rezekimu, dan rezeki yang telah ditetapkan bagimu tidak akan lambat mendatangimu. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rejeng siang kasontenkan Baninu pemirsa. Petepang desa yang simkuring pongki nusantara di sarangan Baninu pemirsa.
1: Betul.
0: Di acara negentara para hiangan ugi kangkit tabu tilu santan atanapi tabu 15.00 waktu Indonesia Barat.
1: Kang bayi kumah damang.
0: Damang.
1: Ih seberhari orang tepat-tepat.
0: Santan hongkol nembe tilu dinten.
1: Tilu dinten
0: asa Allah. Sudah apa lagi kamu sadayana. Ini perasnya. Terang wae di traktor giciin meureun ayeuna.
1: Ayo hayang atuh.
0: Soalnya kamu hayang teh ulang tahun teh baru dak teh. Pongki pongki. Tos sabulan genep Agustus kamari pun ulang tahun. Ah, hatur nuhun Kang Mas Adayana anu tos ngucapkeun nya tah. Eta teh baru dak teh kamari teh nge-surprise. Ari ieu teh kamari teh arek nraktir kaburu ipen 2 minggu 3 minggu teh ning teu uih-uih. Jadi nembe ayeuna pri. Nah, tah acan. Mangge ngange peleter ye. Injol, nggak, canda. Ada lahnya salit mah. Sok mangga. Jadi ayana spesial edisi bannya peres benernya ayang di pasaran giciin.
1: Eta nunggah handap teh biasa.
0: Biasa giciin kan, giciin. Mangga sok sadayana atuh nuhun oge nutos ngucapkeun ulang tahun Kang Opongki sabulan nu kapengker, sabulan nu kapengker. Di sarengan keduaan. Boncos ah. Sok mangga nu bade jabung ngawong ka wisundana. Oh tos aya. Kira tuh bade sehat tuh.
1: Soalnya
0: selangkong mangga tapi. Selangkong mangga tapi lah sok mangga. Halo, udah jengan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perayangan Fortuna FM
0: eta geus. Deden Bantas. Kang DB-nya ya mah ya?
1: Biasa
2: kan. Iya.
0: Hah? Deden Bantas. Ha, Deban Pan. Kan Deden Bantas sudah jangan siang kasih tenten Kang.
1: Debay.
0: Debay, Deden Bayi. Di mana Kang Deden Bantas teh hilap?
2: Masih tetep kemudian lahir berikan kayu nama sekarang di Cibandawa Bogor Lido.
0: Cibandawa Bogor. Oh, orang Bogor.
1: Berapa Lido yuk? Lido Bogor. Perahu yuk.
0: Wow.
1: Tadi kan itu serang
0: terbalik. Orang setinggal daerah mana ya teh Bogor non?
1: Lido di Lido.
0: Lido, Lido Bogor. Lido Bogor.
1: Ayo orang kadi teh Kang Pongki orang naik parang yuk.
0: Ayo naon nih parahu.
1: Oh, seueur di ditu marasa cinatenya sih Bang gitu kan. Abdi mah kadi ka langkung kumpul ka acan kantos lebet mah ngalangkung ngalangkung. Kalau di mereka Bogor Jakarta.
0: Laras Mbak aya danau Lido caket cigombong ternyata. Oh jauh oge nya. Masih jam langkung. Mangga. Alhamdulillah luar biasa tuh.
2: Eta
0: kan ulang tahun
2: di
0: Warang
2: Kalido gitu.
0: Ulang tahun lagi tos sasasih mang. Tos aman ya mama. Mungkin we mun
1: ada traktir cenah Kang Bayu teh.
0: Ke Jakarta sok ngalewat Bogor.
1: Alhamdulillah.
0: Kemana nyimpang heula ah bari ngopi salit.
2: Oh,
0: mangga. Mungkin orang ke laut danauna danau
1: Rido. Ah gitu, orang selfie-selfie di ditunya.
0: Selfie-selfie spicy. Sok mangga atuh kawinna. Bari naon kawinna sok mangga.
2: Hayang kawinna mah Wuyung Gandrung.
0: Apa Wuyung Gandrung.
1: Wuyung apa Uyung?
0: Wuyung Gandrung Lesti Boston. Ya ta, Lesti Boston aya. Boy bulan eta.
1: Pate nguyung, bisi nguyung keur Wuyung cenanya.
0: Wuyung kan,
1: Wuyung apa? Wuyung teh sedih sugan atan mata pita boga duit. Searching
0: Wuyung.
1: Wuyung apa Wuyung?
0: Wuyung
1: jeung mulia tu wayah kieu nya.
0: Wuyung itu apa?
1: Wuyung jeung mulia tu kelihatan wayah kieu teh meureun nya.
0: Oh, Wuyung tuh. Bahasa Jawa na kasmaran jatuh cinta lah.
1: Oh, bahasa Jawa. Kalau bahasa Sundanya nguyung teh naon? Nguyung teh boga duit meureun.
0: Eh, nyaho ae tanggal tua ieu. Enjing pan dompetna geus garing ana weh. Oh, sedih, prihatin, rasa rindu yang amat dalam. Oh, sono kasehat tuh. Aduh. Meniham. Wuyung Gandrung sok atuh. Mangga spesialna.
2: Anu ka Panglin. Anggota kata yang wali pelih kemarin ugenya.
0: Lajengkan
2: Kang Surya, Kang Amar Servi.
0: Teras
2: Ayah Mama Indah, Mami Sam ugenya. Waong sereng Mama Nurulna yang cita Kang Fajri uge. Di lajeng anggota Pak Oon.
0: Ya, mangga.
1: Semangat Cijule.
0: Cijule kemana wae euy?
2: Haturan jogan lele
1: anu. Cijule sareng Kang Basyar tuh. Kang Surya.
0: Sareng pisan nya.
2: Oh, Om Surya geus teu Kang Surya.
0: Kang Surya, Om Surya, Mang Surya.
2: Mang Surya, Kang Surya.
0: Desur, Desur, Dede Surya. Ah, Dede, teng tas agen oge ah.
2: Nah, kan udah sadaya nawe Bandino.
0: Ah, ya ada pijeretnya leres.
2: Iya, Kang Goka Bandino sama Om Pijet sama
1: Mama. Ah, siap Mama Nini.
0: Manini, Manini, Manini, Manini. Sok mangga.
2: Pang-pang ping-ping nak.
0: Pang-pang ping-ping.
2: Kano KBB ini KBB sate beberapa
0: juga kemana? Saha ya? Oh.
2: Aturkeun balinonya.
0: Mangga sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan wae teh Banino.
1: Lajengkeun
0: atuh saat acara aya dua di atuh semua. Halo.
3: Halo. Astagfirullah. Dentra Parahyangan Fortuna FM. Jengreng.
0: Mama Nini ti Parung Kuda.
1: Artis kita nih.
0: Weh.
3: Di Parung Kuda.
0: Di mana atuh?
3: Kumaha nu kasep sareng nu geulis darah
0: Ramang? Ah, Damang. Mamah kumaha, Mamah?
3: Alhamdulillah, sing kakak.
0: Amin. Damang mah nomor hiji mah. Kawinan naon mah?
3: Kawin mah.
0: Hayang kawin.
3: Lain.
0: Yang kawin nya kawin.
3: Adi serahkeun talak tilu sakalikeun.
0: Talak tilu sakalian.
1: Talak tilu sakalian.
0: Nah. Naon judulna teh naon talak tilu?
1: Pepeling
0: mun teh salahna. Pepeling nya mun teh salahna.
1: Abdi serahkeun.
0: Waduh.
3: Talak tilu.
0: Asik. Geus wae nu ngawehna cenah Mamah Nini. Bade ti dia sumbang tasok digenjerengkeun kanggo saha?
3: Hayang anu ti nu eta sumbang.
0: Oh, atuh buru kanggo saha ieu teh?
3: Oh, kanggo nama kanggo anu atos. Cep Deden Bantas.
0: Cep teh jang nya. Cep.
1: Cecep.
0: Oh, Cecep.
1: Cecep kurma Cep.
0: Kang Cecep. Mangga.
3: Mangga. Ayah Deni.
0: Mangga.
3: Pangeran. Kang Irfan. Maman Apero. Kang Deksa. Tambih deui aki-aki gaul.
0: Waduh.
3: Tambih deui korban fitnah da ateng-ateng.
0: Waduh.
3: Tambih deui Abah Kerdil.
1: Aduh. Weu
3: ah. Tambihan deui we Neng Oren, Neng Gule, Neng Lisna. Sarung Neng Olive, Neng Lilis, Neng Meli, Neng Iis anu di Cibadak, Neng Nina anu di Nagrak, sarung Dewi, Kango, Mama Rindu, Mama Santi, Pok Nurda, sarung Dewi Amih Ani, sarung Neng Yuni alias Neng Ratu,
0: kadang soalnya seri-seri serangannya.
3: Bali.
0: Ah, mangga.
3: Neng Citra sareng Cep Pajrina. Mun. Dai kanggo Mama Bungsu, Mama Rita, Mama Sa, Mama Sipa, Mama Injet. Mama Rigi, Mama Adit. Ya, sareng dai Waaong, sareng Istrina. Sareng Kang Ega, sareng Neng Sarahna, Pak Ben, Abi Udin, Kang Surya, Kang Santana, Kang Asun. Dai Kang Basar. Kang Yusman, Kang BG, Kang AM nu di baros, Kang Anjar.
0: Ieu mah anteng euy.
3: Sareng deui Mami, Papi.
0: Mami, Papi. Papi. Mami, Mami, Papi, Papi.
3: Anu deui grup.
0: Hah?
3: Putra Jaya.
1: Oh, Putra Jaya pabrik tahu.
3: Cep Darwo, Cep Centir, Cep Agung sareng Neng Imasna. Sareng Cep Tendi, sareng Neng
0: Lurus.
3: Cep Abah Jaya, sareng Cep Mahmud, Cep Bohen, Cep Gondrong, sareng Cep Lawan.
0: Teringap ya teh, teringap ya teh.
3: Lawan ayam nuka kubur.
0: Iya teh, ngis 5 menitan jika namanya.
3: Nyantap ke siap.
1: Ke 10 menit.
3: Bilap deh man ini, Kang Bray, Soleh Mudin, Kang Amin, Wahyu Taku. Spesial nama Kang Neng, sareng Cep Pongki, anu ganteng assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kudu ngagua kitu sugan. Halo.
4: Halo juga assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Beda we atuh ah.
1: Tuh Pongki cenah kudu kumaha Pongki? Eta ya Allah ya Robi. Kumaha atuh Damang atuh Teh Mano Cejule?
4: Cejule ah.
1: Nya Cejule. Gentra.
4: Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
1: Duh, ye ye. Kumaha? Bisnis lancar?
4: Alhamdulillah pokoknya mah sehat dan bahagia.
1: Nah, kitu atuh kudu kitu atuhnya kudu bahagia kudu sehat. Nya da bahagia mah bisa dijieun ku sorangan ku nyalira nya.
4: Wah, kitu.
1: Oh, laras kitu sanes Cejule.
4: Mohon kitu Teh Ninu.
1: Nah, apokina keur gada gede geula di piwarang heula ka itu cen piwarang itu tuh. Sok atuh mangga Cejule bade kawih naon?
4: Mundut kawih nama eta we Bagja jeung Cinta.
1: Bagja jeung Cinta. Mangga dikintun salamna.
4: Kangon nu nembe nya Manini. sing emut durasi.
0: Saya teh saha? Oh, teh Jule, teh Jul.
4: Bagi-bagi bayu kita. Terus Kang Bonu tipayun Kang Deden Bantas. Aduh.
0: Mbak,
4: osok hayang kali
0: Nina pada osok
4: hoyong kali doa teh da.
0: Nina.
4: Terus Kang King Basar, King. Ayo naik King.
0: Mangga.
4: Terus
0: iya
4: promo Mangga Indah.
0: Mangga.
1: Siap.
4: Eta Ratu Tanjung Sari, kanggo Kang Maman Avero,
1: samohon,
4: kanggo Mama Sipa,
1: leres, leres,
4: leres, kanggo Bang Len,
1: mohon, leres,
4: Ayah Susanti,
1: leres,
4: Patih Udin,
1: leres,
4: kanggo Are,
1: mohon,
4: kanggo Lisna,
1: leres.
4: Kanggo Mami Sapi.
1: Mohon.
4: Kanggo kasadayana we.
0: Siap, mangga. Siap. Bagja jeung cintanya, mangga.
1: Dianasan. Bagja jeung cinta, mohon, mangga. Siap, siap, siap.
4: Kanggo kasadayana nya.
1: Siap.
4: Ngupingkeun acara Gentra Parahyangan.
1: Leres.
4: Nguping ngupingkeun Gentra Parahyangan
1: di
4: Kabereng.
1: Mohon.
4: Kanggo Teh Ninu sareng Apongki.
1: Mohon.
4: Wilujeng mancen dambel di karengse.
1: Hatur nuhun.
4: Mugi aya dina panang kayungan Allah.
1: Amin.
4: Salam ka keluarga masing-masing.
1: Amin. Sami-sami.
0: Sami-sami.
4: Salamnya ah nama kanggo Cujule we.
1: Cujule.
0: Mangga.
4: Sareng Teh Manuna.
0: Ya arucing-ucing nanya.
1: Sok.
0: Sok sok sok sok sok sadayana sok mangga sok sok sok sok. Icu maung mong congkok mong reog.
1: Aduh.
4: Icu maung mah kemarin.
0: Maung kampung ge gaya sok.
1: Ah, benar di steril dan kasih maung. Steril jadi
0: warna kan wae cenah. Ucing pake 12 di bumi euy. Kudu steril.
1: Kudu steril. Kalau misalnya mah kamu anak
0: kamu emang sih nanya.
4: Muhun ngarah teu ieu, ngarah teu bagi-bagi kanya ahna jadi.
1: Tah
0: gitu. Si bener laras. Sok mangga permaungana di atoskeun atuh.
4: Muhun, hatur nuhun.
1: Sami-sami.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap?
1: Siap. Hatur
0: nuhun sadayana Bandino pamirsa. Eta nu tos tutat itu saya teteh.
1: Iya, no biasa nanti gitu. Kumaha
0: atuh? Eta jarang naik atuh sok
1: jadi. Sok
0: mangga. Mangga sok atuh terakhiran saacan ka promo. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gentra Parahyangan Fortuna FM Gunjreng euy.
0: Gunjreng euy. Halo, Uce ka mana we, Ce?
5: Kirang sehat, ayeuna alhamdulillah atas mundinya.
0: Neglasari asok mangga.
5: Kumaha tuh nu kasep sareng nu geulis?
1: Alhamdulillah mendingan oge ce areun ka mana wae ih, mun somso.
5: Teu damang ih demi Allah teteh.
1: Kamari cenah ulang tahun karunya teh keur ulang tahun teu damang nya hawatos
5: atuh. Iya, eta kitu ayeuna mah alhamdulillah rada mendingan, eta geus teh keterangan.
0: Sok mangga.
1: Teteh. Kawin naon teteh?
0: Kawin naon teteh? Amin. Teteh sareng nu
5: kasep.
0: Dan nama nomor hiji, pangestu selalu eta mah. Sok.
5: Ya, si Mama damang sareng siapa?
0: Si Mama sareng apa? Oh, apa sing geuringnya Mama alhamdulillah damang.
5: Alhamdulillah
0: nyuhunkeun mah.
5: Nyuhunkeun.
0: Nyuhunkeun mah kana acis ya.
1: Nyuhunkeun.
0: Dulu kan buku mah dulu.
5: Sareng teh Nino teh hoyong doakeun atuh sing sehat ida tos sehat
0: karaoke
5: teh sehat karaoke.
1: Sareng ka mana wae?
0: Sehat batin, sehat dompet, sehat mental, sehat fisik. Ayo
5: upami sehat mah geuning sok naek sakapeungkeup oge lah kira sehat ge nya. Ieu nu da nu gaduh radiona kirang sehat.
0: Maksudnya
5: ayeuna malam dulu sakin teh pabean ge terangan sok naroskeun geuning karen ka mana.
0: Sok naranyakeun wae sok naroskeun sadayana.
5: Naon karen oge king teh
1: kopi kitu cik update.
0: Bani nu jeung pangkit teh damang enak ge nya.
1: Eta teh damang dompet.
5: Enak ge rada kitu teh kan rada rawasan kitu ah.
0: Alhamdulillah atuh.
5: Sok ka kita upami batur ngadangu kana raek teh nguping.
0: Kana naek atuh meskipun sakit gering maah. Sok, lu penting mah bahagia nomor hiji
5: mah. Amin.
0: Sok.
5: Hoyong ieu na.
0: Yang naon?
5: Encue. Hoyong kawihna.
1: Naon teh?
5: Korejat.
0: Korejat.
1: Korejat.
5: Hoyong ti Nining Media.
0: Ah, enak ge dua sumbang.
1: Nining Meida meureun.
0: Nining Meida meureun.
5: Nining Meida, tayanya.
0: Taya.
1: Korejat mah ti itu.
5: Korejat deui. Ai korejat deui.
1: Korejat
5: batur ieu anu mau ka
0: Korejat teh rewas, Ba.
5: Teu bisa balik.
1: Kitu.
0: Bisa balik ke mana?
5: Ah, ka dia kaping 10 insyaallah atuh sareng si Mama tepa.
0: Eh, 10 teh tanggal berapa teh?
1: Tanggal 10 mah
0: tanggal 10. 10 September. Tanggal 10 teh hari Kamis.
5: Iya, ulang tahun si Bumusu mana wita ya.
0: Happy birthday. Udah jam 8 tahun. Kang saha eta teh? Saban ulang tahun. Hah?
5: Ka dia tepa mah badai cenah.
0: Tepa. Oh. Insya Allah, kira. Insya Allah, insya Allah menaik waktu saya Yusia,
3: Mang Dar.
1: Mohon,
3: mohon. Orang Iwe, orang kempul ngariung.
6: Iya, siap lah. Insya Allahnya.
0: Insya Allah.
3: Tanya kawin namanya, nuhun ya terus diangkat. Oh, namanya namanya lapornya karennya. Mohon. Kepada masuk selalu ngupingkan kita.
1: Mas Joko tahu, tes Islam Islam, Mas Joko tahu.
3: Kanggo ka Mas Joko tahu, oke. Kanggo ka Teh Jule alias Julagan ya, hatunun sapaanana. Katelisna, Kang Bashar, Kang Oka Pak, ya tak Kang Deden Banta, Pak Ben, Kang Ujenje,
1: Amang
3: servisnya, Kang Deden Jembo, Teh Anibar, Kang Oka Mami Papi, Teh Ranti, Teh Asri, Teh Fitra,
0: siap.
3: Kang Oka, ya tak satu hilap deh ini, Kang Oka Teh Melianti, tayanya Teh Melianti
6: kan aja kan? Menjadi Jakarta.
3: Mudah-mudahan sehat artinya.
0: Tangerang Mbak, kemarin aku ketemu. Untuk waktu event di BSD ini.
3: Kanggo ka Mama Syam, kanggo ka Pok Nuro, kanggo ka ieu tah sateh. Aye Mama Ardi naiknya tah?
0: Saha?
3: Mama Ardi ning orang Bojongkalong.
0: Terang
1: kirang terang Mama
0: Ardi sana. Di acara na pongki da jiga nama
3: macam. Buka aja buka ka urang sanes aya majarkeun sok naik di Fortuna gitu.
1: Oh gitu. Oh,
3: mun
0: tangintan. Ada lu euy santerna euy.
3: Wilujeng siang. Nenek kipas apa kok kasadayana we
0: teh. Oh, mangga tadi diharapkeun mangga.
3: Pang-pang na ping-ping nama kamu katete sarang apongkinya.
0: Siap.
3: Siap. Kita beri karang sana biasa sapa pau saya na panang saya Allah amin. Super mantep na.
0: Spesial kos martabak. Kanggo
3: kanu teka toya diutamikan pisannya. Paling sayang dedeh nanya. Kau kasih awal sarang sana ucannya. Hatur nuhun apa tehnya nu ganteng sarang ngelil. Hatur nuhun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sarayana. Kini orang lajang kerimbanya. Supaya si ayah promo sekedap-sekedap. Ya orang rada direkam lah sekedap. Yi dua.
7: 90,7 444 Tuna FFFM.
0: Ya, Sonora Fortuna ada lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Catat tanggalnya pada 13 September 2026 Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini loh. Tentunya kita bakal bertemu bersama Raja, ada juga Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihil, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga ada Nava loh. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta nih ya. Dan buat anda semua nih, bisa langsung dapetin tiketmu langsung di Kinera 8 Cafe, Gossip House, Kabumi Cafe, ada Cekopi Gaul, juga Warkos Bay.

0: 90,7 for Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses, isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
5: Dari Wings Food.

0: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
1: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
0: Iya, Dik.
1: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
2: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
5: Wingscare.

0: 90,7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang ngasih
2: sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
15: Wingscare.
16: Jadi gitu ceritanya.
17: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
16: Gak

0: ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses, isi dua.
11: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Ini mie sukses isi dua. Dari Wings Food. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Diseruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Goy.

0: Ya, Sore Fortuna masih di acaranya.
1: Sadetik Fortuna mangga.
0: Jelaskan langsung.
1: Sok langsung we. Terus mam naon sebelak landanya. Halo.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng geus.
1: Genjreng.
2: Penenu sareng apong ke sana?
0: Ngan laras.
2: Mohon, kita nembe wisisan kita.
1: Iya, alhamdulillah atunya.
0: Alhamdulillah alamin ya Allah.
1: Laris manis. Dari
0: mana laris manis tanjing priuk. Barang habis, duit pun terpuruk.
1: Jangan atuh.
0: Ah, enggak ada ya.
1: Jangan dong.
0: Laris laris pisan. Iya. Ah, lada. Sok atuh mangga bari naon?
1: Bari naon pada botrap.
0: Bari lagu naon?
2: Kabaya beureum atuh.
0: Kabaya beureum.
1: Kabaya beureum.
0: Kang usaha. Iya.
2: Kang
1: Kang bebe kabaya beureumna.
0: Ayo.
2: Ami Ani.
0: Uh-uh.
2: Teh Citra, Ibu Ipung, Teh Olip, Mailis, Mama Rindu, Wak Aong, Kang Santana, Abah Kerdil, Teh Mel, Manini, Papi Mami,
1: siap.
2: Pak Ben,
1: yuk.
2: Kangi Sadayana lah di kumpulnya.
0: Siap.
2: Spesial nama Kangi A Pongki, Karen Teh Nidu.
1: Siap.
0: Siap.
2: Dari Osa nama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mujang Jai, hatur nuhun ya.
1: Tapi di mangga.
0: Tapi di pengkeranana halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Parahyangan Fortuna FM. Genjreng
0: euy. Genjreng euy.
2: Sehat apong ti.
0: Ya halo. Pangestu, ieu sareng sama Mas Joko ta. Mas Joko. Pada ceria-ceria dong. Mas Joko, pangestu sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Sok atuh mulah bari kawih naon?
2: Berat.
0: Berat.
1: Berat ka mana? Berat ka ditu, berat ka itu meureun ka gigir.
0: Yayan apa Ade Astrid? Yayan Jatnika.
2: Anu di istri san?
0: Istri.
1: Oh, istri.
0: Ade Astrid. Sok mangga.
2: Ada eta we berat tanya. Jadi berat nate, kaitu berat, kadieu berat, kaitu berat gitu.
1: Jadi meureun berat.
2: Kasih eta kasih itu kasih taeun deh gitu lah.
1: Eta teh gitu. Kang Joko.
2: Itu berat.
1: Nuhun. Mangga tuh kita salamna.
0: Halo.
1: Iya nana jekna deh. Sok. Kita salamna.
2: Namanya ujeng jai tadi nyenggol tanya. Ini bangun hayo kene ini ujeng jai.
1: Nuhun anjeunna tos icalan alhamdulillah. Laris manis.
2: Terus tadi teman ini ya.
1: Mohon tadi onya oh sekedap teh aren sorman ini teh dasok ngintun man ini teh cenak itu selalu ngintun teh aren sorman ini tadi info sauna tehnya kamu teh aren sok mangga lajengkeun Kang Joko
2: neng arena teh ngadangu modernnya
1: modern kitu tah terus
2: terus neng aren tadinya aya naik ningan
1: atas alhamdulillah atas damang saurna.
2: Oh, damang artinya sing eta
1: damangnya.
2: Terus itu teh jule asa naiknya.
1: Atos?
2: Atasnya.
1: Pak Joko tang nuju ka Jamban sigana.
2: Sing nuju nyicikeun tarigu
1: mah teh. Oh, eta teh cenanya.
2: Ah, teh jule terus tadinya atuh.
0: Siapa deui? Eta Olim.
2: Ipung mah Sapuro.
1: Mohon mangga.
2: Meliandri belum pulang ya.
1: Masih di Jakarta.
2: Jakarta. Terus Balebat, Marin. Terus itu teh Ponuronya,
1: Ponuro.
2: Mami Papi main.
1: Mohon.
2: Terus Kang Amar Serti.
1: Terus.
2: Waong, terus Bang Len dah.
1: Mohon.
2: Kanggo sadayana atunya.
1: Mangga.
2: Ya pang nama kanggo teninu we karena pangnya.
1: Siap.
2: Sehat teleponna.
1: Amin.
2: Ya. Banyak rezekinya nya.
1: Amin.
0: Amin.
2: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.
1: Nuhun Kang Joko tau nya.
0: Mangga.
1: Mama bungsu mangga beli badeng ngiringan mangga. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma Bungsu.
3: Entra Perayangan Batun FM Genjreng.
0: Di Genjreng.
1: Ma Bung tesep sabaraha kotoronton eta? Parabot.
3: alhamdulillah bisa Toronton.
1: Oh, nya cekap sakit tuh biarlah.
0: Pisan cekapnya.
1: Cekap kanggo meser Toronton deui mah. Mabung balik kawin naon mabung?
0: Sok mabung su.
3: Duriat.
0: Hayang duriat.
1: Oh, duriat pe teh duriat kabeledag cina bieu teh.
0: Oh, duriat teh naon sih, Mbak?
3: Jang mah gitu.
1: Duriat hungkul.
0: Duriat hungkul.
3: Duriat
1: hungkul duriat. Oh, bisi duriat pegat teh nya. Mangga atuh kinten salamna.
0: Mangga kinten salamnya.
3: Kinten salamna mah. Oh, di absen ah ngabujeng kana waktu.
1: Nuhun, atnasna samporet mah. Leres. Leres.
3: Jadi kumpen ka sadaya.
1: Oh, siap.
0: Siap.
1: Nuhun. Kan Mas Pongki, Mas Pongki.
0: Mas Pongki, Pongki.
3: Anu gaduh sagala rupina.
1: Nuhun, siap.
3: Papa
1: sanganya.
0: Aras.
1: Amin.
3: Parayangan
1: Fortuna FM. Ganjrengkeun
0: euy.
1: Hatur nuhun. Hatur
0: nuhun. Mangga
1: dipekerenana mangga.
0: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Surya.
0: Halo Kang Surya. Kumaha wae Kang? Sehatnya. Amin. Amin. Halo do. Halo do nya, sok digenjerin kan berkawin naon?
4: Lagu nang ngiringan ya.
0: Ngiringan wae. Siap.
4: Lagu nang mah kitu-kitu kene.
0: Terus atuh Kang Osah salam-salam. Heeh.
4: Ngomong su ieu teh.
0: Mohon. Terus.
1: Mohon. Leres. Leres. Mohon.
0: Leres.
1: Leres.
0: Santana teh alit teh.
1: Mohon. Leres. Usum naon di tukang Surya? Usum
0: putei.
1: Usum putei.
0: Ah, usum jengkol.
1: Ih, meni hoyong.
0: Hoyong lah.
4: Panen aya ieu teh.
1: Oh.
0: Wuh. Aduh, luas.
1: Mohon.
4: Amin.
1: Amin. Mohon, salam. Langsung kawih wae atuh. Sautang ujang ge teh kang ka Mas Joko tali cenah genjreng euy. Rahmat Tirawan gentra parehan genjreng euy. Urang kawih nang heula atuh nya,
0: mangga. Ya doa, urang ka kawih nang heula nya sadayana sok mangga
1: anu tadi. Bunda Aceh, anu ka lamar servis wilujeng siang ka Santan Keuneun ya hampurang kina aya acara nu sanes-sanes ditabuh tilu nya.
0: Mangga sok langsung gaskeun ka bea beureum nya.
1: Sok mangga.

0: Nya masih di acara na Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy Baninu. Waktu asna orang pamit nya.
1: Iya.
0: Di acara Gentra Parahyangan ieu jeung santosnya masih aya Pongki sareng Baninu di acara na goyang pantun.
1: Betul nuhun sekali.
0: Kalau saya terus naik terus jam ngelawung kawi. Atau nuhun hapunten lagi bisa kelapatan. Sim kuring Pongki Nusantara di sarengan
1: Teh Ninu.
0: Pamirsa ngaturkeun nuhun sekaligus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung santai, genjreng.

Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda. Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindringna di Sukabumi.

tidak disukai Allah. Seorang lelaki membaca syair yang isinya puja dan puji untuk Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tetapi ia berlebihan dalam memuji. Bahkan dalam hatinya ia mencela Imam Ali alaihissalam. Mengetahui kebusukan hati orang itu, beliau alaihissalam berkata, "Aku lebih kecil dari apa yang kau puji dengan lisanmu, dan lebih baik dari apa yang kau pikirkan."

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: for Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
6: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
7: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
10: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
9: Iya di.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah,
9: doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih sabun krim ekonomi.
11: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Wings Care.
15: Jadi gitu ceritanya.
16: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
15: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
16: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
15: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
16: Kenyal mie-nya maksimal.
15: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
16: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
15: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Iya, dari Jalan Bagi 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng AI, masih bareng Bang Nini dan juga Bang Pongki Nusantara Jaya Negara Luar Angkasa nya hadir. Aya. Goyang pantun ya sambil nungguin Bang Pongki. Sok Bang Pongki kermeser eta cenanya biasa. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore kembali.
0: Yoi.
1: Goyang pantun Fortuna FM Genjreng AI.
0: Genjreng, baiklah. Iya. Sudah siap dengan jingle dan pantunnya?
1: Yap.
0: Ah, baiklah. Ujian J di sana cerah, redang, bayang yang apa? Mendung.
1: Cerah.
0: Oh, cerah ya. Ya udah, langsung saja genjrengkan.

0: Silakan Bang Ujeng Jay, pantunnya, pantunnya.
1: Hari Kamis, tapi bukan hari Rabu. Dia manis, tapi bukan milikku.
0: Oh, ternyata seperti itu, tapi gak apa-apa ya. Mengagumi itu tidak harus selalu memiliki. Benar enggak?
1: Benar.
0: Oh, aku kagum sama dia, ngefans sama dia, bukan berarti memiliki. Rasa kagum dan suka itu beda. Iya. Kagum-kagum ya suka-suka, lo cintrong ya cintrong gitu. Eta cara menik itu tanya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Doi, Bu Jengge. Lagunya mau apa?
1: Jauh kok pergi.
0: Jauh kok pergi.
1: Jauh kok pergi.
0: Jauh kok pergi. Dek, lamu deket, entahnya.
1: Bukan deket.
0: Baiklah, buat siapa?
1: Salamnya buat Kang Joko Tak Uu.
0: Wow, cina kita. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Benernya hampuranya Mas Joko tahu. Iya terus.
1: Buat Mama Rita.
0: Ya.
1: Ami Ani.
0: Oke. Okay.
1: Citra Ibu Ipung.
0: Teh Jule semangat.
1: Teh Jule.
0: Sadi.
1: Mama Rindu.
0: Oke. Okay.
1: Wow. Yoi. Santana.
0: Terus Abad Adi itu. Nuslam Miss Callnya. Kirang tinggal.
1: Wah, Pak Deden Bantet.
0: Oh
1: ya.
0: Ada Kang Suri. Oh iya iya.
1: Buat siap. Mami Pati.
0: Oke. Okay.
1: Mami Syam.
0: Siap.
1: Mami Minok.
0: Aha.
1: Buat Awang Balon.
0: Yoi.
1: Buat Teh Mel.
0: Yo.
1: Spesial buat yang di belakang.
0: Di belakang oh iya Ce Juli dan sebagainya tadi sadinya teka tinggali ka tutupan ku Ce Juli. Yaudah.
1: Buat Teh Minu ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Bekasi sambil ngagoler. Terima kasih Ujeng Jer. Ujeng Jer. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun Fortuna FM genjreng euy.
0: Ce Juli jingle langsung.
2: Fortuna Radio Panggenjrengna di Sukabumi Fortuna FM genjreng euy.
0: Abang Ikhlas apa tuntunnya?
2: Ikan lele, ikan hiu, Ce Juli I love you.
0: Jadi nggak lagi sorangan ya, cinta cinta sendi, cintailah diri sendiri sebelum dicintai orang lain. Aduh, ayah itu nanya beli tinta ke Kediri. Jangan lupa beli kain. Cintailah diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Jenjereng, cina. Aduh.
2: Satu lagi.
0: Naon.
2: Baju koko. Batik.
0: Terus.
2: Mas Joko hayo naik.
0: Udah misko tuh. Aduh. Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli naon ya, membeli surabi. Aduh eta naon surabi sagarupa. Selamat sore untuk semua. Semoga hari ini penuh arti. Genjreng euy.
2: Genjreng euy.
0: Lagunya mau apa sih Jule?
2: Mau Cindai.
0: Cindai lah bye lah. Gitunya si Tenu Halisa. Ya. Oke, okay, boleh. Buat siapa?
2: Buat yang barusan. Jangan makan naik aren.
0: Tadi udah sakit dia tuh.
2: Iya, semoga cepat sembuh.
0: Iya, tapi udah sembuh sekarang udah mulai ini mendingan.
2: Alhamdulillah, semoga okay. Sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Terus buat Bunda Aca, hayo naik.
0: Iya, boleh.
2: Terus buat
0: Buat siapa?
2: Mama Indah,
0: Yui.
2: Mama Bungsu.
0: Siap.
2: Bang Len,
0: Yui.
2: Pak Ben,
0: Waong.
2: Terus
0: itu. Kan bantas nuju naon ieu, Misko sama Mas Joko tahu.
2: Bantas naik hayo.

0: hayo hayo hayo hayo mau siap lah.
1: Basa,
0: ah, Bunda Acak tadi ge. Figurawi.
1: Anu sekasih mau ampurawe.
0: Ampura pisan, boleh boleh boleh.
1: Buat Teh Minu sama yo. Pongki.
0: Iya, sama Pongki lagi beli dulu itu biasa ke bawah.
1: Iya, buat Teh Minu sama Pongki. Selamat bekerja.
0: Yoi.
1: Semoga selalu ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Salam buat keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Salam sayangnya mau buat Teh Mano. Siap. Dan keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Dan Incu mau.
0: Yoi.
1: Ucapannya
0: yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Baiklah, di belakangnya halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Doyan santun Fortune FM Gendreng.
0: Baiklah, langsung saja Kang Deden Bantah.

0: Deng Greng, hei, baiklah pantunnya.
1: Kemalaman membeli jamu. Biasa mm-hmm. weh, apa kabar Mbak Ninu?
0: Ah, seperti biasa weh. Siang-siang makan kebab, minumnya pakai jus buah naga. Selamat nah, sore gini. Aku menjawab buah Kang Deden Bantas yang selalu manco Fortuna.
1: Oh, oh iya
0: dong. Deng Greng, hei. Lagunya mau apa lagunya?
1: Lagunya mau rahasia cinta dari Evita Malek. Tadi pada dikenalkan berat gitu tadi.
0: Tong rahasia-rahasiaan.
1: Oh, kayak kita santun sama rahasia-rahasia.
0: Oh, itu teh cenanya. Tong rahasia-rahasiaan di belakang layar.
1: Heeh. Buat Teh Jule barusan buat
0: boleh juga ya. Boleh.
1: Mas Pak Haji Joko tahu wow.
0: Lah gitu. Aduh.
1: Tadi teka kuping Evan lah. Jadinya teh uaren tadi tuh
0: nya. Nya teh uaren, nya teh uaren.
1: Uaren.
0: Teh ua ya engko enteh tapi ua cenanya eta teh meni diborong. Teh jeung ua. Oh, nya da kitu lamun misalna kita bertemu dengan saudara-saudara kita di sekeluarga. Iya baris ua, iya baris teteh, itu barus nah, incu, iya baris nini tigigir, nini nah. Tukang. Nah, kita bakal sedua kau udah kumpul aja misalnya lebaran gitu tanya pada nah, kumpul. Itu tak itu baris tigigir. Aki tigigir, nini tigigir, segala peti gigir cinte. Ulu. Ya gitu. Aduh.
1: Irmanya, ya.
0: Oke.
1: Okay. Kita akan majeri juga Teh Olive.
0: Siap.
1: Wah, Nurul juga.
0: Boleh.
1: Makan santana kan.
0: Oke. Yoi.
1: Ya buat Mbak Nurul selalu ya.
0: Amin.
1: Gak sampai spesialnya mah buat si cinta bebene pan pepes hate beberu atas manirnya.
0: Oh, eta teh neng saha eta teh?
1: Biasa Poni Alia.
0: Oh, neng Poni.
1: Ya gitu.
0: Oke.
1: Mau ganti-ganti lo jangan kamu lagi.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Nino ya.
0: Sami-sami.
1: Kita banyak goyang santun Fortuna FM
0: Genjreng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Kang Deden di batas di belakangnya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Goyang santun.
0: Genjreng. Langsung jinglenya.
2: Radio penjelma di suka bumi Fortuna FM.
0: Genjreng, sok atuh pantunnya wah.
2: Rambutan, buah rambutan.
0: Ah.
2: Jalan atas di asfalan.
0: Yo.
2: Waong ngutung-ngutan, hayang gera di asfalan kedua kalina.
0: Kumaha ieu teh naon jaka sembung mau putuy? Teu nyambung euy.
2: Teu nyambung
0: euy. Aduh, ampun, ua teh nya, Gusti dedeyeun yang sidah parkah jeung kadua cenah. Gusti. Alhamdulillah, atuh langke lamun kadua cenah merendi ondang baninu cenah heuh geulah pokona mah siap lah. Mala bapa wa.
2: Mana ieu kabot?
0: Nya ada ieu mah ukur pantun ceuk wa teh lina naon? Ieu mah pantun biasa we, biasa tuh biasa tuh biasa nanon tuh biasa tuh biasa. Nah, sih biasa we atuh. Lagunya mata wa.
2: Kerudung kepasuan
0: dari
2: Mansur.
0: Buat siapa?
2: Buat Kang Be itu ya dari Bantas.
0: Makasih
2: sapaannya.
0: Siap.
2: Jeng-jeng.
0: Yoi.
2: Egi.
0: Yoi.
2: Terus Teh Aren. Semoga lekas sembuh seperti biara dari.
0: Yo.
2: Teh Mano, terima kasih. Teh Mano, sapaannya. Teh Olif, Teman Mura. Jati Bali, Ngeliandri, Kang Budi. Pokoknya buat semua-semua aja lah.
0: Oke. Okay. Mani, siap, Jeng-jeng. Oh iya, Mami Papi tuh. Mana ini?
2: Terus Mami Ani di Gerbi.
0: Yoi.

0: semua aja.
1: Siap, siap, siap.
0: Aha. Buat teman dekat Suraja.
1: Oh, ya. Oh, Mamah Nurul tanya, ulu.
0: Untuk yang kedua, buat yang mandu aja.
1: Okay.
0: Semoga panjang umur.
1: Amin.
0: Digampangkan rezekinya.
1: Amin.
0: Digampangkan segala urusannya.
1: Amin.
0: Sayang santun.
1: Fortuna FM. Bedreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di belakangnya halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Yang pantun Fortuna FM Jreng.
1: Aduh, Mas Joko tahu langsung dengan jinglenya yo, mangga.
2: Fortuna. Radio Bangladesh di Sukabumi. Fortuna.
1: Dan Jreng, mangga pantunnya Pak Joko tahu.
2: Mau pantun ada kolanya.
1: Yoi.
2: Baik banyak teman dan banyak perawat.
1: Jreng. Oh, itu teh cenanya pantun nasihat deui wae nya. Terima kasih pantun-pantunnya. Ke Bekasi ngaladaun, terima kasih pantun-pantunnya. Mas Joko tahu mau lagu apa?
2: Lagunya ini aja nya kan siapa kamu?
1: Siapa kamu? Siapa hungkul? Siapakah? Siapanya? Oke, boleh buat siapa?
2: Adik.
1: Dikumkan aja.
2: Dikirim buat buat semua aja tuh soal banyak yang belanja.
1: Oh iya udah sok siap. Oke.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mangga. Untuk siapa tadi jauh kok pergi untuk

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
2: Oi.
3: Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
0: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Di.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
4: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Winscare.
10: Hi Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
14: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh.
13: Langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping keras-keras gemes.
12: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
14: we love it so much.
0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: 90,7 Fortuna FM Sukabumi.

Ya, dari Jalan Bagi Satu nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Saudara Fortuna, waktunya tinggal beberapa menit lagi menjelang pukul 17, 15 menit ke muka. Oke, terima kasih untuk Anda yang selalu hadir, yang selalu manco, yang selalu yang selalu hadir menemani suasana sore hari ini, Saudara Fortuna ya. Baiklah, terima kasihnya juga untuk yang sudah komen di Facebooknya dan yang sudah memberikan komentar untuk pantun-pantunnya ya. Ini saya dahulukan yang ada pantun-pantunnya dulu. Oke, Fitri Haryati goyang pantun Fortuna FM Genjreng. Apa tuh katanya? Cikaret, pantunnya ombak di pantai berirama lembut, menyapa pasir yang berseri. Cintaku padamu takkan luntur karena kau adalah segalanya bagiku. Aduh, jaka sembung mau peti, orang sambungkan. Boleh ya. Rikis lagu Cinta Bilang Cinta Sayang Spesial. Cinta Bilang Cinta Sayang Spesial buat anakku tercinta saja ya. Oke, buat Ma Ninu sama Teh Pongki. Teh Pongki sama Bang Pongki Teh Ninu. Genjreng. Oke, terima kasih. Kang Dikinya juga. Apa ini menu buat makan cocoknya ikan koki atau ikan tuna? Ada Mbak Ninu sama Pongki selalu di Fortuna Genjreng. Makasih. Selamat sore semuanya. Sore juga. Genjreng ya. Oh, baiklah, terima kasih. Terus ikan nih ada yang pantunnya juga, Bu Dace, selamat sore goyang pantun Fortuna FM Genjreng. Selamat sore Mbak Ninu, Pongki Teh Ninu Genjreng. Pantun mana? Caning. Wete pantun. Nurkania selamat sore, Reni Rentina selamat sore. Terus juga yang ada pantunnya dulu nih dari Safitri di Goa Para. Ya sok, mana pantuna? Pantun pantuna heula urang dahulukan ya. Goyang pantun Fortuna FM Genjreng. Safitri di Goa Para. 1 + 1 = 2. Aku sama kamu cinta sampai tua. Menis so sweet kayaknya. Minta dong diputerin lagunya Titip Cinta. Salamnya buat semuanya lagi pada dengerin Fortuna spesial buat Barino aja sama Apongki. Salam sayang aja buat suamiku Adik Ruloh. Makasih Genjreng. Oke, terima kasih. Abah Wasil juga terima kasih. Selamat sore Ganyar Bali hadir. Dan tak lupa buat Ating goyang pantun Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum Mbak Nino sama Pongki, selamat sore juga buat semuanya. Sehat selalu ya Kang Ating, hari nyimak selalu Genjreng. Tili Lalino hadir. Supri Lovernya juga goyang pantun Fortuna FM Genjreng. Kawasan Panunggudang Genjreng. Buat si Taun dan si Etan. Si Taun sambil istirahat sore mendaweng. Aduh, ngadaweng wayahki sambil dengar Fortunanya. Buat Bibi Rino sama Mas Pongki, selamat sore selamat siaran Genjreng. Amiruddin lagi ngopai, baiklah Genjreng. Helmi Yahyanya juga assalamualaikum goyang pantun Fortuna FM Genjreng. Selamat sore Mbak Nino sama Pongki, salam kenal penggemar Anyar. Helmi, salam kenal kembali buat Helmi Yahya. Di mana Kang Helmi linggihna? Oke, Redi Rentina assalamualaikum, Teteh Nino sama Pongki hadir Medan, yo di Genjreng. Genjreng juga ya. Baiklah ya, kebersamaan kita akan segera berakhir. Pongki tes uwi tajan tes rengse. Oke deh. Ada beberapa menit lagi nih menjelang pukul 17 di sini, 12 menit lagi di sini, 15 menitan lagi. Udahlah, enggak apa-apa jeng dulur imernya. Sufi Lovernya juga semua terima kasih. Amiruddin terima kasih yang sudah like-like-nya juga dan komen-komenan ya. Nuhun. Piti Haryati nuhun. Ada De Suryana, Dedi Suhendi dan Sadayana Welah tanpa terkecuali ya. Saninten buah saninten cenah kaparapatan haputan beninu haputan bilai kelepatan. Sampai jumpa lagi dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Cinta datang di waktu yang tidak terduga. Tapi gue yakin di dunia ini gak ada yang namanya kebetulan. Semua itu udah ditakdirkan. Ada garisnya. Buktinya gue masih saling terhubung sama dia.
1: Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan.
0: Dan inilah garis cinta gue.

0: Kamu cantik malam ini. Happy anniversary.
1: Kayaknya kamu udah gak ngeharapin hubungan kita lagi ya? Iya kan?

0: 107,7 Fortuna FM Radio paling kincirin di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali di mana sampai jam 18 kurang kita ketemu lagi di Anjang Sana Fortuna Genjreng. Dan seperti biasa ini buat yang punya waktu dan tentu punya kesempatan juga untuk request lagu, silakan dimainkan saja teleponnya. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Anjang Sana Fortuna FM Genjreng.
0: Hey Olive.
1: Marah lagi.
0: Aduh, sore ini kira-kira lagu apa?
1: Jangan pakai aduh atu.
0: Sakit leher nih. Aduh tuh.
1: Sakit apa?
0: Leher. Satu rasa cintanya.
1: Iya. Itu meren contoh kalau gitu teh nih bantalnya kayak itu.
0: Jika nama, bantal teh jarang dijemur teh.
1: Atupan meren atau usum halodo ah.
0: Aduh. Mau dijemur ah.
1: Kayaknya mah itu meren.
0: Aduh, mantakan dia. Aduh, sia-sia.
1: Pantesan atuh. Ini kemana si abangnya?
0: Nyata beda jalan macet deh. Aduh.
1: Kenapa macet?
0: Ya banyak orang yang kesana kemari mon di dalam mobil, di dalam motor gitu.
1: Oh iya pan meren sore gini banyak.
0: Alodo itu.
1: Alodo.
0: Banyak orang yang.
1: Banyak orang kalaluar.
0: Kalaluar. Jadi inti di rojoknya kalaluar sorangan. Terus mau bahas lagu lah. Satu rasa ini buat siapa nih? Satu rasa cinta.
1: Rasa cintanya buat Marin ya, Meliandri, buat Ibu Ipung, buat Elis, buat Bella ya, Kang Budi, Pak Along, Kang Deden Bantas itu, Kang Santana, Kang Basar,
0: Kang Santana. ADG
1: ya. Pokoknya buat semua we dah sedikit ya, hampura we teka tenggel mah.
0: Siap lah.
1: Ulah ampun. Paling mantepnya buat Bang Aji ya. Semoga lekas sembuh atau sakit lehernya.
0: Itu
1: pakai itu atau pakai balsam apa tuh?
0: Ada kebetulan ada saya diingetan bahwa ada balsam bawa. Sekarang mau nih.
1: Iya tuh. Makasih ya Bang Aji ya, ucapannya tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Olive ya. Lagunya Satu Rasa Cinta. Di belakang Teh Olive, halo, selamat sore.
2: Selamat sore kembali Anjang Sana Fortuna FM Genjreng eh.
0: Bang Ujeng.
2: Sama Bang Ari ada sakit ini juga.
0: Leher tuh aduh asa bergedeg tuh.
2: Bahu Bang Ari tuh.
0: Ek dibalur ah enak.
2: Iya, itulah balur.
0: Mumpung mawa gitu Bang Ari. Ujeng.
2: Apa Bang Ari?
0: Sekarang lagi nyantai sambil ngopi juga.
2: Ngopi mah belum.
0: Oh, belum ya.
2: Iya.
0: Sama Abah Hargi belum ngopi nih.
2: Nanti ya malam.
0: Baru datang nanti ngopi ya. Bentar lagi ya.
2: Iya. Dar.
0: Lagu apa nih?
2: Lagunya Hijau Daun Bang Arya.
0: Apa judulnya?
2: Ilusi Tak Bertepi.
0: Oke. Buat siapa?
2: Buat Teh Olive. Spesialnya buat semuanya aja. Buat Bang Hari. Terima kasih Bang.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagunya Hijau Daun ya, Ilusi Tak Bertepi. Jadi teringat sama Kang Oman Averon. Halo, selamat sore.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sore kembali Anjang Sana Fortuna FM.
0: Mama rindu.
3: Iya Bang.
0: Halo doanya.
3: Sanes halodo deuinya meninggal rebul meninggal
0: yang mudah-mudahan deh nanti malam hujan gitu.
3: Amin ya Allah ya robbal alamin.
0: Aduh
3: kasihan yang tani ya.
0: Semua orang juga kasihan sih.
3: Ya terutama yang punya perkebunan gitu kan, sayur-sayuran, sahalodoan tegararing segala rupa nak. Kenapa? Gimana sakitnya?
0: Leher ke pundak gitu.
3: Tidurnya meren itu kayaknya sebelah saya. Hantu bantal cenah.
0: Tidurnya nyangeyeng kudu nangkarak lamun teu nangkuban.
1: nyangeyeng keren tidur mah minggir gitunya. Ayo tidur nyangeyeng.
0: nyangereng
1: nyangereng mah aku nu ngamuk nyangerengan.
0: Oh gitu ya.
1: Ya mun ngamuk kan istri mun nyangerengan.
0: Lain hayam nyangereng teh. Ayam lemon sayam lo. Ayam jago sok nyangereng ya, ayam jago teh.
1: Oh nyangereng.
0: Heeh.
1: Di binti.

0: teh yang macet awet teh beger teh awet teh jalu teh ayam teh gitu
1: dipasakkan
0: jadi
1: lagu bang
0: apa
1: rintik hujan mengundang rindu ada nggak
0: rintik hujan rintik hujan mengundang rintik hujan rintik hujan kumai teh rintik hujan.
1: Duh. Gak tahu, pokoknya judulnya itu.
0: Ada juga rintik hujan Bella Sari, rintik hujan Bella Sata. Tapi nggak pakai rindu.
1: Sebuah kata rindu itu ada nggak? Yang Aprilian coba.
0: Sebuah utama sebuah janji sebuah apa itu?
1: Sebuah kata rindu.
0: Kota rindu.
1: Ya.
0: Sebuah kota rindu kota enggak ada.
1: Kata.
0: Oh, sebuah harta gitu, sebuah harta.
1: Sebuah kata.
0: Sebuah apa?
1: Sebuah kata.
0: Kata. Oh, sebuah kata rindu.
1: Betul.
0: Oh, sebuah kata kerinduan.
1: Ada.
0: Sebuah kata rindu ada juga sebuah kata kerinduan
1: ya udah itulah yang penting ada rindunya. Oh. Aprilian ya
0: betul Aprilian tahu aja anjir teh awet teh
1: ada tuh hanyir tuh
0: wah cek saha awet anjir awet malah awet
1: cuma nih anjir Selip, selamat sore ya, Selilis, Kang Ujeng, Teh Mel, salam kangen, pokoknya buat semua aja.
0: Boleh, boleh.
1: Cepat Bang Har, cepat sembuh ya lehernya, dibabuk deh ku kantal, kue hula bantal nanya.
0: Oh nyata, mau sekarang mau digosoknya sama ini nih, aduh, untuk bawa
1: iya, presker. Gosok untuk ku cangkang, itu.
0: Duren. Anjir.
1: Ya udah cepat sembuh. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Nyelakakeun awet teh aduh bangun ieu sok aduh. Batur mah nyalametkeun mah nyelakakeun teh Olip tah nyalametkeun mah make presker atuh kitu. Ieu mah lah. Ieu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajak sana pertanda beng genjreng euy. Hiji teh kae kae gi tah.
0: Kuraon make hiji sagala.
2: Pan pijit nyeri lah yang biasa lah bisa. Tadi dia besok ayah katanya anu nyeri bitel ku bantal teh.
0: Itu aduh, aduh bener eran aduh.
2: Sok pijit tadi dia ku apa gitu
0: dah. Kita kebenaran lah. Itu mata
2: tadi gebuk di ku bantal dia ada teh.
0: Nya.
2: Nah gitu senasa orang kolot mah gebuk di ku bantal
0: cina gitu. Apaan biar ayah kolot kering mamari dulu nggak bejaan poe heula cina gebuk ku bantal kolot teh teh.
2: Bener dah tamu gitu teh.
0: Oh jadi pepatah kolot teh bener wae.
2: Ngan amun digasok ku cangkang goreng mah ulah.
0: Ulah atuh itu mah lieur cenah kana
2: urang mah. Nyelakakeun eta mah.
0: Nyelakakeun eta mah.
2: Lamun digebuk ku mata mah emang kolot gitu cenah. Gebuk di ku bantal cenah gitu.
0: Bener tadi kita eta nu cekolot ya tanya gitu teh.
2: Iya, pan cekolot eta ngomong.
0: Tah eta mah mardu pan kolot berarti eta cenah ku bantal cenah gebuk di ku bantal. Ngan eta lamun ku cangkang goreng eta lamun ku lamun ku cangang doyan ta kolot lain ngomong kitu nya
2: lain eta mah bubudakeun
0: bubudakeun
2: nyelakakeun kitu mah tah
0: nyelakakeun bubudakeun eta
2: lain keur nyeri eta di eta pantal
0: digasuk
2: ku cucuk doyan
0: heeh lieur sugan bubudakeun eta mah
2: ah eta mah lieur eta mah
0: heeh lain kolot eta mah
2: lain kolot
0: mah bieu tah kolot mah udah bieu digebug ku bantal poe keun heula cenah eta eta mah kolot
2: kolot
0: eta mas saran kolot gitu mah man bae lagi kitu reun
2: heeh jadi kolot memang cenah kitu cenah geubur ku bantal cenah
0: tapi poe kendala cenah bantalna
2: gebugeun mah kitu
0: gebugeun we cenah kana nyerina
2: kan emang kitu sih jadi ngaramong teh
0: heeh ecek kolot mah nya
2: ecek kolot mah emang
0: berarti tadi teh kolot
2: ya, makna
0: berarti tadi teh anu bilang kitu teh kolot merenan. Agak awah tu, ngomong kolot kurang murah kene, kurang murah sana.
2: Anu bima bener tak? Anu marin mas.
0: Marin, tanya.
2: Bener tak mas?
0: Bener tak.
2: Pengalaman gitu.
0: Pengalaman. ngantung-tungna goreng, anu goreng.

0: Yang tungtung nate. Aduh,
1: sate. Anu goreng mau lah.
0: Ulah, anu goreng. Mau mari turutan.
1: Heeh.
0: Oh, alusna we
1: pulung. Jadi obat kitu tah.
0: Amin. Mudah-mudahan we gitu.
1: Jadi solusi gitu.
0: Heeh. Bener-bener. Ini Erlan teh laguna naon teh Erlan teh?
1: Laguna mah ada dah Mutiara Hati ada dah.
0: Mutiara?
1: Mutiara Hati ada.
0: Mutiara Cinta, Mutiara Hati, Mutiara Hidup ada juga.
1: Hati.
0: Oh, enggak ada.
1: Tanya kemarin mah ada tuh kemarin teh. Ibu teh.
0: Kayak bisa dibalik ya.
1: Ada Mutiara Hati enggak?
0: Mutiara.
1: Yang baru itu teh, yang barunya ada.
0: Mutiara Hidup, ya enggak ada.
1: Oh, Mutiara cenah ada teh.
0: Hah?
1: Mutiara doang cenah.
0: Ih, mau kiri. Mutiara teh ada. Enggak ada. Ada juga Mutiara Yang Hilang, Ernie Johan lagu lama euy. Mutiara Wungku.
1: Mutiara teh.
0: Dangdut Happy Asmara. Mutiara Happy Asmara.
1: Itu lah Sandaran Hati. Ipang aja ada Ipang itu aja lah.
0: Sandaran Hati. Na na na na. Na.
1: Oh. Ini kata lagu Ipang ada teh yang Mutiara teh.
0: Oh, enggak ada Ipang bener. Sandaran Hati adanya dari Leto dan Filza.
1: Ada Leto lah.
0: Boleh buat siapa kirim salam?
1: Buat semuanya aja lah. Buat yang bisa dengerin aja selama sore. Buat Mari cepat sembuh ya Mari ya.
0: Amin amin.
1: Iya itu cepat sakitnya cepat sembuh gitu.
0: Iya ah ya tuh.
1: Jangan salah lagi.
0: Arek ngopi padahal. Kamu
1: barang jadi obatan biasa.
0: Arek dibalur coba arek ngopi mulai kopi lah ini.
1: Siap lah. Mana mau balik ya?
0: Sami-sami.
1: Makasih banyak nih.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonus nih bonus sebelum pamitan sebelum diputar lagunya. Assalamualaikum.
2: Salam. Selamat sore bang. Fortuna Anjang Sono Lingrengui.
0: Oke, Waong.
2: Halo bang.
0: Lagi di mana Waong?
2: Di rumah.
0: Oh di rumah. Ya udah Waong.
2: Cuman gini bang. Kalau sakit punggung mah bantalnya dijemur. Nah, bantal lagi dijemur itu dipukul-pukul pakai sapu.
0: Pakai sapu.
2: Jadi sudah baikin bubung-bubungnya terus.
0: Gitu.
2: Gitu. Jadi enggak usah dipukulin ke badan Bang Ari.
0: Pan kudu dipoe heula cenah cek.
2: Poe heula jebul kasur bantalnya digebug-gebug pakai sapu kalau enggak ada lagi ngebugang kasur bantal.
0: Oh. Jadi si bantal simpen gitunya gebugu sapu. Oh, nggak dijemur, simpan di napunduk, gebugu sapu.
2: Oh, kerdijemur dibabukan.
0: Gitu. Oh, kerdijemur dibabukan.
2: Ah, babukan bantara.
0: Iya. Ya kalau gitu mah.
2: Kan kok kotornya sama itu kan kalau kasur sapu mah kan membeku di dalam.
0: Iya.
2: Itu bang jangan pakai yang durian. Kalau memari itu mah mungkin tambah parah gitu
0: kan. Jadi mungkin parah nggak? Cangkang durian, aduh.
2: Udah lagu bang.
0: Lagu apa nih?
2: Lagunya Tujuh Samudra aja bang.
0: Boleh.
2: Kirim-kirimnya buat Heran Agacor ya. Buat Mama Rindu. Teolid yang punya tanda cinta.
0: Aduh, tanda cinta.
2: Pokoknya buat semua aja ya.
0: Tanda cinta. Maksudnya nanti bang ya. Tanda makasih. Cinta di dalam teh tanda cinta teh ayana teh gitu.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Punya tanda cintanya, tanda cinta di dalam teh teh aduh. Jadi bangun-bangun ya tanda cinta seharusnya engkau. Ya udah kalau begitu sekaligus hari Selasa juga pamitan di acara Anjang Sana Fortuna dan insya Allah minggu depan ya kita ketemu lagi di program yang sama. Terima kasih dan sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Janganlah sekali-kali buruk sangka menguasaimu, karena sesungguhnya ia tidak meninggalkan antara engkau dan Tuhanmu suatu perdamaian. Janganlah sekali-kali engkau menduga satu kalimat pun yang keluar dari seseorang sebagai keburukan, sementara engkau menduga di dalamnya mengandung kebaikan. Buruk sangka melayukan hati, mencurigai orang yang terpercaya, menjadikan asing kawan yang ramah, dan merusak kecintaan saudara. Alangkah bagusnya berbaik sangka, hanya saja di dalamnya terdapat kelemahan. Dan alangkah buruknya buruk sangka, hanya saja di dalamnya terdapat ketetapan hati. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjrengnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 malam di hari yang keempat ya di bulan September 2026 kita ketemu lagi di Karaoke Gita Senja. Dan terima kasih ini buat saudara Fortuna yang malam ini masih nongkrong di depan radionya masing-masing, dan diharapkan malam ini bisa konsen lah sampai jam 7 ya. Selamat malam untuk semuanya dan juga selamat beristirahat. Semoga malam ini bisa istirahat dengan baik atau juga dengan sempurna.

Oke, sementara waktu sudah jam 18 lebih 20 menit dan ini selamat malam dulu untuk Marin ya. Untuk Marin yang masih nguping, terima kasih untuk Marin. Teh Olive juga terima kasih. Terus juga selamat malam untuk Ahmad Brother. Aduh, mohon maaf Mat ya, Bang Ari belum sempat ke sana, tapi enggak tahu besok lah insyaallah. Pulang dari sini meluncur ke sana ya. Untuk Ahmad Brother Sablon yang ada di Cibungur. Dan juga untuk ADG, selamat malam ADG. Kemudian juga selamat malam ini untuk DM. Dan juga untuk Ami Ipah, selamat malam Ami Ipah. Terus juga Manini, Papih, Mamih juga, selamat malam saja buat semuanya. Untuk Anjas, Kang Santana, selamat malam Kang Santana. Dan juga Ujeng Jay, selamat malam untuk semuanya. Oke, diharapkan tentu malam ini nggak kemana-mana

Oke, sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 7. Dan sementara ini untuk Madlai ya. Selamat malam Madlai. Semoga malam ini Madlai gak kemana-mana bersama Mas Toa ya. Madlai. Terus juga ini untuk yang punya nama Manti ya. Selamat malam Manti. DM juga selamat malam saja. Kang Haji Yusuf juga selamat malam. Kang Deddy Hidayat juga selamat malam. Dan untuk Abi Cikundul, selamat malam Abi Cikundul. Dan juga untuk Agus, kemudian juga Mama Jesse di Cikundul, Mama Neng dan Ikram juga ya. Diharapkan malam ini semua lagi nongkrong di depan radio untuk sama-sama konsentrasi sampai jam 7. Karena malam ini Bang Hari mencoba untuk melengkapi suasana yang lagi rileks di rumahnya masing-masing. Atau mungkin juga yang malam ini lagi sibuk-sibuknya dengan aktivitasnya masing-masing ya. Seperti ADG juga malam ini ada di pos 1 ya. Selamat malam ADG.

Oke, dari acara karaoke Gita Senja, sebentar waktu tinggal 7 menit lagi menjelang jam 7 malam. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan juga mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Sekaligus hari selasa mohon diri, mohon maaf, dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbuatlah kebaikan dan janganlah kalian meremehkannya sedikit pun. Sebab yang kecilnya adalah besar dan sedikitnya adalah banyak. Dan janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan, sesungguhnya orang lain lebih utama dalam hal melakukan kebaikan ini daripada saya. Maka demi Allah, perkataannya akan menjadikan kenyataan. Sesungguhnya bagi kebaikan dan keburukan ada pemiliknya. Maka bagaimanapun kalian meninggalkan di antara keduanya, ada orang lain yang akan mengerjakannya. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Iya, masyarakat langsung jalan manggil 1 nomor 20 kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, radio pang genjreng nadi Sukabumi. Selamat malam saudara Fortuna semuanya. Wah, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini Rido dan Bahari Sanosa bisa mengudara menemani saudara Fortuna semuanya di programnya Usang Berkesan. Dan pastinya ini untuk saudara Fortuna semuanya, mungkin yang lagi nongkrong-nongkrong depan radionya, ataupun juga ini yang mendengarkan melalui streaming radio fortuna.id, ataupun juga yang mungkin mendengarkan ini di kendaraan roda 4-nya. Selamat malam pastinya. Dan pastinya kita hadir sampai nanti jam 9 malam, 2 jam ke depan. Untuk saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung pada malam hari ini, boleh banget, silahkan bisa langsung ke line telepon Fortuna di 0815 1490 7907, ataupun juga komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Ini pokoknya Rido tungguin yang mau bergabung bercerita nih, bernostalgia malam hari ini. Ini bisa cerita-cerita, mungkin cerita horor. Waduh, langsung cerita horor ya. Pokoknya cerita-cerita menarik, tidak usah panjang-panjang, yang penting ada. Dan nanti boleh yang mau request lagu-lagu pop Indonesia lawasnya, silahkan. Dan mungkin sambil kita nunggu yang mau bergabung malam hari ini ada satu lagu lagi, Hati Seorang Wanita dari Betaria Sonata. Dan pastinya selamat mendengarkan saudara Fortuna semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, radio pang genjreng nadi Sukabumi.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kalau begitu kita persilahkan untuk yang mau bergabung malam hari ini di Usang Berkesan. Bisa langsung ke layanan Fortuna ataupun juga kolom Facebook ataupun juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Dan mungkin ini Rido coba cek di Facebooknya Radio Fortuna ya. Ini ada Kang Ujeng J ini. Selamat malam untuk Kang Ujeng J ini. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Arido, Bang Hari pengen request lagunya Ari Lasso Hampa nih. Ceritanya dulu waktu masih anak-anak suka main mobil-mobilan terbuat dari kayu atau bambu tua nih. Oh, kirain teh yang dari apa? Buah jeruk bali geningan Kang Ujeng jadi mobil-mobilan atau perahu-perahuan. Nanti dari kayu dan bambu ya. Dan si rodanya itu

itu dipakai sendal karet bekas. Nah, kita dibikinin mobil tua itu dibikinin mobil-mobilannya oleh orang tua. Nah, kita masing-masing, karena dulu lagi musim dan serunya zaman dulu mah, walaupun sederhana tetapi sangat berkesan. Salamnya buat semua pendengar setia. Terima kasih Genjreng. Digenjrengkan. Terima kasih banyak juga untuk Kang Uzengzei. Ini lagunya pengen dari Ari Lasso ya, Hampa.

0: Oke, Kang Ujang, lagunya sudah kita masukkan ke dalam list ya. Nanti kita putarkan dan kita dengarkan sama-sama. Selanjutnya juga ini ada siapa nih? Ada Peggy Kusmawati nih. Selamat malam, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang Hari dan Bang Rido. Semoga sehat selalu, Brunei hadir. Genjreng, digenjrengkan. Amin ya Rabbal Alamin. Doa sebaliknya juga untuk Teh Peggy Kusmawati. Ada Teh Iis Aisyah juga, ini dari kawasan Pelabuhan Ratu. Selamat malam Bang Hari sama Arido, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Ini mau kirim salam aja buat Teh Mano alias C Jule, Teh Reni Jamal, Safitri, terus ada Dewi Sulastri, Aminah, Geri, terus Mulyadi, Fitri Hariati Fitri, Mama Fonti, Lelawati Binangkit, dan buat semua saudara Fortuna seantero Sukabumi aja. Spesial buat Bang Ari sama Arido, selamat tugas sampai tuntas. Makasih Fortuna FM Genjreng. Digenjrengkan juga untuk Teh Iis Aisyah, selamat malam. Oke, selanjutnya juga ini ada dari Reni Rentina nih. Assalamualaikum Bang Hari dan Rido, Medan digenjrengkan. Selamat malam. Terus ada Fitri Hariati Fitri juga, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Teh Fitri Imu Cikaret pengen request lagunya Bukit Berbunga nih. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem, Rido dan Bang Hari ganteng, oke au ah dukanya, ucapannya genjreng. Digenjrengkan Teh Fitri, selamat malam. Terima kasih banyak sudah mampir-mampir dan komen-komen. Tapi nih mohon maaf lagunya tidak bisa diputarkan karena harus ada cerita terlebih dahulu nih. Kang Bobo juga, selamat malam untuk Kang Bobo. Terus ada Ketut Sojiana Ketut nih, yang kasih emot apa nih, boneka ya. Selamat malam. Mungkin kita coba cek deh, beralih ke WhatsApp-nya Radio Fortuna. Ini ada siapa nih? Oh, Teh Anibar, selamat malam Teh Anibar. Genjreng usang berkesan Bang Hari sama Bang Rido. Selamat malam Teh Anibar. Ini kayaknya karena tidak ada cerita-cerita lagi, kita coba deh ini, sepertinya ada telepon yang masuk nih. Coba kita angkat. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Usang berkesan Fortuna FM
0: digenjrengkan. Malam diselamatkan Mama Rindu.
1: Selamat malam
0: Kang Ido. Selamat malam juga. Gimana sehat Mama Rindu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat Ido.
0: Syukur.
1: Katanya kemarin sakit.
0: Iya, aku kenok kalau bahasa zaman sekarang mah ya, kenok. Agak tumbang. Mama Rindu.
1: Ya, musim itu karena kan cuaca juga ya.
0: Betul sekali. Betul dua kali deh buat Mama Rindu.
1: Udah keterusan, sekarang udah baik ya.
0: Alhamdulillah, ini sudah jag-jag warik jag deh pokoknya.
1: Alhamdulillah, harus.
0: Alhamdulillah. Mama Rindu nih, ngomong-ngomong ada cerita apa nih malam hari ini?
1: Ceritanya
0: Agustusan kembali kah? Ya. Boleh.
1: Kan kalau makan lagi anak-anak tuh suka kekenyangan gitu.
0: Oh
1: ya.
0: Kekenyangan, kira-kira belepotan.
1: Iya, kata orang tua dulu mah kamerkaan.
0: Kamerkaan, oke. Okay.
1: Gitu. Ingat aja itu kata bibi tuh sok nangkarak kena gitu.
0: Okay.
1: Kurang sapuken.
0: Oh iya, Rido pernah mengalami kalau itu.
1: Bali di mantraan geni.
0: Iya itu
1: Atak,
0: mungkin.
1: Iya. Kalina.
0: Iya.
1: Dimakan dibeweng kentut jadina.
0: Iya Rido, kayaknya emang bercanda-bercandaan mungkin ya, itu Mama Rindu ya.
1: Nggak tahu iya apa mitos, tapi itu adanya
0: mitos
1: gitu.
0: Mitos mungkin ya.
1: Kalau dulu.
0: Rido mengalami sih kalau itu.
1: Mengalami juga ya.
0: Mengalami kalau oh, itu.
1: Berarti bukan dulu aja ya.
0: Iya. Masih kebagian nih. Penyesaan gitu.
1: Ya itu ajalah ceritanya.
0: Siap Mama Rindu nih.
1: Panjang nanti enggak kebagian orang ya.
0: Betul banget. Ini sudah mau lagu apa nih Mama Rindu?
1: Lagunya Kisah Kasih di sekolah aja ya.
0: Kisah Kasih di sekolah. Boleh buat siapa nih salam-salamnya?
1: Iya, pokoknya buat Teh Olit ya, selamat malam Teh Lili. Teh Mel juga streaming enggak?
0: Oh, selamat malam Teh Mel.
1: Ujeng juga.
0: Betul.
1: Buat Bu Ipung ya. Yang seterusnya mah buat semua aja ya.
0: Buat semuanya aja. Mangga.
1: Buat Ido sehat selalu.
0: Amin,
1: ya,
0: sehat, terima kasih doa sebaliknya.
1: Sehat, itu karena sakit itu gak enak, Ido.
0: Betul. Betul sekali.
1: Dikasih aja sakit sedikit rasanya semua gitu ya.
0: Wah, wow, betul banget.
1: Dan ya itu, sakitnya di sini terasa ke hati.
0: Aduh.
1: Sakitnya di sini terasa ke hati.
0: Kayaknya curhat nih.
1: Ya itu harus sehat ya.
0: Amin, doa sebaliknya juga. Terima kasih
1: yang
0: banyak.
1: Sakit cepat sembuh, yang sehat jaga kesehatan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Ya begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, itulah namanya kita hidup kan, masa sehat terus benar, harus ada ujiannya dong, sakit.
0: Naik ya, turun ya.
1: Betul itu. Ya. Siap. Udah, hatur nuhun itu.
0: Sama-sama, Mama Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rindu alias Marin nih. Boleh mungkin Saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung kembali nih, mungkin mau melalui telepon Fortuna ataupun juga komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya Radio Fortuna. Boleh deh, silahkan. Oke, dan sepertinya juga ini kayaknya belum ada yang mau bergabung kembali. Jadi kita putarkan saja deh lagu yang sudah di request tadi. Ini, oh ini nih, untung saja ternyata ada yang masuk kembali. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pesan berkesan Fortuna FM Genjrengkan.
0: Di Genjrengkan. Selamat malam Cik Jule.
2: Malam juga Arido.
0: Ini gimana nih Cik Jule, ada cerita apa malam hari ini Cik Jule?
2: Cerita ini aja ya.
0: Apa nih?
2: Di Bujung Enggalna.
0: Apa tuh Bujung Enggalna?
2: Ya ceritanya dulu.
0: Oke. Okay.
2: Pernah main ke alun-alun Cianjur.
0: Alun-alun Cianjur.
2: Iya, terus kata teman bilang gini kan bareng-bareng kita, mm-hmm, dia cerita kalau kita, kalau ya teman-teman gitu ya,
0: yeah,
2: paling kenalnya melalui radio.
0: Terus
2: kata si akang-akangnya bilang gini, emang zaman sekarang radio masih ada?
0: Eh, jangan salah akang.
2: Tak dulu, sampai mana jadi ilfil. Terus ya disampaikan. Sebelum ada internet, sebelum ada medsos, asik, radio dulu tempat informasi dan hiburan.
0: Iya, betul sekali.
2: Sebelum ada TV juga kan radio dulu.
0: Betul, ada informasi ya.
2: Iya, informasi waktu kemerdekaan kan radio dulu.
0: Nah, yang... betul.
2: Kalau ituin sejarah ya.
0: Yap, betul.
2: Iya, makanya salah satu alasan Mano eksis di radio itu,
0: mm-hmm,
2: biar jangan sampai seperti media cetak, media yang lainnya.
0: Oh,
2: gitu,
0: jangan sampai punah berarti ya.
2: Iya, begitu.
0: Oke, okay. Oh.
2: Tapi okay, masih okay, beneran, okay, masih banyak yang dengar, masih banyak yang monitor.
0: Pasti dong, pasti. Wah.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, Rabbil Alamin nih, termasuk Cik Jule juga dan yang lainnya ya.
2: Iya, Teh Manu juga ngedukung Profesi Rido, anak
0: terima
2: muda.
0: Terima kasih banyak.
2: Ya tahu sendiri kan, remaja tahun 90 yang hadir di radio kok.
0: Oke.
2: Yang sekarang mah jarang.
0: Iya, betul. Yap, benar banget sih. Kalau misalkan disebutkan memang radio itu kan salah satu wadah informasi ya zaman dulu, dan sekarang pun memang masih menjadi salah satu wadah informasi juga sih, apalagi masih banyak juga yang mendengarkan ya Cik Jule ya.
2: Iya, Cik Jule juga masih butuh kan, kalau lagi nggak mau ngetik atau itu kan dengerin.
0: Bener, auditori ya, melalui iya, audio.
2: Iya, kalau didengerin kan dekat ke otak, kuping kan dekat ke otak.
0: Oh, kuping dekat ke otak ya?
2: Masuk,
0: gitu ya logikanya ya, karena kuping dekat ke otak jadi cepat masuk infonya. Luar biasa. Ya sudah tuh, Cik Jule ini mau request lagu apa malam hari ini?
2: Lagunya pengen Alda Risma yang tangisan terakhir.

0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Cek Jule. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita putarkan saja lagunya. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di Usang Berkesan Fortuna FM. Genjreng, guys.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: sekarang waktunya tinggal 8 menit lagi nih menjelang jam 8 malam di Usang Berkesan ya. Aduh, kenapa kecil nih? Pantesan tutup tuh. Coba
1: cek-cek ya.
0: Oke. Ya. Cukup ya. Oke, ini untuk Om Jen. Terima kasih Om Jen.
1: Selamat
0: malam.
1: Malam
0: ini sedang mendengarkan ya. Om Jen

0: dan juga ini Kang Maman.
1: Kang Maman.
0: Kang Maman Abdurrahman di Bayangkara.
1: Oke, selamat malam Kang Maman.
0: Dan juga ini buat cabe-cabe, terima kasih cabe-cabe ya.
1: Cabe.
0: Bersama 01 lagi nguping nih. Yeah. Oke, berikutnya ada siapa nih kira-kira yang sedang mendengarkan juga gitu.
1: Ini selamat malam untuk Abah Weisel Samplangan nih dari Gianyar Bali.
0: Yang sudah komen ya ke Facebook ya.
1: Yap, betul.
0: Boleh coba.
1: Ini selamat malam Bang Haris Sanosa dan Kang Rido, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya.
0: Amin, amin, amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Terus ada juga Teh Mano. Nih, tadi sudah naik juga Cijule. Assalamualaikum, selamat bekerja Bang Hari dan Arido. Selamat malam Saudara Fortuna, selamat mendengarkan acara Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Gai. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa sebaliknya juga. Terus ada Mama Rindu juga, selamat malam Mama Rindu. Tadi juga sudah naik ya Mama Rindu ya. Assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna Genjreng Gai. Malam Bang Har juga Ido. Selamat malam juga. Siapa lagi nih? Coba. Sepertinya komen terbarunya baru itu aja nih.
0: Habis
1: Bang.
0: Habis ya. Ya udah. Kalau begitu buat yang mau telepon langsung boleh.
1: Iya,
0: ya.
1: Mangga silakan.
0: Silakan, karena waktunya 1 jam lagi nih kurang satu lebih jam. Seperti itu.
1: Betul.
0: Yang punya cerita-cerita masa lalu, kenangan masa lalu, ya. Kita berbagi lah di acara Usang Berkesan.
1: Betul.
0: Siapa tahu cerita-ceritanya serupa misalnya ya.
1: Relate kalau kata zaman sekarang mah.
0: Relate ya.
1: Mirip ya gitu.
0: Mirip serupa tapi tak sama.
1: Betul.
0: Saya juga punya cerita seperti itu teh.
1: Pernah mengalami juga lah.
0: Iya.
1: Betul.
0: Oke, ditunggu saja.
1: Yap.
0: Dan ini aduh ilah. Bentar nih ada sedikit lemot nih. Padahal ini aduh masih baru nih teh. Belum setahun, paling gak 6 bulanan lah. 6 bulanan tapi tetap aja gitu.
1: Ada trouble sedikit berarti.
0: Aduh, aduh. Ya udah kalau begitu kita akan pilihkan sebuah lagu milik dari albumnya Kahitna.
1: Oke.
0: Judulnya Aku, Dirimu dan Dirinya. Oke. Selamat malam saja buat semuanya dan sekali lagi silakan ke Facebook. Nanti kita akan baca ya.
1: Betul.
0: Untuk Yanto juga nih yang malam ini sedang mendengarkan.
1: Selamat malam ya. Kang Yanto.
0: Yanto, terima kasih turut berduka cita juga nih buat Yanto ya.
1: Waduh, kenapa
0: salam baktos bersama keluarga.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, pastinya masih di acaranya Usang Berkesan. Dan untuk Sudah Fortuna yang mau bergabung malam hari ini, silahkan bisa melalui telepon Fortuna ataupun juga komen-komen Facebook dan WhatsApp-nya. Ini coba kita cek-cek and recheck kembali apakah ada komentar terbaru. Sepertinya belum ada komen-komen terbaru nih, Bang. Masih yang belum, sama. Ya.
1: Tapi di sini ada yang masuk nih ke WA pribadi ini, okay. Yang punya nama Yanto ya.
0: Kang Yanto.
1: Terima kasih Mbak Yuni juga. Selamat malam Mbak Yuni.
0: Mbak Yuni.
1: Yang malam ini lagi denger ya.
0: Mantap.
1: Dari tadi katanya dengerin dari acara Gita Senja.
0: Ya. Gita Senja.
1: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Jadi malam ini gak kemana-mana ya.
0: Iya, manco-manco aja.
1: Satu lagi dari Teh Anibar nih.
0: Teh Anibar, selamat
1: lagi
0: malam.
1: Lagi dengerin ya. Udah komen ya Teh Anibar ya.
0: Udah.
1: Oke, terima kasih. Sekarang mah udah sehat sekarang.
0: Mantap.
1: Kemarin kan terkilir kakinya gitu.
0: Siapa Teh Anibar?
1: Teh Anibar. Jadi gak bisa kemana-mana ya. Tapi sekarang mah udah
0: sudah membaik ya.
1: Sembuh. Baik ya. Betul gak Teh Anibar? Mudah-mudahan bener ya Teh Anibar, karena kemarin pengakuannya tuh masih sakit katanya.
0: Pengakuannya masih sakit.
1: Tapi sekarang mah alhamdulillah udah sembuh ya.
0: Mantap.
1: Oke, terima kasih. Dan ini juga yang untuk Ani ya. Ada lagi Ani.
0: Oh bukan Anibar.
1: Bukan.
0: Ani aja.
1: Ani ya.
0: Dari, gak ada barbarnya.
1: Gak ada. Ini dari Kampung Kawung Luwuk.
0: Oh selamat ya. Malam.
1: Selamat malam untuk Ani ya.
0: Yap.
1: Dan untuk Amoy juga di Cibadak. Selamat malam Amoy. Untuk Anda yang mendengarkan.
0: Iya betul.
1: Tapi menurut pengakuannya setiap malam selalu mendengarkan.
0: Ini Amoy.
1: Ya. Terima kasih untuk Amoy ya. Dan ini ada satu buah lagu milik dari Ruth Sahanaya. Oke, kalau begitu yang kemana-mana tetap di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM Kejreng.

0: 107,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, tadi kita sudah sama-sama dengarkan tembang-tembang lawas malam hari ini di Usang Berkesan. Dan kalau begitu kita lanjut kembali deh, ini yang sudah komen-komen, mungkin ya, ada betul. Komen-komen terbaru
1: ada
0: juga
1: siapa
0: Bang
1: nih? Oke. Di sini ada dari korban fitnah das.
0: Iya, korban fitnah das.
1: Assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Eh. Di sini kirim salam buat Bu Ipung. Mm-hmm. Kemudian juga Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Olivia Senja, Maman Apero ya, bukan Alpero tapi Maman Apero ya.
0: Enggak pakai L.
1: Enggak pakai L. Kemudian juga Mak Nini, Mak Is dan juga Teh Anibar. Oke. Okay. Bang Len dan juga Pak Ben, Mami Minok apa nih?
0: Mami Minok.
1: Dan juga untuk Soca, kemudian juga Abah Wesel, Vegi, Ateng Asmawi Awi. Ya. Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas, kemudian juga Ujeng Jay, terus juga Lela Binangki, ya, Balebat, Dewi Sulastri, Bobo, Reni Rentina dan juga Reni Jamal, Tumium Virgo, Rustam Bustomi, Amih dan Manini. Ya, pokoknya buat semua fan Fortuna aja deh. Selamat malam
0: Selamat malam buat yang enggak kesenggol katanya.
1: Oh, gitu ya.
0: Semua
1: yang
0: enggak
1: kesenggol. Dan spesial buat Bang Hari, super spesialnya buat anak istri yang lagi kurang sehat katanya.
0: Oh, cepat membaik kalau begitu.
1: Ya, itu sekali, semoga cepat sembuh. Ya, berkah buat semuanya. Terima kasih.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan sebaliknya.
1: Makasih untuk korban fitnah das ya.
0: Korban fitnah.
1: Kita doakan saja untuk yang lagi sakit semoga cepat sembuh dan kembali seperti sedia kala.
0: Amin.
1: Berikut ada siapa?
0: Selanjutnya juga ini ada berita kekembaran yang kirim stiker Assalamualaikum sama tanggal 4 September nih.
1: Oh iya.
0: Okay. Selamat malam. Nih, oh hadir tamu Ramadan City. Makasih Kang Duo Sing Handsome. Selamat tugas.
1: Sing Handsome
0: ya. Siti Aulia juga selamat malam Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum Bang Haji sama Arido yang ganteng-ganteng, aku hadir dari Bojonggenteng.
1: Bojonggenteng itu daerah mananya?
0: Enggak tahu tuh dari mana tuh.
1: Bojonggenteng itu apa, di Cibadak, Cisaat atau di mana ya?
0: Tapi mungkin masih kabupaten atau
1: kabupaten,
0: kabupaten ya, Bang
1: ya?
0: Oke.
1: Kalau Kota Madia tuh enggak ada gitu.
0: Enggak ada ya?
1: Enggak ada.
0: Ini kayaknya komen-komen cuma segitu aja yang terbarunya nih.
1: Ya, udah deh kalau begitu mah. Kita ke lagu saja.
0: Oke.
1: Supaya mereka malam ini bisa istirahat betul-betul dengan baik begitu.
0: Dengan santai ya.
1: Dengan santai sambil ya menikmati. Ini juga ada yang lagi menikmati durian.
0: Waduh, ngebibita nih kayaknya.
1: Iya. Ya, lagi makan durian.
0: Oh, sambil dengerin Fortuna emang udah paling cocok lah.
1: Oh, tapi ini durian juga dapat ngasih temen katanya.
0: Oh iya. Selamat menikmati kalau begitu.
1: Kalau beli mah harganya ya sekitar 60 ribuan aja satunya. Oke, terima kasih ya untuk Putri ya.
0: Oh, Putri.
1: Ya, makasih tuh Putri ya yang malam ini lagi nyantai bersama keluarga.
0: Betul.
1: Oke, kalau begitu kita pilihkan deh lagu berikutnya yang malam ini masih berada di depan radio.
0: Betul.
1: Ini ada lagu Nicky Astria.

0: 107 Fortuna FM Radio Bang Gencrengna di Sukabumi. Wah, tak terasa sudah Fortuna semuanya nih, sudah jam 8 lebih 36 menit nih. Artinya semakin menipis pertemuan kita di Usang Berkesan malam hari ini. Dan kalau begitu mungkin ini Rio udah coba cek juga deh komen-komen terbaru di Facebooknya Radio Fortuna juga ini. Oh, sudah banyak nih Bang yang komen-komennya. Ini ada Amih Ani nih. Selamat malam Amih Ani. Assalamualaikum Bang Hari sama Arido, selamat bertugas sampai tuntas di acaranya Usang Berkesan. Ada cerita nih Bang, dulu aku masih kecil suka main teteleponan yang dibikin dari apa nih? Oh, kaleng susu. Nah, kabelnya dari benang apa? Kenwe. Ditarik berdua panjangnya 50 meter. Jadi nyambung, ada suaranya. Oke, begitulah cerita waktu kecil, pengen lagunya gelas-gelas kaca. Radio Fortuna FM Gejreng Gai. Terima kasih. Apa ya zaman dulu ya yang pakai kaleng-kaleng begitu? Itu ada studinya mungkin ya. Ada ilmunya tuh. Nah, selanjutnya juga ini coba. Ini ada Supri Lovers juga. Selamat malam untuk Supri Lovers. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Ini hadir enggak absen kawasan Parkut enggak genjreng sambil istirahat. Malam bareng si Taen buat Bang Hari dan Mang Rido, mat malam mat siaran genjreng. Digenjrengkan, selamat malam juga untuk Wak Supri. Ya, lagi istirahat aja katanya. Demium Virgo juga selamat malam dari Wonogiri Medan. Hadir. Oke, sepertinya itu saja komentar barunya.
1: Dan ini juga dari Bang Len.
0: Bang Len.
1: Ya. Bang Len lagi lagi streaming.
0: Wih, ya.
1: Tapi malam ini ada di Bekasi nih.
0: Wih, jalan-jalan terus nih Bang Len.
1: Di Bekasi, ya. Karena jalan-jalan dia itu lagi ada kegiatan olahraga begitu.
0: Oh.
1: Volleyball.
0: Oh iya, volley.
1: Yang betul. Ada di Bekasi malam ini. Mudah-mudahan sukses lah.
0: Amin, amin.
1: Untuk Bang Len.
0: Bang Len lagi di Bekasi.
1: Iya, di Bekasi. Malam ini udah berapa hari kalau nggak salah dia udah 4 hari ya di sana.
0: Ah, 4 hari. Oh.
1: Ah, udah 4 harian.
0: Iya iya iya, ini coach. Oh,
1: coach ya.
0: Coach poli nih.
1: Dia kan sebagai driver sih.
0: Ah, oh, oke. Okay.
1: Sebagai drivernya.
0: Oke oke oke oke.
1: Dan ini terima kasih untuk DM yang lagi nguping juga DM.
0: Selamat malam Teh DM.
1: Ya. DM alias Della Mehong.
0: Della Mehong. Aduh, aku gak berani deh ngomongnya.
1: Della Mehong.
0: Teh DM aja. Selamat malam untuk Teh DM.
1: Mehong tuh bukan wajahnya Mehong, bukan gitu.
0: Apa tuh? Kenapa?
1: Tapi
0: tuh?
1: Liang irungna.
0: Oh, oke.
1: Okay. Liang irungna hidung.
0: Itu. Gitu deh gue.
1: Cek saya tengok nama hidung. Wah, piraku cenah. Sugan tadi niup naon? Mana ingetan kata? Oh, cina Bang Hari cina lupa cina enggak ngeh cina gitu. Tadi tu cina niupan hau.
0: Oh, ada sebuah tragedi yang sampai Mehong hidungnya. Oke, okay.
1: Jadi niupan hau, cina pakai songsong. Tersadar mahana tu gitu.

0: irungna teh hideung, ai wajah mah meureun biasa we dan teh ka
1: palebah hidung we
0: meureun. Palebah hidung we pas nyesep menempel mun. Aduh eta si DM teh. Nah, bisa kitu DM ya
1: teh. Teh DM mah selamat malam.
0: Aduh. Makanya dia dikasih gelar DM gitu.
1: Aduh gelar tuh.
0: Dela mehong gitu.
1: Itu julukan tuh dari Bang Hari teh DM.
0: Aduh, aduh. DM. IDM-nya.
1: IDM.
0: Teteh teuing kunaon. Jadi teu sadar teh gitu apakah terburu-buru atau gimana gitu.
1: Mungkin
0: mau kemana gitu DM teh.
1: Atau kurang ngecek mungkin.
0: Jadi mungkin sudah niup-niup hau. Niup-niup hau berenang ada janji atau apa gitu ya.
1: Langsung
0: gitu, berangkat nyibrit. Gitu. Jadi enggak sadar.
1: Betul.
0: Pas ke Fortuna mungkin main biasa berkunjung ke Fortuna silaturahmi yeah. Gitu. Ditanya gua Bang Hari ada bisi naon gitu nya. Pengennya bulu irung. Dan nah, mungkin perempuan sebulu irungan gitu nya.
1: Semehong itu bulu
0: irung. Hideung sih. Mehong gitu. DM itu. Gue cina bari tadi poho cina niup eta cina hau cina.
1: Hau
0: oh hasilnya pun kadinya kayak isep
1: iya
0: jadi,
1: iya
0: aduh DM
1: salam aja deh buat
0: padahal mah yang sebenarnya mah DMT Dela Deblo gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dela Deblo gitu.
1: Dela Deblo.
0: Teh Dela Deblo gitu. Tapi lantaran Deblo dah uwuh gitu. Jadi
1: Dela mehong lah. Julukannya.
0: Ya udah, pokoknya jangan kemana-mana. Ada waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 9 ya, tetap betul. Di acara
1: Uzang Berkesan Fortuna FM. Kecilin aja. Menjadi kering.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggejrengna di Sukabumi. Salam Fortuna semuanya. Sepertinya kita harus berpamitan ya, kita berdua, karena sudah di akhir program.
1: Ya, betul sekali. Waktunya juga tinggal kurang lebih 12 menit lagi nih.
0: Yep, betul.
1: Menjelang jam 9 atau juga pukul 21 ya.
0: Betul.
1: Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, yang sudah berikan atensi lewat Facebook atau juga
0: telepon tadi ada yang telepon masuk juga.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya.
1: Oh, ini dari Bekasi juga nih ada.
0: Siapa tuh?
1: siapa teh? Oh, Om BJ.
0: Om BJ, selamat malam Om BJ. Oh, dengerin lewat streaming berarti ya?
1: Iya, iya, betul. Oke, terima kasih.
0: Ya. Terima kasih banyak.
1: Ya, terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf lahir batin ya.
0: Yap.
1: Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik betul, disengaja ataupun juga yang tidak disengaja.
0: Iya.
1: Sekaligus Hari Sanosa dan juga
0: saya Ridho Darmawan
1: mengucapkan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Janganlah sekali-kali buruk sangka menguasaimu, karena sesungguhnya ia tidak meninggalkan antara engkau dan Tuhanmu suatu perdamaian. Janganlah sekali-kali engkau menduga satu kalimat pun yang keluar dari seseorang sebagai keburukan, sementara engkau menduga di dalamnya mengandung kebaikan. Buruk sangka melayukan hati, mencurigai orang yang terpercaya, menjadikan asing kawan yang ramah, dan merusak kecintaan saudara. Alangkah bagusnya berbaik sangka, hanya saja di dalamnya terdapat kelemahan. Dan alangkah buruknya buruk sangka, hanya saja di dalamnya terdapat ketetapan hati. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 9 malam pastinya kita bertemu di programnya Dok Cin nih. Lebih tepatnya di hari Jumat di tanggal 4 September ya Saudara Fortuna semuanya. Kali ini Rido dan juga Pongi Nusantara yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 10 malam nih. Jadi untuk Saudara Fortuna yang jomblo-jomblo, yang single-single mau bergabung pada malam hari ini, gaskan. Boleh bisa langsung ke telepon Fortuna ataupun juga ke komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Dan untuk yang mungkin mau ngasih support-support aja, support system nih ya, malam hari ini boleh banget. Bisa ke WhatsAppnya Fortuna ataupun juga ke kolom komentar Facebook. Dan pastinya nih, sambil kita nunggu-nunggu yang mau bergabung malam hari ini, kita romantisasikan malam hari ini dengan lagu-lagu yang chill alias santai. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di Dok Cin, Fortuna FM, kencreng euy.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindringna di Sukabumi.

chiama. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam dong.
1: Selamat malam Abongki.
0: Iya, malam Jumat.
1: Malam Sabtu.
0: Malam Sabtu, betul.
1: Di hari Jumat.
0: Gundam.
1: Yap,
0: betul. Alias Goyonan
1: Dangdut
0: Malam. Seperti biasa yang mau
1: Open Jereng.
0: Iya, yang mau request lagu dangdut favoritnya.
1: Betul banget.
0: Dan yang mau berguyon-guyon, silakan langsung di line telepon kita di berapa dong?
1: Di 0815149907.
0: Passwordnya jangan lupa apa?
1: Gundam, Fortuna FM, digencerengkan.
0: Baik, langsung aja digencerengkan dulu untuk semuanya. Saya dulu kali ya.
1: Yap.
0: Ya, aku mau langsung ucapin selamat malam, selamat manco untuk ada Teh Mel yang masih di Tangerang, kemarin ketemu ya.
1: Wih.
0: Di Tangerang juga kemarin Tangerang. Katanya.
1: Dan selamat
0: sekarang
1: malam,
0: di BSD-nya. Selamat malam. Ada Teh Marin juga ya, Mama Rindu dari
1: Mama Rindu.
0: Ekon. Kali pesennya dari Koleberes, Main Jazz, Bang Anjas juga ya. Dan Gembol, Denen Bantas, Denen Galon juga selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, terus juga buat Kibasya Takokak. Buat Api Udin juga selamat malam ya.
1: Happy
0: buat
1: Udin.
0: Bu Aung bersama Mama Nurulnya. Terus juga buat ATDM bersama Kang Budinya yang selalu sibuk ya.
1: Betul.
0: Terus juga buat tetangga Pongki yang di Kopti yang selalu dengar tuh ada Teh Neni. Dan juga buat Aramdan. Semuanya
1: Aramdan.
0: Deh. Dari A sampai Z. Itu buat siapa?
1: Buat Manini, Mami Papi juga selamat malam. Terus Kang Egay, selamat malam Kang Egay.
0: Selamat malam Kang Egay.
1: Kang AM Baros juga, Bang Lens juga selamat malam Bang Lens. Iya, terus siapa lagi ya? Ya dari A sampai Z kali ya, Pongki ya.
0: Pak Ben juga ya, buat semuanya.
1: Pak
0: lah,
1: Ben
0: ya.
1: Juga, Pak. Yo, Ben betul. Pak Ben selamat
0: aja.
1: Malam.
0: Baik atau perdana dulu, pemanasan dulu yuk.
1: Oke. Okay.
0: Gaskeun tetapi di acara Gundam.
1: Guyonan
0: Dangdut
1: Malam
0: Tuna FM.
1: Gencrengkan.

0: Ya baik, masih di acaranya Gundam
1: Wionan
0: Dangdut
1: Malam.
0: Ayo langsung aja, silakan yang mau nelpon, ada siapa aja sih Dok ya, okay, yang mau karaoke-nya request.
1: Ini silahkan untuk sudah pernah semuanya.
0: Lagunya juga nungguin ya. Yang mau request lagu dangdut favorit Anda di line telepon 0815149907907.
1: Iya.
0: Passwordnya gampang aja, tinggal Gundam Guyonan Dangdut Malam Portun FM.
1: Gencreng.
0: Baik, kalau untuk sebelum nunggu nih, biasanya lagu favorit dangdut Ido itu apa?
1: Dangdut favorit.
0: Dangdut, iya. Okay. Dangdut dulu favoritnya aja.
1: Apa ya?
0: Apa ya?
1: Gibah.
0: Gibah,
1: oke.
0: Yang tadi, oke. Rapina Apira ya.
1: Iya.
0: Coba kita tanya yang satu ini.
1: Coba.
0: Favoritnya apa sih? Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Oi.
2: Gundam.
0: Iya.
2: Fortuna FM.
0: Heeh.
2: Genjreng euy.
1: Genjreng.
0: Udah dibalakan dina naik. Wow. Hatur nuhun ya terus ngabalakan. Kabar baik di Genjreng Pangestu.
1: Pangestu. Wow.
0: Sebaliknya Waong kemana wae euy?
2: Aya bae.
0: Aya bae. Metara naik di berang. Sibuknya.
2: Sibuk di sawah.
0: Oh, arek panen biasana.
1: Oh iya,
2: benar. Persiapan kan sekarang musim kemarau.
0: Ya.
2: Jadi persiapan nanti kalau hujan tinggal nanam gitu.
0: Oh. Oke. Keren-keren, penuh dengan persiapan.
1: Bener.
0: Mantap.
1: Perancangan ya.
0: Lanjutkan.
2: Bentar gua
0: bingung. Eh, besok mangah.
2: Ridonya lagunya ini. Sayang dari Mansur.
1: Siapa lagi? Sayang dari Mansur.
0: Siap.
2: Ya, ada ya?
0: Ada dong. Apa sih yang ada?
2: Kirimnya.
0: Ya, cepetin ya.
2: Buat Teuni Sebelan. Lebar-lebar.
0: Oh, yep.
2: Olivia Senja.
0: Ya.
2: Ayang punya Anda cinta.
0: Sebulan lagi.
2: Manura.
0: Ya Allah.
2: Siap di Bali. Kalian dia yang mau masih Tangerang ya.
0: Ya.
2: Budi sama Deranya.
0: Siap.
2: Enano. Terus Marin Dekon, terus Aren, semoga lekas sembuh seperti biasa.
1: Iya, lekas membaik ya Aren.
2: Ada duit, dan gembol, terus ada Kang Haji Maman Apero.
0: Yoi.
2: Teh Anibar. Balon, Mbak terus Maman Jeff.
0: Maman Jeff.
2: Mandi Nyombong. Terus Kang Joko Tau.
0: Mani ini.
2: Mami Tapi.
0: Siap.
2: Terus Mami Nino.
0: Mami
2: Ani di Zerbi. Ibu Ipung Sabura.
0: Yuk.
2: Buat Randi.
0: Buat
2: Egay.
0: Kang Ega.
2: Calon pengantin.
0: Asik. Nah, wae euy info nama
2: Teh Nunung di Rebak Kencang.
0: Oke.
2: Terus buat Mas siapa ya? Toyib.
1: Oh, Toyib.
2: Buat Pak itu siapa?
0: Cari.
2: Pak Ben.
1: Pak Ben.
2: Ujeng Jay lupa ya. Ujeng Jay. Terus siapa lagi tuh?
1: Siapa lagi
2: pokoknya tuh? Buat semua aja lah.
1: Semua-semuanya aja mangga.
2: Bukan spesial. Buat teman sekasur aja ya.
0: Oh,
1: teman sekasur.
0: Teman sekacurnya.
2: Akan kulupakan selama-lamanya.
0: Iya, enggak bakal
1: gombal ya.
0: Itu mah au.
2: Spesial kedua.
0: Enggak bakal lupa
2: ya. Buat aja ya, ganteng-ganteng.
1: Terima kasih banyak. Amin. Amin.
2: Digampangkan
0: rezekinya.
2: Amin. Amin. Segala urusannya.
1: Amin ya
2: rabbal alamin. Undang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya di belakang.
0: Lanjut.
1: Halo. Aduh, tisa ledat geningan.
0: Talib
1: tadi kalau enggak salah
0: ya. Halo Talib.
1: Sudah diangkat malah mati.
0: Tapi itu gurabilnya juga nama tas. Bismillah katewak.
1: Set.
0: Halo.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Genjreng.
0: Genjreng kita Alif.
3: Kurang
0: wi open
3: ledak
0: men
3: tadi.
0: Lar. Satu. Teh Alif, sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Baru dengar lagi suara Teh Alif. Teh Alif mau kemana wae ah?
1: Teh Alif.
3: Eta Arido udah sembuh kali do.
1: Alhamdulillah.
0: Oh,
1: kabar baik.
0: Kabar baik. Mau ngasih dari emang sarembuh.
3: Katanya mau nelaksir apa itu yang ulang tahunnya.
0: Berarti berang ngadangunya.
1: Apa tuh?
3: Ngadangu atuh. Tadi ngadangu
0: gue gicin, gicin.
1: Ya ampun.
0: Udah boncos cepek. Kalau tua ah.
3: Abang Ki.
0: Ya.
3: Tadi teh bukannya enggak mau naik, takut teh enggak diangkat.
0: Ih, diangkat atuh. Ari kupongki mah tak aya teh diangkat-diangkatan.
3: Pasti ku apongki nama diangkat.
1: Iya.
3: Kalau yang itu mah tadi kan sudah berapa kali juga sama Marin gak diangkat-angkat gitu.
0: Oh Allah, aku
3: ya,
0: paham.
3: Iya, apa gitu, nggak tahu gimana, nggak tahu lah ya.
0: Iya.
3: Jadi nggak tahu, makanya kalau nggak naik gitu, jadi takutnya gitu.
0: Aman nggak? Aku mas lagi kalian mendengarin pengen request, aku masih melayani kok. Melayani.
3: Ya, mungkin iya, gitu. Iya. Tapi kan kalau yang lainnya itu. Jadi tautnya, jadi gimana gitu enggak? Jadi
0: aman kok. Lah, gitu ya. Aku jempling. Agak awkward ya. Ya aman kok teh kalau sama kita mah ya.
1: Ya biasa aja, aman. Tapi ini ngomong-ngomong Teh Olive gimana kabarnya? Sehat ya Teh Olive?
3: Sehat alhamdulillah. Tadi juga itu Teh Olive jam berapa ya? Ngaliwat ke
0: Fortuna.
1: Ngaliwat.
0: Entar.
1: Oh, jam 8 jam 7 lagi Ido. Malam.
3: Malam.
1: Oh iya, Rido sama Bang Hari tadi.
0: Sama Bang Hari gitu.
3: Ya, betul. Ya, makanya Teh Olive enggak naik di usah.
1: Meni enggak mampir atuh Teh Olive.
0: Mampir atuh, mampir heula, mampir.
3: Mampir.
0: Mampir apa mampir?
1: Mampir.
0: Biasa dari mana Teh?
3: Itu tadinya mau yang di bawah saya nih, yang makanan yang di bawah saya.
0: Oh.
3: Cuman penuh, jadi wes naik ke yang ke sana, yang di itu yang
0: sebelah jalan-jalan.
1: Widih, mantap. Secara tanggal muda apa?
0: Oh iya benar, kalau buat orang-orang ya.
1: Iya.
0: Kita tanggal tua nih. Kebalikan kita mah tonim. Ya udah tuh Teh, lagunya.
3: Bahtera Cinta.
1: Is papa untuk siapa nih Bahtera Cintanya?
3: Itu buat yang Waaom ya.
1: Heeh.
3: Yang barusan apa tuh? Teh Olive bilang yang punya tanda cinta apa Waaom?
0: Oh.
3: Kalau Waaom yang punya siapa tuh Mamah Nurul ya?
1: Iya tuh itu mah Mamah Nurul seorang.
3: Hidup sampai mati.
1: Cuma itu.
0: Cuk Waaom teman kasur ya teman. Sebuah
3: Aladin. Kalau sehidup semati kan gak mungkin ya Waaom. Jadi sehidup sampai mati.
1: Sehidup sampai mati.
0: Dilalat ya. Sehidup sampai mati.
1: Tuh.
3: Sampai mati.
0: Iya,
3: buat Olive, buat Marin ya.
0: Iya benar.
3: Buat Miliandi.
0: Iya.
3: Buat Tela, Kang Budi, buat ibu-ibu.
1: Betul.
3: Buat Teli bareng keluarga ya. Buat Kang Santana, Kang Basa.
0: Betul.
3: Bareng Kang Fajrinya.
1: Iya.
3: Mamini, Mami Papi. Itu Kang Maman Apero ya.
0: Boleh.
3: Itu ada Ujeng J.
0: Ujeng J.
3: Ya, Mbak Yuni, Teh Anibar, Kang Mus ya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: ADG mau naik ADG.
1: ADG. Kang Deden
3: Gembo. Buat Aren ya, semoga lekas membaik ya.
1: Amin, lekas ya, membaik Aren.
3: Buat Kang Aen, buat Pak Ben Bang Len juga ya, Herman Irfan, Kang Alan, Kang Surya juga ya.
1: Betul.
3: Itu kenapa ada di suaraan gitu?
0: Biasa. Suara apa tuh? Suara ini.
3: Biar agak
1: mixer.
3: Agak rame gitu.
0: Mixer kayaknya.
3: Buat Kang Panji Alamanda ya.
1: Kang Panji Alamanda.
3: Kang Asur, Kang juga ya.
1: Betul.
3: Itu ada Mama Indah, Mama Rita, Teh Is juga ya.
1: Selamat malam.
3: Mama Adi, Teh Ranti, Mama Dapi, Teh Asti juga ya.
0: Iya.
3: Buat Mama Yati Bali, buat Mama apa tuh? Mama Njes ya.
0: Mama Njes, betul.
3: Pokoknya buat Bunda Aca juga ya, Mama Aca juga, Teh Mano juga ya.
1: Betul.
3: Pokoknya ini banyak nih buat semua.
0: Pakai pari rimbon ya. Ini banyak nih. Ini.
1: Semuanya aja. Mangga Teh Olive.
0: Mangga Teh.
3: Udin juga ya. Pokoknya semua aja ada yang enggak kesebut Mampura Badag.
0: Mampura Badag.
3: Itu buat mamanya Apongki juga, mamanya Arido.
0: Atur,
1: amin.
3: Terima kasih banyak buat Arido bareng Apongki. Semoga sehat selalu ya.
1: Doain sebaliknya juga.
0: Amin.
3: Sukses semuanya.
1: Amin.
3: Pokoknya sing suksesnya nu kasep.
1: Amin, hatur nuhun.
0: Amin,
3: hati-hati aja ya, biasa doanya itu.
0: Sama-sama.
1: Jangan nundutan ya.
0: Apa doanya?
1: Jangan nundutan.
0: Iya benar. Nundutan mau motor ya, buat Pongki mah.
1: Betul.
0: Siap Teteh.
1: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih. Itu awas tuh ngebut-ngebut sama Arido.
0: Dan Pongki mah ngebut kayak mau bisa ngebut, ngebut sama motor Asrema mah Teteh. Segitu ya, tarik nama.
3: Iya.
0: Aman sih
3: tadi. Terima kasih ya Nukara Rasep.
1: Sama-sama,
3: Kalif. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Siapa lagi nih mumpung gacor?
1: Belakangnya.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Pinjreng
0: euy. Siapa nih suaranya menggelegar sekali nih?
1: Mami, selamat malam.
0: Oh, Mami, halo Mami.
4: Selamat malam juga.
0: Selamat malam Mami. Sehat ya, Mami?
4: Alhamdulillah.
1: Kumaha
4: atuh Nukara Rasep darama?
1: Matur nuhun. Amin.
0: Ami. Nuju naon mi malam-malam ini mi?
1: Belum tidur ya maminya jam segini ya?
4: Uhuh,
1: temui
4: babantos nu hajat.
1: Uih, hajat
0: wae. Ini pertanyaannya. Catering mami ya teh.
4: Naon ya? Tabu sabara kedak kadinya deui.
1: Aduh, oh, ya belum beres itu teh.
0: Pisan ditinggali-tinggali euy.
1: Ya,
0: pantes mung ka diesek bae asakan. Jagonya. Pantes mami kalah mami. Mami hei, pantes mami tiap kali sok bawa asakan mana enak.
1: Ay, emang jago.
0: Emang sok ngak catering ya mah.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya di mana we? Ali Jessica mah.
1: Ya udah tuh mami mau lagu apa nih mi?
0: Atau mi laguna?
4: Aya sedingin salju.
1: Aduh, sedingin salju.
0: Kayak dia ya sedingin salju gitu.
1: Itu pertanyaan nih gak usah ditanyakan gitu ya.
0: Tanya enggak usah. Sedingin salju Epita Mala.
1: Lagunya benar-benar.
0: Epita Mala tuh Epi suka sih.
4: Kumaha?
0: Elpita Mala, Epita Mala atau Elpi Sukaisi?
1: Epita Mala.
4: Epita Mala.
0: Ela berarti. Gas buat siapa?
1: Buat siapa mami?
4: Manini eta.
1: Manini.
4: Diragukan Manini.
1: Oh nuju bobo, ulah digugahkeun atuh mami ari Manini nuju bobo mah.
4: Engalan Manini ye asok ieu pan. Asok naon teh Manini mah?
1: Bisi bad mood.
4: Karonda.
1: Oh karonda.
0: Karonda.
4: Karena Manini.
1: Wah,
0: tuh Manini cah Adi cina Manini kira udang Manini. Cepun Adi tak?
4: Ayo Manini.
0: Nah Manini leres sok.
4: Iya kange, iya banyak. Wah aong sereng istri nah. Mm-hmm. Teh Olip.
1: Teh Olip.
4: Bahle. Bang Len.
1: Bang Len.
4: Bang Rindu.
1: Bang Lele. Bang
4: Mel.
1: Bang Le.
4: Ujeng Jay.
1: Kang Ujeng
4: Kang Santana.
1: Kang Santana.
4: Kang Surya.
1: Yoi.
4: Mama Injes.
1: Mama Injes.
4: Mami Ani.
1: Mami Ani. Leres.
4: Teh
0: tenang aman aman bae aman aman.
4: Seri.
0: Aman aja. Sok aja.
4: Pak Ben.
1: Pak Ben.
4: Kang
0: oh cerajin si papi
4: teh yes, yes, yes, Yuni teh Citra sarang apa jerina teh Ranti
1: teh Ranti
4: ini gak dehnya ye bade dangdutan
0: oh teh Ranti jangan bestinya gaskeun
4: dangdut ye teh Ranti kadehnya enying
0: ini dangdut udah kayak keharusan gitu ya
1: jadi info-info
0: info
1: konser
0: gitu. Info gas sih
4: mohon atuh kada aya ieu sareng begena sareng Kang Joko tak wow Kang Pasar Mama Indah Mama Api Pok Nura Tasadaya Nawae Mama Rindu Acan Pung Sapuro Acan Mami Minok Sarang Teh Hajah Diana Bili ngarengen Sarang Teh Nino Bili ngarengen Ye disenggol ku Mami
1: Disenggol ku Mami Mangga
4: Tasadayana We penggemar
1: Fortuna
4: Fortuna FM Ginyreng
1: Sarang
4: Apongki Arido sing sarehatnya
1: amin sawangsulna
4: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: bentar kakak aku kasih tahu aduh rada uyap kala yang mau naik sebentar itu siapa
1: Mak Nini
0: aduh kebetulan Mak Nini sesepuh Ayam Nur selamat malam Ayam Nur suara teh nah kararitu ning dina radio manya beda
1: iya, suara saya besar di sini.
0: Asyik
1: ada yang cempreng.
0: Oh, Aim Nur lagi dengerin ya? Lagi denger nih. Oh, iya kan ada aku menit tadi salam-salam. Kang Aim Nur atuh salam gitu nya.
1: Oh, selamat malam.
0: Selamat malam Aim Nur berserta keluarganya di rumah tumben-tumbenan. Iya. Ngedengerin radio apalagi suara kita.
1: Betul.
0: Di mana di basecamp? Ah. Di mana? Wah, langsung dibalas tuh. Berarti lagi denger nih. Sebentar lagi ngetik tuh. Manini, kalau Manini. Terkabur Manini. Tenang, malam masih panjang lah. Satu jam setengah lagi.
1: Betul.
0: Kalau kita masih sejam lagi akhirnya.
1: Sejam lagi kita
0: malah sebenarnya nama cuma terpaksa aja. Oh, di rumah aja. Siap AM Nur. Terus juga buat Enjan. Kok Enjan berakrasa sih? Anaknya tuh.
1: Wah, parah.
0: Maaf, Enjan. Sorry. Di pikiran saya terkesan langsung Enjan ya.
1: Gede banget anak AM Nur.
0: Gede banget ya, tiba-tiba ya. Lebih.
1: Itu sensei aku ya.
0: Sensei.
1: Iya.
0: Ya, sensei Kenbanwa. Selamat malam. Jir si Abah. Si Abah, anak Ayam Nur itu siapa ya? Bentar, tahu enggak?
5: anak AM Nur caraknin gitu.
0: Ayo ketik lagi ya. Takut lupa, sekedap. Anak AM Nur sayanya. Sok tebak, cenah sok tebak.
5: Yo kita main tebak-tebakan ya.
0: Tebak-tebakan ya, tebak-tebak bawang manggis nih. Aduh. Sambil angkat deh. Ada enggak sambil angkat. Okay, ya Allah, sampai lupa kieu AM Nur dan keluarga dan satu lagi. AM Nur, istri AM Nur, silakan. Dan ini siapa yang AM Nur nih?
5: Ini halo? Mak Nini.
0: Mak AM Nur kah? Halo.
5: Halo.
6: Halo.
0: Ah, sok atulah.
6: Dendam putin AM.
5: Jreng. Jreng euy.
6: Karola.
5: Oh, yang kocena Mak Nini nuju bobo tadi teh sahur mami.
6: Ah, eta mah waduh. Tadi geseri weh.
5: Ya, Mak Nini.
6: Ini santai. Eger goyang Fortuna FM.
0: Udah, oh, udah ditutupin.
5: Genjreng,
0: genjreng. Kenapa cana? Mak Nini.
6: Ya.
0: Gas kente.
5: Sok, lagunya apa, Mak Nini?
6: Nah, woy, itu lagu namanya.
0: Hayang kawin.
5: Gadis atau janda?
0: Mau apa namanya?
6: Mau.
0: Naon atau naon?
6: Meningkene
0: salak tilu sekalian
6: salak tilu
0: sekalian
6: enaknya pepeling nyeri nyeri nyeri teh
0: mangga sok mangga nyawa udah nyeri ya nyeri mah tapi bisa diganggu
6: salak tilu resep
0: di salak tilu mah tuh udah cerai tingkat dewa kayaknya
5: udah bisa balik lagi
0: oh ya emang iya kamu balik lagi berarti yang nolaknya tuh kena pihak pidana ya
5: bukan
0: lagi dikira kalau udah pulang tolak
5: kalau udah talak tiga setahu aku harus nikah dulu sama orang baru bisa balik lagi gitu
0: atau sih yang nikah sama orang harus ditolak dulu tolak lagi itu balik lagi
5: kalau misalkan apa
0: kalau misalnya nih contoh Ido tuh nolak si Fitri
5: kok nolak talak
0: oh talak oh talak talak talak
5: talak, talak gitu
0: si kan? Fitri itu bentar ya momen ini ini pengalaman nih contoh Ido tuh sama si Fitri udah hubungan tiba-tiba talak mana Fitri udah 3 kali tiba-tiba pacaran sama si Evelyn sama si Evelyn tuh tiba-tiba putus baik lagi boleh
5: oh iya bisa oh, gitu. Tapi konteksnya kalau talak itu pernikahan ya
0: oke kalau pacaran enggak ditalak
5: enggak ada
0: talak pacaran mana ini
6: iya
0: gitu ya udah ngerti sekarang mah. Wia, sok Mak Nini.
6: Wia.
0: Lagu apa, Pep? Talak tilu mah pepeling.
5: Sunda Mak Nini tuh mah. Sunda ya itu ya.
0: Talak tiga Imam Saripin.
5: Oh, ada.
0: Talak tilu mah nubieu Gentara Parahyangan Bungsu Bandung atas
5: Oh, talak tiga meureunan. Talak tiga
0: meureun Imam Saripin talak tiga nu penting eta talak tigaan.
5: Sok
0: Mak Nini.
6: Talak tiga atuh.
0: Atuhlah. Meni atau Mak Nini sok.
5: Sok. Salam nak kanggo
0: sama. Siapa Mak Nini?
5: Yuk kita berhitung.
6: Kanggo anu gararanteng we Ceprido Cepong Kicep Bang Len Ujeng Jey.
0: Cep Bang Li nya pemborosan kata ini.
6: Cep Bang Len.
5: Nyamun Cep Bang Len.
6: Ujeng Jey. Ayah Deni.
0: Ya Allah, ayam nur sambil kirim di
6: Kang Irfan, Kang Deksa. Korban fitnah das ateng-ateng sekarang deui Kang Abah Kerdil.
0: Ya Abah Kerdil. Semangat doa lagi didengar sama seluruh James ya.
6: Sarang Neng Aren. Neng Aren kuman ini
0: Nyaonkan
6: Senggol yuk
0: Senggol man ini teh bari goyangan teh
6: Neng Aren
5: Neng Aren
6: Neng Aren Neng Aren Neng kuman ini mah Neng Olive sarang Neng Lilisna, Neng Meli. Sarang deui Neng Yuni alias Neng Ratu. Sarang deui Kanggo Mama Rindu.
0: Marin Mama Rindu.
6: Ibu Nura.
5: 25.
6: Nura. Ani. Mami.
0: Mami
6: Pipi. Deui di Gol di Senggol. Tarik di Senggol tarik.
5: Emang energinya enggak bisa habis ke mana ini. Sumpah.
6: Tapi habis tadi ya. Papi jeung mami.
0: Ya terus.
6: Mo abdi teh ipah teh tah ayeuna
0: teh. Teh
6: ngapalkeun joget jang isukan.
0: Ya ampun, isukan teh party di namanya. Heeh. Oh, deui nya. Sok.
6: Isukan teh jaroge.

0: Yon.
1: Sarindayin ya si Bali. Sarang Joko Tau Uwe.
2: Joko Tau Uwe.
1: Maman Apero. Kang Kalakay sarang kucuk na.
0: Kalakay. Kumaamang ah.
1: Sarindayin kang Duda Araban.
0: Duda Araban.
1: Sarindayin kang Kang Gray. Kang Wahyu Tau.
0: Udah 10 menit ya kayaknya.
1: Kang Solehudin, Kang Hamid, sarang deui, Kang Ami Minok, sarang Deng Hajahdian, Anu Garelit, Ibu Ipung Sapuro, Bapak Marwan, sarang Ibu Ne, Neng Balebat, Mama Indah,
0: Toko
1: Namad.
0: Ah, tahu pan?
2: Heh, kenapa dok?
0: Oh, ini kenapa? Halo.
1: Padayana.
0: Ada lagi. Halo.
1: Anu gua ganteng.
0: Iya.
1: Cepongki sareng Cepridho.
0: Amin. Tuhan nuhun.
1: Saya nuju siaran.
0: Alhamdulillah luar biasa.
1: Sing mulus rahayu berkah salamet sing
0: panjang yuswa. Sawang sulna
1: amin. Sing digampil dan trik rezeki na sing gampil anu dimaksud ku aranjeuna.
0: Karena aku waktu pulang mau kampung ya, sedih banget.
1: Ucapannya assalamualaikum.
2: Super energi luar biasa.
0: Sumpah, sumpah,
2: sumpah. Bye
0: bye. Ini 90s tapi ditambah lagi 2006 nya ya. Bye bye.
2: Aduh ya Allah.
0: Ya Allah man ini.
2: Udah sakit ya Allah.
0: Man ini nyari beteng. Nah, tapi sebelum lanjut, selamat malam untuk seluruh kru Gens ya.
2: Selamat malam.
0: Ya good evening semuanya. Selamat malam, ini buat ada yang di grup itu ramai banget ya. Ada sekali lagi Anur, aku tuh anak Anda sekarang. Ajam namanya.
2: Oh, Ajam.
0: Ajam.
2: Iya,
0: Ajam, salam-salam juga buat semuanya ya.
2: Betul.
0: Buat Abah Enjan juga lagi dengar Sensei.
2: Sensei, selamat malam. Selamat Ajam, selamat mendengarkan.
0: Guru, nama aslinya Ajam ya.
2: Kalau aku ngomongin Ajam.
0: Ajam, namanya Enjan ya. Aduh, bisa-bisa tadi anaknya siapa? Enjan.
2: Lucu ya.
0: Ini bukan pakai susu apa lagi nih minumnya nih. Bang, bay, si Abah yang disalam-salamkan. Oh, udah ya. Ajaijen.
2: Aduh.
0: Ya selamat malam semuanya adalah Anjaijen.
2: Oh, luar biasa.
0: Selamat malam luar biasa. Allahu Akbar takbir aja. Ada lagi enggak yang mau naik?
2: Ada.
0: Wah, makin malam makin rame nih.
2: Coba ya.
0: Halo.
2: Halo.
0: Udah ya, sok aja. Gaskeun. Halo. Lupa.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo. Oh, ada. Ada. Halo.
3: Halo.
2: Iya.
3: Kunda Fortuna FM Kunjreng euy.
0: Oh, ini Pak Ben.
2: Bang Lens,
0: ya sari sok patuh keur dah. Bang Rika Kakak, Bang Lens.
3: Coba apa?
0: Edo Galih, apanya itu loh? Apa
2: itu dia.
0: Itu dia.
3: Oke.
0: Nih, apa nih? Apa?
3: Ke mana aja Pungki?
2: Ke mana aja Pungki?
0: Pungki ya, kadang-kadang Pungki ada alhamdulillah luar biasa. Ada.
2: Baru selesai event ke
3: Panel.
2: Banyak cuy. Ini bangun-bangun pinjam 200 ya.
0: Saya mundur dah. Boleh pulang dulu enggak sekarang sih? Amin, doain saja.
2: Amin. Rabbal alamin.
0: Ya, banyak uang pun kalau kepalanya ada 4 mah enggak ada ya.
3: Sehat-sehatlah.
0: Terampung keluarga.
2: Benten.
0: Ya ganteng, Nak.
2: Bang Len,
0: saguna.
3: Ya.
0: Pengen lagu apa nih?
3: Terguna-guna.
0: Eh, bukan ter
2: terguna-guna. Ini ngomong-ngomong Bang Len katanya dengerin lewat streaming ya?
0: Iya.
3: Streaming lagi di Tambun ini udah berapa hari dari hari Minggu?
0: Tambun itu Bekasi. Ah, Bekasi kan di Tambun.
2: Oh iya.
3: Tambun.
2: Iya.
0: Tambun Bekasi.
3: Tambun Bekasi.
2: Oh, Tambun Bekasi ya.
0: Tambun itu perbatasan kalau enggak salah.
2: Oke.
0: Iya.
2: Nonton voli ya Bang Len sih.
3: Lagi voli lagi ke Jurda.
0: Apa ke Jurda itu singkatan dari
3: juara daerah.
0: Juara daerah.
3: Tapi lagi membela Kabupaten Bandung.
2: Membela Kabupaten Bandung.
0: Kalau aku sih membela siapa ya? Enggak ada yang harus bela sih jujur ya. Ya udah atuh sok atuh lagunya buat siapa?
3: Ya. Buat itu tuh si Maya mana itu tuh, si paling gacor.
0: Terus
3: Mami Papi.
0: Mami Papi.
3: Buat Lisna. Buat Waong, terus buat siapa lagi, Kang Santana. Bukan saja buat semua.
0: Suka banget nih yang orang SPJ gini. Baru kali ini.
3: Yang lagi pada dengar, ya jangan banyak-banyak udah tidur semuanya.
0: Iya, ih lagu ti tadi iracana diputerkeun ieu teh.
3: Sebagian.
0: Cok.
3: Sebagian udah pada tidur.
0: Pasti udah.
2: Ya, betul.
0: Yang total titut ini.
2: Siap Bang Lens.

0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih waktunya.
2: Oke, okay. Lagi ngantuk sambil nelpon ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut terakhir.
0: Oke, okay, terakhir ini.
2: Bahar izin ya.
0: Halo.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Salam.
3: Indam potret gunjang.
2: Kang Santana. Damang dong.
3: Amin. Amin. Amin. Yang bertugas berdua.
2: Oke. Lagunya lagu.
0: Lagunya apa Kang Santana?
3: Lagunya itulah.
2: Hah?
3: Kalau ada pisah ranjang dari Mirnawati kan.
2: Pisah ranjang, nah pisah ranjang.
0: Mirnawati. Nah, pisah ranjang.
2: Astagfirullahaladzim. Udah sayang, pisah ranjang karena tolak tiga.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Karena terguna-guna nyambung.
0: Emang alur kehidupan ini, Pak.
2: Pisah ranjang mau yang ceweknya atau Riki?
3: Cewek aja.
0: Mirnawati ya?
2: Mirnawati.
3: Mirnawati aja.
2: Kok Ido tahu ya Mirnawati?
0: Tadi kata Kang Santana Mirnawati.
2: Adanya Itasuri.
3: Itasuri ya, Mirnawati gak ada.
2: Gak ada.
0: Gak ada Mirnawati mah.
2: Adanya ya, Riki.
3: Itasuri aja.
2: Asasuri ya Rek.
0: Itasuri aja.
2: Salah satu sosok buat siapa?
0: Buat siapa Kang Santana?
3: Bang Wen, Aben, Ujeng Jeng, Tewi, Teisnya. Mak Nini, Tapi Mami.
2: Mak Nini.
3: Mari Kamu Indah. Puan Ura. Puan Apero.
2: Betul.
3: Pak Surya sama servis. Kang Deden Bantet dan Gembo. Ayah si Santi, Kang Adut. Terus kayak itu terus Aren Kang Basar.
2: Iya.
3: Terus kayak itu Kang AM. Nanti kita kembali nanti kumpul sadaya nana.
2: Gas ke
0: kumkan saja.
3: Banyak mood dari jinan baru kami pak. Kalau pak.
2: Amin.
3: Kita kata yang ujap.
2: Bang gerengin bang. Iya, waalaikumsalam.
0: Sorry deh.
2: Angannya Gundam.
0: Emang Gundam.
2: Yang satu kayak bangun tidur, Bang Len. Yang satu kayak ngegerenyem enggak niat ngomong. Yang satu excited banget. Bye bye. Macam banget.
0: Itu sih paling energi.
2: Paling energi.
0: Tapi nyedot banget ya.
2: Nyedot banget jujur jadi capek man ini sumpah. Tiap ada man ini aku capek jujur. Tapi capek-capek berhadiah.
0: Betul.
2: Karena man ini itu membangunkan sisi kebahagiaan aku sendiri loh.
0: Iya.
2: Yeah. Iya.
0: Yeah. Betul banget.
2: Respect
0: man ini.
2: Aduh sampai
0: suara.
2: Sampai. Man ini keren banget man ini. Aku juga enggak tahu maksudnya di umur segitu aku masih kayak man ini enggak excited enggak? Iya kan?
0: Iya benar.
2: Di umur segitu kita masih kuat kayak man ini enggak gitu ya. Man ini kuat tuh. Asli.
0: Asli itu man ini gacor ya, parah.
2: Sayang Mansur siap ya langsung aja dikenyangin nih sayang dari Mansur.
0: Yap.
2: Tetapnya di acara Gundam
0: Guyonan
2: Dangdut
0: Malam
2: Motona FM Genjrengan.

Sedingin salju ya, kita malah digenjerengkan ya. Dan selamat malam buat anda yang lagi mancet juga ya. Ada Mas Basis juga alias Pak Haji. Pak Haji selamat malam Pak Haji. Bersama ada Babang Enjan juga ya yang ada di sana. Powerbanknya masih di aku ya Bang. Oke buat semuanya yang ada di base camp, selamat malam. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, ngopi nomor 1 ya. Meskipun gadang, tapi ya semangat terus. Mereka selagunya Roma Irama yang mandul. Siap, ditunggu selalu ya Bang. Bang Jan asik bersama Pak Haji dan juga mungkin ada Pak Ami juga ya. Bang Lutfi yang ada di basecamp, semuanya selamat malam digenjrengkan. Lagu mandul genjreng.

0: Ya baik, Surah Fortuna masih di acaranya Gundam
1: Brionan
0: Dendut
1: Malam
0: Fortuna FM. Masih ada waktu kurang lebih 37 menit lagi ya.
1: Iya.
0: Baik, kita langsung bacain komentar Facebooknya. Belum ada yang nelfon ya.
1: Belum.
0: Sambil nunggu kita langsung aja, mari kita baca komentar Facebook, Instagram dan juga WhatsApp.
1: Oke okay. Dari Facebooknya Radio Fortuna nih, selamat malam untuk Ateng-Ateng.
0: Betul.
1: Nih, Gundam Fortuna FM Gencering. Assalamualaikum, Apongki juga Arido, selamat malam. Sehat selalu Kang Ateng, Durian Gede, mau lagunya Rembulan.
0: Rembulan,
1: Rembulan, siap. Rembulan Malam.
0: Okay,
1: dari ada. Evita Mala.
0: Boleh.
1: Salam-salamnya buat Teh Meliandri, Bu Ipung Sapuro, Mak Nini, Korban Fitnah, Bang Lens, Deden Bantas, Kang DG. Terus ada Teh Olivia, Teh Aren, Leila Leila, Peggy, Cila, Asmawi Awi, Maman Apero. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Baik.
1: Fans Fortuna yang dimanapun berada, pada sehat selalu. Spesialnya buat yang lagi tugas sampai tuntas. Sehat walafiat dan bahagia selalu. Terima kasih Genjereng.
0: Amin Genjereng.
1: Yap.
0: Terus ada siapa lagi dong?
1: Selanjutnya juga ini ada Tumiar Idawati dari Juanda Medan. Bobo juga dari mana nih? Sumut nih.
0: Sumut, Kota Medan.
1: Ya betul. Terus ada Sari Levia, Sari Levia nih dari Nyalindung, nyimak Gundam Fortuna FM Genjereng. Genjerengkan untuk
0: Genjerengkan kembali.
1: Yap, ini sepertinya karena komentarnya juga banyak sekali ya,
0: Bobi.
1: Yeah,
0: waduh.
1: Hanya beberapa aja nih yang kita baca.
0: Kita bacain dulu ya, deh ya. Mana sudah tahu trik saya ya.
1: Oke. Okay. Yep, betul sekali.
0: Sebenarnya banyak banget nih, hampir 6.000 ini, cuman karena ya kita terbatas juga.
1: Betul.
0: Waktu ini kita cukupi sampai sini aja.
1: Iya.
0: Yang benar. Ini untuk kita absen dulu ya.
1: Boleh.
0: Sari Lepia, Sari Lepia, Bobo, Gita Septia, Alkiptia juga ada, Tiba Idawati, Amir Udin, Mang Iping, Reni Rentina.
1: Betul.
0: Cilis Mana, Edison Dika Edi, Dada Isunandar dan juga ada Pongki saya sendiri yang like-nya.
1: Iya, selamat malam
0: buat semuanya.
1: Betul.
0: Ya, ada yang request ini lewat WhatsApp aku, Bay Japri nih. Tetangga aku katanya request lagunya Sik Asik Boleh dari Ayu Ting Ting. Boleh.
1: Oh, Ting Ting Ayu boleh banget.
0: Sedang dong Ting Ting Ayu ya.
1: Ting Ting
0: Sik Asik, Sik Asik. Waktu ku kecil nih, ada nih waktu ku kecil sekalian nih buat saudara Pogi yang di Jampang sana.
1: Wah, selamat malam.
0: Selamat malam, waktu ku kecil spesial buat kalian semua.
1: Waktu ku kecil.
0: Iya, tak tahu yang itu kan. Oh, iya. Mungil-mungil. Ada lagi kayak yang di WhatsAppnya, sorry.
1: Yang di boleh WhatsAppnya sini? Coba kita cek.
0: Oh, yang itu deh yang naik deh, boleh sekalian. Halo.
1: Halo.
2: Hai.
0: Halo. Aduh.
2: Bunda. Sama Pertuna FM Genjreng.
0: Siapa ini teh? Pok Nur.
2: Iya.
0: Kemana wae euy Pok Nur?
2: Oh, ya, ini teh lagi di Lubang.
0: Oh,
1: di Lubang teh.
2: Di Lubang, Lubang itu. Lubang semut.
1: Lubang semut. Di kamar mungkin ya.
0: Di kamar berarti.
2: Di kamar.
0: Enak ih.
1: Jangan menggiring opini kemana-mana.
0: Jangan menggiring opini kemana-mana.
2: Biasa, melor.
0: Kalau Pak Nora jadi semut, jadi semut rang-rang kan.
2: Enggak, cuma jadi semut rang-rang mah tuh. Ini ngegigit.
1: Oh iya,
0: iya tuh, tante gigit.
2: Kalau jadi wow. Kalau lemah, enggak mungkin menggigit.
0: Ah, Pak Nora tolong ngomong lagu naon, Bro. Lagu naon? Lagu apa nih?
1: Lagunya apa, Ponura?
2: Lagunya dari Roma Irama.
1: Apa
0: ya
1: tuh?
0: Apa tuh?
2: Hari Berbangkit ya.
0: Hari Berbangkit.
2: Iya.
0: Widih.
1: Untuk siapa, Ponura?
0: Hari Kebangkitan.
2: Hari Berbangkit.
0: Ngeri.
2: Terus? Ya.
0: Eh?
2: Harus ingat.
0: Betul, harus ingat. Betul. Betul. Harus di reminder.
1: Iya.
0: Semuanya kita bakal betul. Jadi posil kok.
2: Iya, betul.
1: Posil.
2: Buat ada ganteng-gantengnya kok.
0: Udah jelas.
2: Pongki
0: gas.
2: Anu ganteng.
1: Iya.
2: Ido. Anu Caem.
0: Caem.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya Caem. Tak Caem gak tuh. Terus
2: buat Pak Ben, buat ADG, buat Berolip, buat Mel, buat Marin, buat Manini, buat Kang Basar, buat Kang Deden Bantar,
1: Kang Deden Bantar.
0: Terus
2: Kasti Teh A, Teh Aren. Buat Jejule,
0: Jejul.
2: Buat ini teh jadi lulungu enggak?
0: Eh, sarwa tuh jadi tunduk apa kadang?
2: Kadang enggak
1: boleh. Wah, nundutan ya mah panorama mah.
0: Mah panorama teh kumaha teh teh nundutan.
2: Kepala di
0: jam rawan atuh. Kepala di bantal, oh kebayang ya?
1: Kepala di bantal, ya ampun.
0: Tapa tuh,
1: kabubuan.
2: Ini ya, buat yang di sana teh
0: nggak saat
1: timas ya
2: ibu ibu Sapuro buat Kang Basar buat semuanya aja tuh ya
1: semuanya aja emang nggak
2: paling mantap spesial buat orang Betawi ya
0: oh Sekarang udah punya nih.
3: Oh gitu.
0: Mainnya, oh.
3: Jadi kode-kode.
0: Kode-kode orang Betawi. Oh.
2: Iya. Oh. Buat yang mencet tugas duluan Pongki bersama Aido ya.
0: Terima kasih banyak.
3: Sebaliknya Ponura.
2: Selalu bahagia.
3: Amin.
2: Dengan Allah Subhanahu wa taala ya.
3: Amin
2: ya Rabbal alamin. Jangan lupa sambil berdoa. Pulangnya pada hati-hati di jalannya.
3: Terima kasih banyak.
2: Jaga kesehatannya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
0: Sebaliknya Po. Jaga kesehatan
2: iya,
0: Po
2: gitu
0: juga.
2: Aja. Terima kasih ya.
3: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Nur genjrengke.
3: Iya, digenjrengkan.
0: Di belakang masih ada enggak?
3: Coba. Oh, ada ini.
0: Ada. Halo.
3: Halo.
0: Hai.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Gundam Fortuna FM.
0: Genjreng, ini dengan
3: Pak Ben.
4: Iya, selamat malam, hari ini Pongki ya.
3: Selamat malam, Pak Ben.
4: Masih pada tugas ya?
0: Masih dong, kalau nggak tugas kita nggak di sini. Klise banget nih pertanyaannya, klise. Pak Ben,
4: dari
0: Jampang Tengah,
3: Burabaya. Ya,
4: yang punya kawasan tertarik biasa
0: di Jampang Tengah. Pertanyaannya Pak Ben, jadi kuis dong.
4: Oke.
0: Berapa ukuran sepatu Rido?
4: Ukuran sepatu Rido itu ukurannya S. Nomor 6.
0: Berapa SD? Berapa?
4: S.
0: Lah dia ngejok. Apa berapa? Ketawa karir nih. Ya? Ketawa karir yang punya kebun jengkol nih.
3: Punya kebun jengkol.
0: Punya kebun rambutan segala kebun.
3: Oh, Pak Ben itu punya kebun.
0: Iya. Punya kebun apa yang ada di kebunnya nih?
4: Kalau di kebun itu serba ada.
3: Serba ada.
0: Salah satunya Pak Ben. tapi Pak Ben, berapa nih kalau benar boleh request? Berapa ukuran sepatu Rido?
3: Ayo.
4: Ukuran sepatu itu nomor 39.
3: 39. Salah. Iya.
0: Tetot.
3: Salah.
0: Ada lagi pertanyaannya? Oh, jawabannya sebelum lanjut.
4: Oke.
0: Oke, Hadi. Kalau salah kita lempar ke penelpon yang lainnya ya.
3: Iya. Satu pertanyaan kesempatan.
0: Satu kesempatan terakhir. Berapa ukuran sepatunya?
4: Bisa kesempatan dulu. Ini Pak Bente kan biasa belum ini biasanya kan Pak Bente tidak bisa naik ya. Kalau udah malam sudah kayak cepat.
3: Tidak bisa.
0: Kalau sudah malam agak baku ya.
4: Kebetulan malam ini deh Pak Bente ini barusan dia lagi banyak teman di rumah tuh barusan ya. Lagi meeting Pak Bente.
0: Asik.
3: Damn
0: bro.
4: Masih baru malam ini mah masih bentar melotot itu.
0: Matang mah cengar kene.
4: Ini lagi yang diurusin mau ini mau rapat jalan.
0: Oh mau rapat lagi nih.
4: Mau rapat jalan Pak Bente itu.
3: Ngeronda. Rapat jalan tuh ngeronda.
0: Jadi
4: untuk mengayakan meeting dulu lah kongres di Pak Bente gitu.
3: Jadi merumuskan apa kongres malam ini?
0: Allah, kongres. Apa yang dirumuskan? Siapa yang dirumuskan?
4: Ini bersama wilayah lingkungan sekudusunan gitu.
0: Bahasanya tuh kayak ketua RT gitu ya.
3: Ketua RT.
0: Oh, memang benar
3: ketua RT Pak Ben.
0: Benar Pak Ben.
4: Jadi semua warga itu datang ke Pak Ben.
3: Tapi cocoknya Pak Ben.
4: 7 ke RT-an semua itu datang ke Pak Ben semuanya.
3: Oh, jangan-jangan RW ini mah.
0: Iya. Jadi, di atas RW ada RW.
4: Merumuskan yang mau dirapat gitu sama Pak Ben deh.
0: Jadi ngantuk ya, tentu enggak dengar. Di atas RT ada RW maksudnya.
4: Jadi pengerjaan itu malam besok, malam Minggu gitu
3: Pak. Jadi apa yang akan dikerjakan nih Pak Ben nih untuk wilayah Purabaya?
0: Kita enggak ikut meeting. Nggak ikut tuh dijelasin apa nih sebenarnya
3: ya, sudah kita diskusi
0: apa nih
3: apakah perbaikan jalan di sana
0: berarti apa saya tahu
3: perbaikan jalan
0: tahu
3: kan
0: aku tahu Ida tahu ikutan ya
3: pasti kalau misalkan bapak-bapak RT RW ini membahas jalan
0: oke baguslah
3: semoga amanah
0: Pak Ben selalu Pak Ben
4: terima kasih ada apa
0: semangat Kopdes
3: Kopdes Koperasi Desa dong Kopdes
0: semangat ya saya menghargai semua semangat yang lagi dengar semangat
3: ya sudah ngomong-ngomong lagu apa nih Pak Ben
4: pertanyaan berbesar silakan dilanjut
0: kepada pertanyaannya dilanjut ya lupa
3: ya ampun
0: nggak bakal dilempar ke nelpon yang lain tapi ya kalau benar lagunya satu lah
3: ini aja deh pertanyaannya deh
0: Satulah.
3: Ini aja deh pertanyaannya deh.
4: Teka-teki silang.
3: Enggak teka-teki silang. Ini karena tadi Pak

0: sebenarnya. Anjing. Siapakah Pak Ben 1, 2, 3?
1: Pak Jokowi.
2: Pak Jokowi.
0: Betul.
2: Salah dong.
0: Salah. Lagi nanya tentang orangnya. Betul. Gitu. Bukan betul. Beda.
2: Salah.
0: Siapakah itu ada? Gus Nur.
1: Oh,
0: enggak, tadi juga salah maksudnya. Itu ada Gus Nur, ada Soekarno.
2: Gus Dur.
0: Oh, Dur. Jadi yang benar adalah
2: Bapak Soeharto.
0: Oh Allah, oh iya, benar yang 30 tahun lebih itu ya.
2: Betul.
0: Iya.
2: Tuh kan Pak Ben pasti tahu, enggak mungkin
0: dia. Pura-pura aja sebenarnya. Pura-pura aja tahu kok.
2: Oke.
0: Ketawanya itu loh.
1: Bagus. Pertanyaan yang selanjutnya.
0: Enggak usah.
2: Kita langsung lagu aja.
0: Lagu lagi aja lagu. Ayo lagunya apa?
1: Lagunya Mimpi aja.
0: Mimpi.
2: Mimpi. Buat siapa Pak Ben lagunya?
1: Yang dana itu
2: Bu siapa?
0: Burayot. Burayot oleh Tata, oleh Garut Burayot.
2: Oh iya Burayot ya.
0: Iya enak banget.
2: Oh.
0: Maksudnya dok.
1: Jadi Pak Ben yang
2: itu. Jadi Kabita ya.
0: Kabita enak banget manisnya.
2: Burayot.
1: Iya.
0: Tiap event aku ke Garut sering nyobain
1: enak banget. Kita benar sare gitu.
0: Iya belum pernah lihat.
1: Malam ini saya Pak Ben tidur. Dayut habis meeting.
0: Kalau di TikTok, volumenya turunin ya dok.
1: Jadi agak Pak Ben udah naik gitu.
0: Sok atuh waong. Salah deh. Lo atuh Pak Ben, baru mau spesialna ya mau ka puter laguna masalahna.
1: Tedo sama Pong Gejeng lagi tugasnya.
2: Terima kasih banyak.
1: Buat semuanya selamat beristirahat.
0: Yes.
1: Buat semua saudara fan
0: yang ngegayot gitu.
1: Selamat malam aja di Pak Ben.
2: Oke.
1: Buat hari do Pongki sama tugasnya sampai tuntas.
2: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Lagi kayak mau naik nih. Ada lagi mau lawan?
2: Sepertinya
0: sudah ya udah tuh hari berbangkit maksudnya ya ramai-ramai genjrengka
2: genjrengka
0: gaskan.

0: Ya, selamat pertama saya akan langsung jam pagi 1 nomor 20 Kecamatan Sekolah Kota Sukabumi. Dan waktu kesempatan kita sudah sampai sini ya, Doh ya.
1: Betul sekali ya, Pongki.
0: Insya Allah ketemu lagi di program yang sama. Dan sebelum kita pamit, mengucapkan selamat malam buat semuanya.
1: Yap.
0: Terima kasih juga yang masih dengerin kita manca depan radio. Lebih tepatnya mungkin yang lagi di pos ronda.
1: Pos ronda.
0: Terus juga yang lagi dalam perjalanan. Betul. Biasanya kalau aku sampai itu sampai dengan tol Cigombong tuh.
1: Cigombong
0: masih kuat ya. Yang Anda baru masuk ke tol atau berkeluar, hati-hati selalu ya.
1: Yap.
0: Afirmasi doa terbaik seperti yang kata Mbak Ispa ucapkan. Betul. Itu harus selalu dimanapun berada. Selamat malam yang lagi beristirahat juga ya.
1: Iya.
0: Iya, silakan. Semoga mimpi indah. Dan bagi Anda yang lagi lembur malam, biasanya itu ada apa sih yang lembur?
1: Kalau misalnya lembur, ya, apa? Security.
0: Iya, security. Terus yang lagi di pasar, gudang, ya, itu biasanya sering dengar juga ada ya.
1: Iya.
0: Selamat betul malam semuanya, digenjerengkan aja. Dan semoga kita dalam lindungan
1: Allah. Amin, amin, ya, amin.
0: Baik, kalau gitu ketemu aku lagi nanti dari Senin. Wah, libur panjang akhirnya. Maaf, libur ya.
1: Siap.
0: Libur. Dan aku ketemu Senin nanti di jam subuh, insya Allah di jam 5. Yaudah, ketemu lagi kapan ya, Dok?
1: Nanti aku besok di jam 3 sore.
0: Wow. Kalau gitu terima kasih yang udah nelpon juga. Mohon yep maaf juga apabila kita salah kata dan perbuatan.
1: Oke,
0: okay. Lagi sengaja maupun tidak sengaja, aku Pokin Sentara dan juga,
1: dan saya Rido Darmawan
0: mengucapkan terima kasih sekaligus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memohon pertolongan padanya. Jika engkau memiliki suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulailah permintaan itu dengan bersalawat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Ali. Kemudian memintalah kepadanya kebutuhanmu, sebab sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk dimintai dua kebutuhan, lalu Dia hanya memenuhi salah satunya dan menolak yang lainnya. Sebaliknya, Allah pasti akan memenuhi kedua kebutuhan hamba-Nya itu. Carilah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada-Nya agar memilihkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu. Sebab sesungguhnya Dia tidak akan menelantarkan orang yang mencari perlindungan kepada-Nya, dan tidak akan merugikan orang yang memohon pilihan kepada-Nya.

10 Sukabumi, 90,7 Fortune FM, Radio Panggenjering dari Sukabumi, Genjrengo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wilujeng Enji. Sabtu menggebu. Satu jam saja Ismadalan hadir di Warawiri untuk 5 September 2026. Sampai pukul 7.

Genjreng nadi suka bumi, genjreng oi, di genjreng. Pagi hari ini Saudara Fortuna untuk pagi-paginya di Warawiri. Edisi Sabtu, akhir pekannya 5 September ya 2026 pagi hari ini. Seperti biasa, selamat pagi. Pagi-paginya mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan. Jangan lupa afirmasi doa terbaiknya pagi hari ini. Hari kemarin adalah sejarah, hari ini adalah anugerah, dan hari esok adalah rahasia, masih surprise. Jadi cukup jalani, nikmati, dan syukuri apapun keadaannya ya Saudara Pernah. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Enjing, pagi juga Ibu Ipung. Pagi Teh Mel yang masih di Jakarta. Apa sudah ada di Puncak Bayam? Warga Puncak Bayam juga, Teh Atika, Teh Hera, selamat pagi ya. Pagi semua juga untuk kawasan Cijangkar, Teh Ani, Teh Neng, Mama Iha, Mama Ica, Wilujeng Enjing, selamat pagi. Bojong Lopang, Mama Bungsu, selamat pagi juga yuk. Pagi ispa juga untuk kawasan Bojong Genteng Bumi nih. Po Ita di Karangtengah selamat pagi. Kang Mus Mulyadi, Po Emi Sunda Wenange juga selamat pagi. Teh Is di kawasan Cibadak ya. Teh Nina Behjuen juga di Cibadak selamat pagi. Wilujeng Enjing. Pagi-paginya juga untuk kawasan Bojong Longok Ngama Ici. Pagi ispa juga untuk bundanya aja di kawasan Keramat. Pagi Teh Ranti di Undrus. Teh Balibat juga di Bayangkara. Pagi ispa juga untuk kawasan Sukarajanya Tarepa Mutiara, Bunda Widinya juga ya. Ibu Aam selamat pagi. Ibu Fatma juga selamat pagi. Wilujeng Enjing, Mama Indah, Mama Davi, Mama Adit, Pok Nura, Mama Syah, Mama Anjani, Om Jerry di kawasannya Lindung.

Berkah Gunung Endutnya juga ya, berkah Gunung Endut. Mama Rosi, Mama Ita, Kang Acang, selamat pagi Ujung Ejing. Pagi-paginya buat semua-semuanya aja pastinya ya. Sore biasa untuk prakicu pagi hari ini, apa yang terjadi untuk perakiran cuacanya di akhir pekan Sabtu ini? Baik, kita langsung saja ke Kota Sukabumi ya, Saudara Fortuna, untuk prakicunya pertanggal 5 September 2026. Untuk Gunung Puyuh hari ini berawan di 19 sampai 31 derajat Celcius aja. Cikolenya juga berawan dengan suhu yang sama. Citamiang juga berawan, suhunya sama 19 sampai 31 derajat Celcius aja. Baros juga berawan dengan suhu yang sama. Nah, Lembur Situ nih yang berbeda suhunya, tapi berawan ya 20 sampai 31 derajat Celcius. Ciborom juga berawan. Jadi hari ini kompakan Kota Sukabumi berawan, di mana suhunya masing-masing kompakan 19 sampai 31 derajat Celcius. Hanya Lembur Situ saja yang 20 sampai 31 derajat Celcius. Teh Aren, Teh Maya di Genteng, di Baros ya. Mana Teh? Di Aren Teh. Teh Denti di Genteng Baros. Pokoknya kawasan Baros kesana. Kuenya. Belara semuanya, selamat pagi Ujung Enjing, kawasan Pelabuhan Ratu. Pagi. Teh Aisyah. Kang Jackson, Brahma Kumbara. Apa kabar pagi juga untuk kawasan Geopark Badarsa ya, selamat pagi. Yang punya ujung-ujung genteng juga selamat pagi di ujung genteng. Gimana sunrise pagi hari ini, sunrise? Matahari paginya gimana pagi hari ini ya? Mudah-mudahan cerah, tapi Ispa yakin semua lagi nunggu hujan ya. Mudah-mudahan nih yang air di sekitaran rumahnya halodo. Ada satu harapan ya untuk kita bisa kembali menikmati air-air yang melimpah ruah gitu kan ya. Mudah-mudahan.

Yang pastinya semangat untuk terus berjuang, karena tugas manusia hanya sebatas berjuang, bukan memaksakan ya. Bukan memaksakan yang namanya hasil. Kita punya kendala, tapi Tuhan atau Allah punya kendali. Yakinlah jika Allah sudah ikut andil, tidak ada kata-kata mustahil ya. Semangat pagi pastinya untuk saudara Fortuna yang pagi hari ini masih terus beraktivitas dengan rutinitasnya. Berkah-berkah selalu yang hari ini selesai atau mungkin udah santai dari subuh, udah pak-pik-pik, cekas-ciki, saatnya sarapan pagi, menikmati suasana paginya. Apalagi menikmati nanti sang mentari pagi untuk menyinari ya. Karena di sini belum nampak sekali sang mentari untuk tersenyum. Apakah mendung? Tapi berawan sih di kota ya. Ya wes lah ya, pagi hari ini minimal kita sadar diri aja, saudara Fortuna. Karena di atas langit masih ada langit juga ya.

0: Iya, Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada kenangan yang selalu hidup dalam setiap lirik. 13 September 2026, mari bertemu di Stadion Surya Kencana Sukabumi dalam Broken versus Music Experience Festival. Hadir Raja Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava. Dipersembahkan oleh Istana Production. Dapatkan tiketmu di Kinara A, Gossip House, Kabumi Cafe, Si Coffee, Gaut, Warkok Bahagia, Kedai 35, dan AS Games. Atau beli secara online saja melalui Artetix, Tunai Pay, Ruang Event, dan tiket apa saja ya. Broken versus Music Experience Festival, dua era satu rasa sejuta cinta.
1: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bumi.

Selamat pagi, Cakar. Selamat pagi. Kang Harun Arasi, selamat pagi. Terima kasih, Tomio Virgo, Ketut Sojiana. Marin, waalaikumsalam. Selamat pagi, digencrengkan ya. Bagaimana Ujeng Jay, pagi-pagi. Kang Rustam Busami, bundanya Aca, selamat pagi. Hadir selalu nyimak pastinya. Amin, doa yang sama untuk bunda ya. Rans Bajiran, selamat pagi. Sangtu Ketut, Dede Suryana, Cameng Mustika, Bendahari. Bendahari ngitung uang sendiri. Bendahara ngitung uang bersama. Rahman Rizky juga selamat pagi di kawasan Kampung Banten, Medan. Horas buat semua-semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Ispa. Kang Ayam Baros juga terima kasih sudah miss call ya. Bentar, yang miss call siapa aja selain Kang Ayam Baros? Yang lainnya masih pada turu. Ya wes lah ya, kebersamaan kita tuntas sudah untuk warawiri spesial Sabtu. Satu jam saja Iskodalan pamit. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Tetap semangat pastinya, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa.